0: Anggota Dewan Ekonomi Nasional Dian Firman Hidayat menjelaskan, fundamental ekonomi Indonesia masih baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta agar pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, ya, bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998. Ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat, gitu kan. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dedik sudah sampaikan dampak perang ini, kenaikan energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
0: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi situasi saat ini diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui remitansi tenaga kerja di luar negeri, selanjutnya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.
1: Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal. Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan, termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG, ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan, ya, untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan, ya.
0: Adapun anggota dan lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Khatib Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
0: Pertemuan Dian dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
4: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut,

0: KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
1: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
3: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Mevi, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
4: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
3: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu programnya satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T. Termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
4: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
5: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, dan ini pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadispen AU, ada Kadispen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti Lanal protes, Mbak.
3: Izin, karena belum semua, Pak, masukan dari kami. Karena RRI itu ada di...
4: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi. Apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15 di mana seorang jemaah lansia asal Kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma. Dania.
7: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Embarkasi Solo diwarnai suasana duka di mana diberi keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah. Satu jemaah asal Kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke Kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Setibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah Kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
8: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten satu dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini di Asrama Donohudan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah duka.
7: Baik, dan mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilanjutkan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23.55 jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
9: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan Puskesmas setempat. Agus juga mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
10: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
9: Ya, pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
10: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah, berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
9: Ya, pendengar, fase pemulangan di Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok, sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondokgede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondokgede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
11: Laporan khusus.
12: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
13: Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Ferry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
12: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5%+-1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
13: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan surat berharga negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
14: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
13: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
15: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
13: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
11: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
16: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
17: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita melihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu. Jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang. Ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi, Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong, Hung Kwe Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11 dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
3: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
2: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
3: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

0: tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: This is hits. Here we go.

0: kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda pendengar yang sudah sampai mungkin ya di tempat aktivitas Anda. Semangat untuk bisa beraktivitas pagi hari ini. Dan pendengar, Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker berupaya memperkuat pengajuan penyelenggaraan bursa kerja Job Fair melalui pembaruan fitur layanan pada platform Siap Kerja. Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Bina Penta dan PKK Kemnaker Estiatri Haryani mengatakan pembaruan ini dihadirkan untuk menyederhanakan proses pengajuan hingga penerbitan persetujuan dalam satu sistem digital yang terintegrasi. Pengembangan ini membuat proses pengajuan job fair menjadi lebih terintegrasi, cepat, dan juga transparan. Ia mengatakan melalui laman jobfair.kemnaker.go.id, seluruh proses mulai dari pengajuan, verifikasi dokumen, hingga penerbitan surat rekomendasi atau persetujuan kini dapat dilakukan secara digital. Ya, Estiatri mengatakan digitalisasi sendiri merupakan bagian dari upaya menghadirkan layanan ketenagakerjaan yang lebih modern, transparan, dan juga efisien. Yang menambahkan layanan ini juga bisa dimanfaatkan oleh instansi pemerintah maupun penyelenggara swasta. Kemnaker juga menghimbau agar setiap penyelenggaraan mengajukan permohonan melalui dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kabupaten kota melalui platform Siap Kerja pada fitur Job Fair. Selain itu, penyelenggara diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan fitur Siap Kerja dalam pelaksanaan job fair baik secara daring maupun hibrida. Ia menegaskan penguatan layanan digital ini diharapkan dapat memperlancar penyelenggaraan job fair sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap informasi kesempatan kerja di berbagai daerah.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis seperti juga kehidupan sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Di antara asinnya udara laut dan hamparan jaring yang mengering, ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, Nadran. Lebih dari sekedar pesta laut, Nadran adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah

tradisi, dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita?
3: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
2: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
3: Oh, begitu, Dang?
2: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
3: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?

0: laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
2: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
1: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
2: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
1: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
3: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: menganggap vape ini sebagai alternatif yang lebih aman dibandingkan dengan rokok konvensional. Sementara pihak lain ini menilai bahwa penggunaan vape ini justru bisa menimbulkan resiko kesehatan, meningkatkan ketergantungan nikotin, dan bahkan berpotensi juga menjadi pintu masuk penyalahgunaan zat berbahaya. Dan untuk itu di studio telah hadir narasumber kami ya, yang akan membahas topik kita pelarangan total vape, solusi tepat atau langkah yang terlalu jauh. Ada Ketua Tim Pencegahan dan juga Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon, ada Bapak Yusdian Abdi Perdana SOS ya. Selamat pagi Pak Yusdian.
1: Selamat pagi Terina.
0: Kabar sehat untuk pagi hari ini?
1: Sehat selalu insyaallah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di studio ya. Dan juga ada penyuluh narkoba ahli muda BNN Kota Cirebon, ada Bapak Muhammad Ali Imron SHMH ya. Oke, ini mungkin ada panggilnya Pak Ali aja kali ya.
2: Ali aja enggak apa-apa.
0: Pagi juga Pak Ali.
2: Selamat pagi juga Mbak Rina.
0: Kabar sehat untuk pagi hari ini?
2: Alhamdulillah semua sehat.
0: Alhamdulillah
2: semuanya.
0: Sehat ya. Dan untuk Anda pendengar siaran ini dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Untuk Anda yang ingin bergabung, yang mau tanya-tanya boleh banget ya. Bisa melalui live chat di kanal YouTube kami RRI Cirebon ataupun WhatsApp di 081324951935 dan juga line telepon di 0231 8493259 dan juga di 486374. Karena izin dulu nih ya Pak Ali ya ke Pak Yusdian ya. Oke. Dan Pak Yusdian, Hari Anti Narkotika Internasional yang nanti akan berlangsung pada 26 Juni ya.
1: Betul.
0: Nanti ya. Ini mengusung tema Mari Cegah Narkoba Dimulai dari Kita. Ini bagaimana usulan larangan vape ini selaras dengan tujuan tersebut, mengingat banyak remaja yang mulai terjerat kecanduan melalui vape juga nih.
1: Iya, terima kasih Darina. Ini saya ucapkan terima kasih pada RRI sudah berkolaborasi pada hari ini untuk sama-sama kita sebenarnya bukan memperingat ya, hari keprihatinan kali ya lebih tepat ya.
0: Iya, betul.
1: Karena narkotika ini ada sekian ratus jenis di Indonesia dan ada 150 lebih yang udah terdata ya kan di wilayah kita dan baru sekian puluh yang terdaftar di Permenkes. Dan permasalahan PEV ini di usia remaja, bahwasannya PEV ini menjadi bentuk baru. Artinya narkotika itu terus bertransformasi yang dulu sangat sulit seperti koin, heroin, kemudian bertransformasi menjadi sabu yang menggunakan bong, kemudian sekarang berubah menjadi alat yang signifikan dengan menggunakan PEV. Tapi secara umum, sebelum kita kait ke narkotikanya, PEV pada umumnya sudah digunakan untuk nikotin, untuk penggunaan pengganti dari rokok. Jadi kita sangat prihatin sekarang yang kita lihat sekitar kita, anak-anak remaja udah mulai banyak loh yang mulai menjadi jadi tren gaya hidup baru. Paver ini menjadi kalau punya gantungan di leher yang isinya ada pavenya digantungin tuh kayaknya
0: keren banget dah.
1: Keren banget sih ini kayaknya gue banget gitu kata kasar gitu ya ketiba. Nah maka dari itu sekarang coba disusupi oleh bandar narkotika. Bahwasannya PEV ini menjadi isu yang kami angkat BNN yang dilakukan oleh kepala BNN saat ini Pak Sudiari Seto, bahwasannya PEV ini mulai ditunggangi untuk sebagai sarana penyalahgunaan narkotika anterina. Dan kami prihatinnya angka yang pengguna PEV sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan melalui Adult Tobacco Survey itu sampai di angka 3% di tahun 2021 dan sebelumnya di 2011 itu di angka 0,3%. Yang artinya ada 6,6 juta pengguna PEV meningkat dari tahun 2011. Dan rata-rata pengguna 15 tahun, rentangnya hingga 19 tahun. Artinya itu usia-usia SMP, SMA dan kemudian 19 tahun mungkin usia-usia kuliah ya. Jadi meningkatnya justru di anak-anak Gen Z ya, yang notabene-nya anak-anak yang mencari tahu bentuk baru dan pengen tahu yang hal-hal yang menurut mereka ini aneh dan baru nih, unik gitu mungkin dari.
0: Oke. Artinya apakah vape ini dianggap sebagai salah satu ancaman utama yang perlu diberantas demi keamanan bangsa?
1: Oke, sebagai salah satu ancaman iya, tapi utama semuanya kita khawatirnya adalah bentuk-bentuk narkotika yang beredar saat ini. Untuk empat besar penyalahguna narkotika saat Indonesia adalah pertama sabu.
0: Okay.
1: Itu jenis narkotika pertama yang disalahgunakan. Kemudian yang kedua adalah ganja. Ganja yang kedua, kemudian ketiga adalah tembakau gorila, yang keempat adalah ekstasi. Untuk PEV yang digunakan itu meningkat. Oke, waktu dulu mungkin kita dengar heroin, kokain.

0: Nah, diambil alih tuh tepatnya oleh sabu dan ganja, kemudian dengan ekstasi dari narkotika yang alami semi sintetis menjadi sintetis. Nah, ke depan kita nggak tahu nih, BNN mungkin kan harus memberikan brief ya kepada pemerintah bahwasannya ini ada narkotika jenis baru yang masuk ke dalam PF yang mungkin ke depan menggeser narkotika sekarang sudah mulai mulai posisi 4 besar tuh di Indonesia saat ini.
1: Okay.
0: Sabu, kemudian tadi ekstasi, tembakau gila, dan ganja.
1: Baik. Terima kasih atas penjelasannya Pak Yusdian. Arina beralih ke Pak Ali nih ya. Pak Ali, berdasarkan pengalaman Pak Ali di lapangan, apakah pengguna vape ini sering menjadi pintu awal ataupun gerbang bagi remaja untuk kemudian mencoba zat adiktif yang lebih berat seperti narkoba?
2: Oke, terkait dengan memang vape ini memang kalau dikategorikan yang menjadi salah satu yang sekarang Terina ya, menjadi salah satu modus
1: ya?
2: Dalam rangka penyalahgunaan narkotika, karena memang seperti kita ketahui Pak Kepala BNN RI di dalam komisi rapat Komisi 3 DPR RI menyampaikan bahwa penyalahgunaan narkotika jenis yang namanya etonimidet, narkotika golongan 2 itu sudah dimasukkan di dalam alat yang bernama vape. Nah, itu yang menjadi akhirnya menjadi suatu masukan bagi untuk Komisi 3 untuk membuat suatu regulasi terkait dengan larangan penggunaan vape itu sendiri. Nah, kenapa ini vape ini menjadi salah satu pintu masuk bagi generasi muda seperti tadi katakan Pak Yusdian, bahwa pemakaian vape di kategori sekarang sudah di angka sekitar tadi 3% di tahun 2021. Kita belum tahu nih tahun ini ada berapa persen penyalahgunaan penggunaan vape di seluruh Indonesia. Begitu juga pemakaian vape itu sendiri sudah dipakai untuk di usia, di kalangan usia 15 sampai dengan 19 tahun yang memang seyogianya itu belum boleh, menurut undang-undang tidak boleh untuk dipakai di usia rentan segitu. Nah, itu jadi menurut kami dari BNN memang itu menjadi salah satu modus untuk pintu masuk penyalahgunaan narkotika ke depannya.
1: Oke. Tadi disampaikan juga kalau ternyata ini juga bisa dicampur ya kepada liquid vape itu sendiri. Tapi bagi masyarakat yang awam, bagaimana untuk bisa membedakan ini kan sulit ya.
2: Betul. Ya, jadi memang terkait dengan vape itu sendiri, rekod elektronik itu sendiri, kita mungkin bisa bedah dulu terlebih dahulu. Karena vape itu tidak hanya antara suatu alat saja plus liquidnya, itu yang disebut adalah vape yang terbuka, sistem terbuka. Ada juga yang vape yang sistemnya tertutup. Sistem tertutup di sini adalah vape yang di dalamnya sudah ada liquidnya, yang biasanya sudah banyak dijual di minimarket. Dan terakhir adalah vape yang dalam bentuk solid tembakau yang dalam bentuk padat. Padat ini ada, jadi ada, kalau saya pelajari ada tiga, antara tadi yang bersifat padat, yang bersifat tertutup adalah yang memang sudah ada liquidnya di dalam, yang biasanya suka digantung, yang kecil, nah itu yang terakhir adalah sistem yang terbuka, yang antara liquid dengan alat vape itu dipisah. Itu jadi harus dipisah dulu mana nih yang cuman memang penyalahgunaannya itu lebih banyak memang yang tadi yang dicampurkan di dalam cairan liquidnya. Nah, terkait dengan di lapangan bagaimana ini, justru itulah yang akhirnya menjadi arahan pertimbangan dari BNN RI. Kalau kita mendengarkan dari RDP tersebut, akhirnya apa? Akhirnya menjadi pertimbangan bagaimana PEP itu dilakukan pelarangan. Karena secara kasat mata itu kita pun tidak tahu, misalnya antara PEP yang tidak berisi narkotika, PEP yang memang berisi cairan narkotika, itu secara kasat mata tidak tahu. Nah, akhirnya kan daripada ini kita juga mengambang-ambang tidak tahu, ya kenapa tidak dilakukan secara pelarangan, mengingat total juga ya, banyak juga penyalahgunaannya di situ. Banyak juga penyalahgunaan narkotika, PEP itu, liquid itu sudah dicampur dengan narkotika. Seperti kemarin kalau saya telah mendengar itu, mungkin ada sekitar sampel yang dilakukan oleh BNN plus lab BNN itu sekitar 740 sampel di seluruh Indonesia dilakukan sampel. Itu hanya, dan terdapat 408 yang mengandung narkotika.
1: Ini ngeri banget ya. Artinya dikhawatirkan masyarakat di luar sana yang ternyata dia beli tapi dia tidak tahu kalau ternyata itu adalah mengandung narkotika. Gitu kan. Betul. Seperti itu ya. Wah, ngeri nih ya. Ini nih menjadi waspada untuk kita semua ya, pendengar ya. Dan Rina beralih lagi ke Pak Yusdian di Hari Anti Narkotika Internasional mengingatkan bahwa pencegahan lebih baik ya, Pak ya, daripada penanganan. Apakah larangan total ini dipandang sebagai langkah pencegahan paling efektif untuk memutus rantai ketergantungan sejak dini?
0: Oke, kita sebelum kesana kita tarik dulu latar belakangnya BNN, menarik situ. Jadi latar belakangnya tentu BNN sebagai focal point ya, leaders leading sektor di dalam narkotika. Tentu kita harus memberikan nasihat kepada pemerintah, dalam hal ini presiden, karena kami di bawah langsung presiden. Artinya presiden membutuhkan masukan yang tidak hanya sebatas pepesan kosong tentunya. Ada latar belakang diantaranya pengguna PEF meningkat. Kemudian di situ menjadi celah. Artinya bandar ini mencoba mencari cara bagaimana memudahkan orang untuk mengonsumsi narkoba dan tanpa diketahui. Saya mengkonsumsi PEF, Teni, Rina, Pak Ali konsumsi PEF. Salah satu dari kita adalah pengguna narkotika, tepat berisi liquid narkotika. Itu asapnya sama, bentuknya sama. Tentu menjadi, Teni bilang tadi, apa ya, susah ditemukan lah, tidak ada bedanya. Namun daripada itu, PEF dinilai semakin sering saluran media konsumsi narkotika. Kemudian upaya bandar, hasil uji lab juga dari sampel juga menyatakan dia banyak ada sampel narkotika. Nah, kami dari BNN ingin sekali menyatakan bahwa PEF ini peluang besar, industrinya besar, tapi kita harus menghitung mudorotnya juga. Selain industri yang besar, mudorotnya seperti apa nih PEF? Karena kalau misal dibilang pelarangan total, itu kata BNN. Lagi-lagi kami serahkan ke pemerintah, dalam hal ini presiden, apakah solusi ini menjadi yang terbaik? Kemudian apakah presiden ada pertimbangan lain? Karena rata-rata mesin PEF itu diimpor. Yang kita buat hanya liquidnya saja. Yang di Cirebon ada 3 perusahaan juga yang menjadi pabrik liquid PEF. Ada sekitar ratusan rasa, Terina. Di sini. Ada macam-macam lah, ada banana segala macam. Kemudian industri ini memang harus dilindungi, tapi lagi-lagi BNN sangat prihatin ketika mereka yang ingin konsumsi PEF itu di dalam botolnya itu bisa disuntikan, Terina.
1: Iya juga ya.
0: Ya, contoh gini, ada botol PEF, ada cukainya, ada segelnya, tapi bisa disuntikan, itu ada modus baru. Dari sekian, dari satu PEF isian 60 mili umpamanya, ditambahin 5 mili aja, dicampurin. Ada kanabinoid sintetis. Ya, itu gak ketahuan tuh. Nah, dia tidak ketahuan. Kemudian kalau misalnya dikonsumsi, nah baru saat dikonsumsi ada cukainya, oke nih aman nih, tidak dikonsumsi, ada kanabinoid, ya itu dia menjadi penyalahguna narkotika yang berujung pada kerugian diri sendiri. Mungkin itu.
1: Baik. Nah, Pak Ali, menurut Pak Ali sendiri, apakah usulan larangan total vape ini akan memudahkan tugas penyuluh dalam memberikan edukasi dan juga pesan anti narkoba kepada masyarakat, atau justru menimbulkan pertanyaan baru yang sulit dijelaskan juga nih, gitu ya?
2: Sekali lagi ya, terkait dengan vape memang isu yang sangat menarik nih, menarik dan sangat sensitif ya, karena memang lagi rame-ramenya ini terkait dengan larangan PEP sampai hari ini juga, termasuk RRI Pro 1 juga mengundang kami nih terkait untuk bagaimana sih PEP ke depannya. Nah, terkait dengan kami penyuluh, tugas penyuluh ke depannya tentunya itu akan menurut kami ya, yang selalu kami penyuluhan tidak hanya untuk di lingkungan masyarakat, lingkungan pekerja, lingkungan pemerintah, dan terakhir adalah lingkungan pendidikan. Itu salah satunya di lingkungan pendidikan, itu sangat memudahkan bagi kami. Karena apa? Sekali lagi, pangsa pasar narkotika, pasar dari yang pengguna PEP yang tadi disebutkan oleh Pak Yusin itu adalah 15 sampai 19 tahun. Yang memang usianya adalah usia di tingkat sekolah. Sekolah yang masih sekolah ini, yang usia yang kategori tingkat sekolah. Sedangkan kalau kita pelajari sendiri di dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023, bahwa salah satunya adalah larangan penggunaan rokok, termasuk juga rokok elektronik, itu diupayakan di atas usia 21 tahun. Betul. 21 tahun. Jadi secara aturan, secara regulasi justru sangat memudahkan kami ketika ada penyalahgunaan rokok ataupun baik itu rokok yang konvensional atau rokok elektrik di kalangan anak sekolah, di dalam termasuk juga di dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan kawasan-kawasan mana saja sih yang dibolehkan adanya kawasan tanpa asap rokok itu. Nah, termasuknya di kalau kita bicara di aturan tadi, ya tentunya sangat memudahkan bagi kami para penyuluh ketika mengedukasi anak-anak, mengedukasi anak-anak sekolah, mengedukasi di teman-teman yang memang di lingkungan yang yang sangat sensitif terhadap asap rokok. Itu sangat memudahkan. Karena apa ya? Karena sudah ada regulasinya. tentunya itu.
1: Oke, okay. Tapi banyak juga yang menganggap di luar sana vape ini lebih aman loh daripada rokok gitu ya. Nah, betul. Gimana menyikapi pandangan ini, Pak Ali?
2: Ya, yang terkait dengan itu adalah suatu stigma yang memang sempat dimunculkan saat vape belum masuk regulasi. Maksud regulasi adalah pembahasan rokok elektronik ketika tahun 2023 tadi, ketika masuk di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023, pengganti Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, termasuk yang diteruskan oleh Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksananya daripada undang-undang tersebut. Jadi sebelum tahun 2020 atau 2021 saya ingat betul Bapak, katanya kalau konsumsi vape itu lebih sehat dibanding daripada rokok konvensional. Nah, kalau kita mau sehat atau tidak, tentunya kita harus mengacu kepada standar daripada WHO. Ini tidak semata-mata, oh BNN mengatakan ini sehat atau tidak, atau saya sendiri mengatakan bahwa lebih sehat ini tidak bisa. Harus ada standarnya dulu. Penelitian dari mana? Dari WHO itu sendiri, selaku lembaga kesehatan dunia. Yang mengatakan bahwa, dan sampai dengan sekarang, tidak ada statement daripada WHO mengatakan bahwa rokok elektrik itu lebih sehat daripada rokok konvensional.
1: Oke, baik. Gitu. Terima kasih penjelasannya. Sini sekarang ini sudah ada yang bergabung bersama kami, ada Ibu Indra ya. Ibu Indra. Halo, selamat pagi Ibu Indra.
3: Halo lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rina Agustini.
1: Waalaikumsalam.
3: Bian dan Bung Imron ya.
1: Ada ya.
3: Iya.
1: Ada Pali ya.
3: Waduh.
1: Silakan Ibu.
3: Iya, ini narkotika ini memang mengerikan ya. Karena beritanya aja keadaannya kalau lihat di TV, aduh.
1: Seram ya.
3: Bagaimana begitu rasanya? Tapi bagi kami orang awam memang apakah itu ada ya gitu. Karena yang tidak dalam tanda kutip berkecimpung itu enggak tahu bendanya aja seperti apa enggak tahu, tapi beritanya heboh banget. Dan konon mula-mulanya itu para pengedar, para itu apa si pemasok itu mengenalkan dengan ya berbagai cara. Nah, sekarang kalau memang vape itu atau vape ya itu mengandung narkotik, mungkin akan lebih baik bahwa pihak yang berwenang melarang langsung, karena itu akan membuat kita kenal. Oh, itu barang yang dilarang, gitu. Jadi tahu juga kalau orang menggunakannya, itu dilarang. Okay. Karena semuanya itu kan mulainya dari coba-coba. Iya, kalau tidak kenal mana tahu itu masih coba-coba. Tapi kalau sudah dikenalkan bahwa itu memang dilarang, kami bisa juga mengetahuinya.
1: Oke.
3: Mungkin itu pendapat dari
1: Ibu,
3: orang awam.
1: Rina boleh tanya Ibu?
3: Ya.
1: Ya, kalau di keluarga Ibu sendiri ada yang menggunakan vape, Bu?
3: Oh, nggak ada.
1: Nggak ada ya?
3: Iya. Keluarga kami bukan keluarga perokok.
1: Oh ya. Oke. Okay. Ya. Jika Ibu misalkan ada di tempat umum, berada di tempat umum dan ternyata ada vape ya, ada yang nge-vape maksudnya Bu, dan itu kan biasanya asapnya itu kemana-mana ya Bu ya, banyak banget ya. Ibu merasa terganggu atau enggak sih?
3: Oh, kalau memang itu dilarang, berani mengungkapkan.
1: Oke. Oke, okay. Untuk saat Rina bertanya, jika memang ada yang menggunakan vape dan asapnya itu kemana-mana.
3: Maaf Mbak Rina, bukanlah kalau menggunakan vape itu sepertinya kurang berasap daripada rokok ya, kelihatannya.
1: Okay. Nanti bisa dijelasin sama Pak Isdian ya.
3: Kalau memang itu dilarang oleh pemerintah,
1: Ibu setuju
3: itu
1: ya?
3: Akan berani. Iya. Okay. Yang merokok aja kalau di kendaraan umum, Ibu berani apa?
1: Tegas
3: Pak,
1: ya?
3: Ini ya, Ibu, ini kami ingin menjaga kesehatan, tidak mau terpapar asap rokok begitu. Iya.
1: Oke, baik.
3: Terima kasih.
1: Iya, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indra sih, ya sebaiknya emang ya dilarang aja sekali ya dikatakan kayak gitu ya. Dan juga tadi pertanyaan Rina, kalau misalnya di luar itu apakah memang asapnya itu sedikit lebih sedikit atau ada yang banyak juga sih gitu? Silakan.
0: Sedikit kupas tentang Pave, Bu Indra, makasih banget ini semangatnya Bu Indra. Sama-sama kita mencegah di lingkungan kita. Pertama dari Bu Indra untuk tolak narkoba. Dalam tadi bilang tidak ada yang merokok, tapi kita membawa isu narkotika. Insya Allah tidak ada yang membawa, tidak ada yang menyalahgunakan narkotika juga di keluarga Bu Indra. Itu baik. Diri sendiri kuat, keluarga kuat, insya Allah masyarakatnya juga bersih. Kita harapan itu sama di kota Cirebon. Bu Indra, jadi sedikit tentang Pave ini. Memang PEV ini isinya adalah satunya etomidate, Terina. Etomidate itu tidak yang digunakan ketika ingin operasi, okay? Salah satu yang etomidate ini di semua sampel yang disampaikan Pak Ali tadi, mayoritas etomidate. Apa sih benda ini? Benda ini dikhususkan untuk cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh kita itu untuk operasi. Kemudian namanya nama profesinya itu disebutnya drug designer. Nah, drug designer ini drug itu ditangkap oleh kepolisian waktu itu, oleh BNN juga ada. Itu dia menggunakan formula yang sedikit diracik kembali untuk disesuaikan menjadi uap di ketika di PEV ada coil ya untuk memanaskan. Nah, itu bisa dihirup ke dalam tubuh kita dan menjadi aerosol, menjadi uap. Nah, etomidate ini drug designer impor langsung dari Cina tuh. Ditangkap sama Bareskrim waktu itu. Kemudian dia bilang di sana harganya berapa? Kata si investigator itu. Di Cina itu rata-rata menggunakan PEV dan kami mudah di sana, dan harganya di sana hanya 250.000 tuh. Satu tabung cartridge. Kemudian di Indonesia berapa? Di Indonesia 2.5 juta. Jadi saya senang banget dagang di Indonesia. Kelakuan langsung dari si napi tersebut. Ada rekamannya, jadi bukan berita bohong. Artinya apa? Ketika semua orang sudah menggunakan PEV, harga akan turun. Itu yang kami sangat khawatirkan. Kalau memang Bu Indra tadi semangatnya menolak, ya sesuai dengan semangatnya BNN. Jadi ketika kata itu pelarang, memudahkan kami untuk mengenali, memberikan edukasi, dan membuat pemahaman meningkat. Nah, ketika itu dilarang, PEV ini yang notabene susah dikenali, asapnya sama dengan penyalahguna narkotika. Mungkin pernah dengar kemarin tuh ada salah satu oknum penegak hukum yang getar tuh disebutnya. Efek samping dari etomidate adalah bergetar badan. Jadi setelah kisah itu ada getar. Nah, ketika menemukan itu ada pengguna PEV, asapnya sama tapi dia bergetar, itu adalah efek etomidate. Itu salah satu efek yang dikenali oleh kasat mata. Namun yang paling utama adalah tes narkotika. Nah, kendala hari ini dengan pesatnya perkembangan narkotika, Terina, ini menjadi catatan BNN, alat tes kit narkoba tidak bisa mengejar itu untuk hari ini. Nah, ini menjadi patangan bagi penegak hukum, polisian, BNN, hanya bisa dilaksanakan oleh tes darah. Nah, ketika etomidate masuk dalam tubuh kita, rapid test urin belum bisa mendeteksi, yang artinya semakin berkembanglah pola penyebaran narkotika dan keuntungan bandar. Nah, harga yang tinggi, pasar yang luas, peraturan yang masih abu-abu. Nah, ini kita harus tegas. Kalau BNN sudah berkata A, nah gimana pemerintah, Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Kesehatan, BPOM, ya ayo sama-sama kita satukan suara, mau di apa? Pembatasan ketat kah? Kalau BNN sih bilang pelarangan lebih baik seperti yang Bu Indra sampaikan.
1: Oke, okay, baik. Silakan Pak Ali mungkin mau menambahkan juga.
2: Cukup kayaknya sebetulnya.
1: Cukup ya. Oke.
2: Okay. Sudah jawab semuanya ini.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih dan Rina izin baca untuk bisa membaca komentar dari live chat ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui live chat. Ada Pak Jumadi. Menurut saya penggunaan vape atau rokok elektrik hanya untuk gaya-gayaan, seakan orang lain tidak mampu beli. Lebih lanjut, penggunaan vape ini tidak menyadari ada rasa narkotika, maka pengguna melambung fly, katanya kayak gitu ya. Mungkin bisa ditanggapi Pak Yusdian.
0: Iya. Terima kasih Pak. Memang PEV ini menjadi suatu hal yang baru. Artinya gini, hal baru bagi yang milenial nih. Anak-anak Gen Z udah sangat lumrah nih. Bahkan anak-anak SMP sekarang udah mulai cobain tuh. Namanya PEV apa sih? Kenapa? Aroma, rasanya itu menarik perhatian kan gitu.
1: Variannya banyak banget ya, Pak ya.
0: Kita dari kecil sudah diajari mungkin contoh apa? Permen kah? Aroma-aroma yang identik ketika kita tumbuh kembang. Ketika kita dewasa, kita akan mengenali lebih cepat dibandingkan kita kenalkan kita dewasa tuh. Susu sekarang contohnya kan kita mulai dulu mungkin anak kaum boomers aneh rasa susu gitu kan. Ya anak-anak sekarang udah mulai rata minum. Nah, parfum pun sama. Kalau sama-sama kita bersuara satu pelarangan parfum, PEF terutama bahwasannya dia mudah sekali untuk disusupi narkotika, ya BNN senang sekali makin banyak yang pro dengan hal tersebut.
1: Oke, baik, terima kasih. Jadi orang yang pakai ini kayaknya gaya-gayaan doang nih gitu. Oke, ya. Dan ada Miftahur Rahman, adakah sosialisasi bagi yang efektif? Adakah sosialisasi yang efektif bagi pemegang vape di Cirebon dan sekitarnya yang makin hari makin menjamur katanya gitu? Oke, silakan mungkin Pak Ali nih.
2: Terkait dengan sosialisasi tentunya kami di BNN Kota Cirebon sangat apresiasi sekali ya apabila dari Pak Miftahur Rahman Pak Miftahur Rahman menyiapkan mungkin pesertanya juga. Peserta dan tempat. Jadi nanti dari BNN Kota Cirebon, insya Allah pasti akan hadir di situ. Karena tentunya kapanpun ya Kang ya, selaku Pak Yustin ini, kapanpun insya Allah nanti BNN Kota Cirebon hadir dalam rangka mengedukasi terkait dengan PEP ataupun narkotika. Itu tentunya kami siap.
1: Oke, baik. Terima kasih sudah ada yang bergabung bersama kita di sini. Ada Ibu Reni yang ada di Plumbon ya. Halo, selamat pagi Ibu Reni.
4: Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, silakan Ibu.
4: Assalamualaikum, ada Bapak
0: Diana
4: ya.
0: Iya, Ibu.
4: Kemudian juga Bapak Muhammad Ali Imron, penyuluh narkoba. Menarik sekali nih tema pagi ini tentang vape ya. Saya juga pernah sih melihat dulu-dulu gitu anak muda menggunakan. Jadi itu apa tuh? Rokok katanya gitu, elektrik. Saya pikir tidak berbahaya. Ya, taunya saat ini ternyata ada hal-hal yang mungkin diselipkan ujung-ujungnya ke narkoba. Nah, saya ingin bertanya gini Pak ya, bagaimana pihak mungkin tim Bapak atau dari BNN itu sendiri memberikan penyuluhan atau penjelasan kepada masyarakat, apakah diawali mungkin dari sekolah-sekolah, mungkin di SMA atau mungkin ke SMP secara keseluruhan, artinya datang ke sekolah-sekolah agar mereka tidak terjerumus ya ke dalam hal-hal yang membahayakan. Lalu manfaat yang didapatkannya itu sebetulnya ada tidak ya, selain tadi mungkin Bapak sudah jelaskan kalau di dunia kesehatan mungkin bisa ya digunakan untuk barangkali orang yang pasca operasi atau apa mungkin, tapi untuk manfaat lain tuh ada tidak gitu. Dan menurut hemat saya juga memang harus tegas ya di sini mengambil keputusan, jangan setengah-setengah. Kalau ditutup ya ditutup tuh, jadi jangan setengah-setengah sehingga bagaikan jamur gitu kayaknya, nanti musim lagi mereka terkontaminasi lagi. Dan satu lagi temuan Bapak selama bertugas ya mungkin sebagai penyuluh atau sini tuh, yang paling banyak itu ya, apakah para pemuda atau mungkin bapak-bapak gitu, dan gimana berapa persen lah kalau boleh tahu gitu pengalaman bapak gitu. Itu aja Marina pertanyaannya. Terima kasih sebelumnya untuk bapak-bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak bu pertanyaannya, kita bedah satu-satu ya. Ini mungkin mengenai agenda untuk bisa penyuluhan ke sekolah-sekolah seperti itu. Apakah dari BNN sendiri punya jadwalnya gitu, dalam setahun punya target penyuluhan kemana-kemana seperti itu ya. Terus juga manfaat yang didapat selain gaya-gayaan apa sih? Mungkin ya Pak ya. Terus juga kalau tadi Bu Reni juga menyampaikan ketegasan dari pemerintah ya mengenai larangan vape ini, dan juga pengen tahu nih temuan yang paling banyak di lapangan itu apa saja. Pak Yusdian.
0: Oke, makasih Bu Reni ya.
1: Ibu Reni.
0: Makasih Bu Reni, Mam. Betul ya Bu Reni, mau dilarang atau enggak nih? Biar jelas nih aturannya. Jadi makasih semangatnya Bu. Kami juga itu yang kami inginkan, tapi lagi-lagi kami akan berkolaborasi dengan pimpinan tertinggi di negara ini. Mau dibawa kemana kebijakan penanggulangan penyalahgunaan vape ini. Karena vape sendiri notabene-nya itu isinya adalah propylene glycol dan vegetable glycerin dan propylene glycol. Jadi di sana pun ada nikotin sintetis. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya selain untuk gaya-gayaan apa ya, fungsinya lagi-lagi nikotin di situ. Mm-hmm. Gitu kan. Nikotin ada efeknya, memberikan efek sedatif, kemudian tenang, mm-hmm. kemudian ada efek adiksi juga di sana. Mm-hmm. Kalau misalnya kita mencari literatur tentang nikotin itu tuh banyak sekali. Jadi di sana nikotin, tapi narkotika yang semakin merajalela ada fentanyl, ketamin, etomidate, cannabinoid sintetis. Mm-hmm. Itu yang semakin dicari formulasinya oleh drug designer, para pendesainer narkotika untuk memudahkan harganya semakin murah. Tujuan mereka satu, harganya semakin murah sehingga banyak yang menggunakan dan menyalahgunakan. Kemudian kami di sekolah, kami sudah melakukan ini kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Indramayu. Karena kami wilayah BN Kota Cirebon ada 3, Kerina, Kota Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu. Kemudian kami diberi target itu 100.000 terpapar jangkauan media. Nah, seperti hari ini kami sudah terima kasih dengan RRI. Kemudian di bulan lalu, di bulan sebelum anak-anak apa nih UAS nih, kami sudah melakukan sosialisasi di tingkat SMP. Kurang lebih sudah di angka 90 ribuan lah dengan media online ya, dengan media sosialnya.
1: Okay.
0: Ada 90 ribu lebih, kemudian dari SMP 1 sampai SMP 18 di Kota Cirebon. Nanti kami selanjutnya mungkin kami akan koordinasi dengan Kementerian Agama yang ada Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyahnya. Sehingga pemahaman PEF yang saat ini masih legal, karena PEF pun ada tokonya, itu mereka memahami minimal. Mereka mengetahui dan membeli di tempat yang berizin untuk saat ini. Jadi upaya kita memberi pemahaman ke mereka, ada nih PEF, tapi kamu udah usia 21 tahun belum nih? Kalau 21 tahun jangan nih. Kan? Di aturannya 21 tahun ke atas. Artinya kamu kalau di SMP, SMA udah mulai nyoba-nyoba, salah nih.
1: Salah juga.
0: Okay. Gitu. Karena dampak PEF mungkin di beberapa media atau literatur memang lebih cepat dirasakan ke organ paru kita, gitu. Kemudian sesak segala macam, jadi kita menghisap oksigen tidak se apa tahan nafas misalnya gitu. Mungkin itu yang sederhana lah kita tes, tidak selama kita yang normal gitu untuk PEF, karena jangka panjang rokok lebih berdampak. Tapi saya tidak akan menarik ke rokok, tapi ke PEF ini. Di PEF ini liquidnya ada beberapa literatur menyatakan dampak itu lebih cepat dibandingkan rokok konvensional, gitu. Kemudian nanti kami akan melangkah ke depan di setelah anak-anak masuk sekolah ini di Kementerian Agama yang saya sampaikan sebelumnya. Kami coba di dua tingkat MA ya, Madrasah Aliyah dengan Madrasah Anawiyah.
1: Oke. Pak Ali mau nambahin terkait di lapangan setelah dilakukan penyuluhan, biasanya feedback dari anak-anak seperti apa sih, Pak?
2: Kalau terkait dengan kegiatan di lapangan ketika pasca penyuluhan, rata-rata satu anak-anak sangat senang sekali ya ketika ada pemberian informasi edukasi dari pihak luar, khususnya dari selain dari kadang kan mereka bertemunya dengan guru lagi, tapi ketika ada narasumber dari luar mereka sangat antusias sekali. Malah kan beberapa yang aktif bertanya terkait, dan kenapa? Karena fenomena narkotika sekarang kan sudah menyasar di kalangan anak-anak muda. Saya pernah punya pengalaman waktu saya tugas di luar Cirebon. Jadi ketika saya memberikan sosialisasi edukasi kepada beberapa anak sekolah di tingkat SD yang baru masuk ke SMP, saya waktu itu bertanya kepada mereka semuanya, saya anak-anak semuanya, adik-adikku sekalian, apakah adik-adik tahu dengan narkotika? Tahu pak, ini ada yang sebutin ganja, sabu atau apa. Oh, berarti sudah pada tahu. Kira-kira di rumah ada yang penyalahguna narkotika enggak gitu? Seperti tadi Terina bilang ke Ibu Indah ya, enggak ada pak. Di sini anak-anak tahu enggak sabu itu apa? Enggak tahu pak, ada beberapa yang enggak tahu. Tapi ketika saya coba masuk ke arah spesifik, adik-adik tahu nggak sabu warnanya apa? Putih. Kok udah tahu gitu kan? Nanti kan secara tidak langsung mereka sudah melihat. Saya tanya mereka, akhirnya ada beberapa yang memang siswa-siswa yang berkata jujur di belakang ini, ada apa yang di rumah yang saya pernah lihat di rumah ada yang seperti itu.
1: Waduh, nah, ngeri juga ya.
2: Itu untuk tingkat sekolah yang memang dasar atau ke arah menengah.
1: Okay.
2: Jadi sudah pada mengenal narkotika itu. Nah, bagaimana? Jadi menurut kami di BNN ketika datang ke Cirebon, saya berdiskusi juga dengan Pak Yusdian, memang di sini juga banyak Pak, Terina, terkait dengan penyalahgunaan mungkin narkotika, tapi bukan mungkin searah metamfetamin atau sabu ya, lebih banyak ke arah obat-obatan.
0: Obat-obatan keras.
2: Jadi ketika ini banyak Pak yang dijual-jual obat-obat di warung-warung sana, itu obat apa ya? Nah, jadi banyak yang bertanya seperti itu. Tapi ya alhamdulillah dengan adanya kegiatan edukasi tersebut, dan kami juga mengapresiasi ke beberapa sekolah, khususnya dan juga dinas pendidikan dalam rangka mengizinkan kami untuk masuk ke di dunia lingkungan pendidikan. Jadi memudahkan kami dalam rangka memberikan edukasi gitu kepada mereka. Ya syukur-syukur ada himbauan lagi Kang ya, Kang Yes ya, untuk kepada dia sindikan, untuk kepada sekolah-sekolah untuk mengadakan edukasi yang lebih intens nih, karena maraknya penyalahgunaan vape di tingkat remaja.
1: Remaja ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ali dan Rina bacakan WhatsApp yang sudah bergabung ya. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah berkirim WhatsApp di 081324951935. Ada Pak Dimas yang ada di Perum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, jika vape ini dilarang total, apakah tidak akan memunculkan pasar gelap yang lebih sulit diawasi ya? Mohon penjelasannya. Terima kasih Teh Rina. Oke, mungkin Pak Yusdian bisa jawab.
0: Black, sebutnya illicit drug atau black market ini memang akan terus berkembang Pak. Contoh sekarang misalnya Tramadol, Dextro mungkin pernah dengar Bapak Ibu ya. Itu kan notabene obat legal malah yang diresepkan oleh dokter. Namun di jalanan tuh banyak loh para pengedar-pengedar yang melakukan penyalahgunaan. Jadi artinya kalau misalnya apakah ada risiko pasar, tentu akan terjadi. Motor pun banyak kan, motor yang sebutnya motor yatim piatu tuh, yang ada surat-surat motor bodong itu kan.
1: Motor bodong.
0: Dia legal tuh. Nah, ketika narkotika dilarang, sorry untuk PIF, pasti ada risiko kesana. Tentunya kami BNN tidak tinggal diam, karena kalau misalkan sudah dilarang, mudah untuk ketahuannya. Pertama dari kemudian ari asapnya yang tebal, pekat, kemudian alatnya pun spesifik kan Pak. Ya, beda dengan misalnya bong diumpetin gitu kan. Nah, kalau PEF ini alatnya spesifik itu, kemudian jalur distribusinya akan kita pantau baik dari logistik, ekspedisi, mungkin sekarang sedang lagi marak tuh menggunakan ekspedisi. Nah, kita harapkan juga potensi itu tetap ada, tapi ya kami tidak akan berhenti untuk melakukan penindakan, interdiksi, dan pencegahan.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Yusdian. Pak Ali, mau menambahkan?
2: Cukup kayaknya, sama.
1: Cukup ya? Oke, selanjutnya. Ini ada Dian yang ada di Sumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, bagaimana cara masyarakat melaporkan jika menemukan penyalahgunaan vape yang dicampur narkotika? Terima kasih. Ini peran serta dari masyarakat juga tentu ya. Ini berperan juga nih untuk melaporkan. Bagaimana caranya nih Pak?
0: Iya, kami harapkan gini. Sekarang untuk saat ini ya, ini saya sampaikan di hari ini, ke depan mungkin ada kebijakan yang baru. Ada toko vape yang legal yang di saat ini di bawah pengawasan dinas perindustrian atau UKM lah, saya kurang. Tapi yang jelas ada yang berizin. Kemudian puffnya itu, puff ini dijual di etalase-etalase gitu kan. Saya tidak menyarankan, tapi mungkin lebih hati-hati ketika ada yang mengonsumsi, ada yang ingin membeli. Itu yang pertama, ketika dia sudah menjadi pengguna tuh. Tapi yang belum, saya harapkan di sekolah, di lingkungan kita diingatkan tuh, minimal usia 21 tahun ke atas. Itu utama kuncinya tuh. Karena di sana udah ada tanggung jawab moral dan ketahanan diri yang mereka tentukan tuh, 21 tahun ke atas. Kemudian rata-rata penyalahgunaan PEF itu dari barang online, Terina. Hindari pembelian dari ranah online, karena kita tidak tahu pertama cukainya memang itu asli atau enggak, atau hanya tiruan. Kemudian apa, bisa jadi PEF yang sudah diterima itu disuntikan narkotika.
1: Dikhawatirkan seperti itu.
0: Dikhawatirkan potensinya semakin tinggi. Nah, kemudian BNN untuk toko-toko offline sudah melakukan pendataan di kami. Jadi kami sudah memetakan wilayah toko offline PEF yang ada di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, yang artinya mereka pun akan menjadi apa? Atensi apabila BNN datang ke pusat-pusat penjualan distribusi PEF seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Yusdian dan Rina Kapali. Dalam menyampaikan materi, apakah Pak Ali ini lebih setuju dengan pendekatan melarang total atau lebih menekankan bahaya produk ilegal sambil tetap mengedukasi agar tidak terjerat juga penyalahgunaannya?
2: Oke, terkait dengan khusus PEP ini ya,
1: Larinya. Tentunya.
2: Tentunya terkait dengan PEP, kami di BNN Kota Cirebon dalam memberikan edukasi harus menginduk kepada BNN Pusat, kebijakan daripada BNN Pusat. Dalam arti karena apa? Karena menurut undang-undang daripada organisasi tata kerja kami di BNN Kota Cirebon adalah menjalankan fungsi kebijakan nasional oleh BNN pusat. Jadi kalau ada kebijakan dari BNN pusat terkait dengan memang larangan total, meskipun sekali lagi disampaikan harus sampai dengan saat ini belum ada, karena baru hanya sebatas diusulkan kepada DPR. Dan tentunya itu tidak dalam waktu cepat langsung larang, tidak bisa. Dan tentunya nanti pasti dari DPR itu akan memanggil dari BPOM, dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, atau enggak lembaga terkait dalam rangka memberikan suatu, memberikan, membuat atau membuat suatu kebijakan yang memang akhirnya apa? Akhirnya tidak merugikan beberapa pihak. Kan banyak sekali nih statement-statement kalau PEP nanti dilarang, banyak nih yang rugi, banyak yang kenapa? Karena tadi lagi awal mula PEP masuk dalam regulasi adalah ketika PEP itu sendiri masuk dalam kategori black market. Nah, yang tadi disampaikan tadi yang khawatirnya akan masuk ke dalam black market dari pertanyaan dari Mas Dimas ya. Nah, kenapa? Karena akhir ketika ada regulasi, akhir baru bermunculan toko-toko mulai muncul nih. Nah, cuman sekali lagi baik pengawasannya. Siapa yang melakukan pengawasan daripada ini? Apakah dari BNN? Karena BNN belum juga belum ada aturannya kan, belum ada, makanya dalam karena semakin banyak penyalahgunaan yang PEP ini dibuat modus untuk memasukkan narkotika di dalam kandungan cairan liquid. Akhirnya BNN membuat suatu usulan. Karena memang harus ada usulan, Terina. Kalau tidak ada usulan, sampai kapanpun tidak ada. Terkait dengan mau kemana ini. Jangan sampai ketika PEP sudah banyak yang tercampur narkotika, sudah semakin parah, semakin banyak kasus yang terkena, baru diusulkan. Ini kan masih mumpung masih jauh-jauh hari nih. Nah, itu sih mungkin.
1: Oke. Pak Yustian dan juga Pak Ali, kalau misalnya Rina dengar juga kalau ternyata kalau paparan dari asap rokok, kita tahu itu juga berdampak juga pada perokok, pada ini ya, perokok pasif seperti itu ya. Apakah ini juga akan berbahaya jika memang terpapar juga sama orang-orang yang ada di sekitarnya yang memang dicampur sama narkotika ini nih? Oke, mungkin silakan.
5: Pak Ali nambahin nanti. Ini menarik sebenarnya, isu kemarin tuh ada anak bupati sebenarnya yang terkena asap terpapar ganja. Betul, memang di rokok seperti yang kita tahu kan, kalau misalnya bapak-bapak tuh yang suka ngerokok, kalau misalnya ada anak bayi di rumahnya tuh, ganti dulu bajunya.
1: Iya, betul.
5: Ya kan? Nanti anaknya kena terpapar asap bau rokok, gitu kan, di bajunya.
1: Betul.
5: Karena kita yakini itu ada dampaknya, dan memang ada, betul, literaturnya bilang bahwasannya memang asap dari, contoh ganja dulu ya, yang kemarin lagi viral tuh. Sedang viral tuh kan, sedang ganja. Jadi dalam beberapa periode tertentu di ruangan tertentu nih, Pak. Tidak hanya ganja, sabu, kemudian ganja, yang notabene aerosol atau uap. Dan sekarang ada PEF, itu kita di ruangan ini bisa jadi terkena kalau ganja halusinasi. Kalau etumidate mungkin kita ikut geter juga tuh dalam dalam periode waktu tertentu. Jadi ruangannya tertutup seperti studio ini, kemudian di sini misalnya saya misalnya cara guna narkotika yang mengeluarkan asap. Nah, Kang Ali, Terina bisa menjadi
1: kena juga,
5: karena dampaknya itu dari asap tersebutnya. Memang saya kemudian kalau seandainya pun di situ lagi ada punter razia, walaupun saya pengguna sendiri, nah yang berdua pun akan
1: juga.
5: Dan sebagai informasi, BNN boleh di aturan Undang-Undang Nomor 35, boleh BNN maupun kepolisian boleh memberikan putusan 3x24 jam, yang artinya 3 hari di rutan BNN maupun kepolisian, dan diperpanjang 3 hari lagi untuk pendalaman.
1: Oke.
5: Ya kan, nggak mau tuh 3 hari di rutan polisi maupun karena itu dalam undang-undang dibolehkan.
1: Oh gitu ya.
5: Didalami dulu Kang Ali seperti apa, Terina seperti apa, apakah termasuk pengedar, pecandu atau hanya korban.
1: Hanya terpapar.
5: Dan korban
1: gitu ya,
5: pun harus sebenarnya melaporkan tuh ada penyalahgunaan di lingkungannya.
1: Artinya kita juga harus waspada ya, kalau misalnya di tempat terbuka, tempat umum, di kafe ataupun yang lainnya, kan kita nggak tahu dia nge-vape pakai yang original atau tidak. Mending kita jauh aja ya, seperti itu ya Pak.
5: Pertama, liquid PEF juga nggak bagus, bahkan kedua, apalagi ada narkotika itu, udah combo itu, Terina.
1: Oke, baik, terima kasih. Silakan Pak Ali menambahkan.
2: Betul, karena memang kalau Terina misalnya ngongkrong, makanya itu dia dengan adanya undang-undang kesehatan itu dibatasi. Tempat-tempat mana saja sih yang boleh melakukan konsumsi asap rokok, nikotin ataupun rokok elektronik? Jadi tidak sembarang. Jadi akhirnya apa, yang merugi siapa? Tidak hanya mungkin yang bersangkutan. Kita kan berbicara efek itu kan ke depan, jangka panjang, bukan hari ini pakai, apalagi ya bisa rokok ya, kan ada di paru-paru kan harus dicek juga di lab itu. Tapi kan kita juga harus melihat siapa yang ada di situ. Jangan sampai kita lagi enak, misalnya saya nge-vape, enak di sendiri ya menikmati, tapi tidak melihat kiri kanannya ada siapa sih. Jangan sampai justru ada anak tetangga atau lagi di tempat umum, akhirnya yang rugi kan siapa? Tidak hanya diri orang lain. Karena apa? Karena justru perokok pasif atau yang efek dari itu ada lebih bahaya. Karena apa? Karena dia belum kebal terhadap adiksinya itu sendiri. Contoh mungkin saya aktif, Kang Yus pasif. Saya terus merokok di depan Kang Yus misalnya. Justru yang lebih bahaya itu adalah Kang Yus.
1: Rugi banget ya.
2: Rugi banget kan. Udah dapat tidak berteman, ujung-ujungnya biaya pengobatan masing-masing. Gitu. Kenapa? Karena yang bersangkutan Kang Yus ini tidak belum memiliki daya tahan tubuh.
1: Oke.
2: Itu mungkin pandangan kami.
1: Baik. Terima kasih Pak Ali. Dan selanjutnya Rina kembali bacakan WhatsApp. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp ya. Ini ada Ibu siapa ini? Ibu Desi yang ada di Tuparef. Selamat pagi Pro 1. Lalu bagaimana cara orang tua menghadapi anak remaja yang sudah terlanjur kecanduan vape? Katanya mohon penjelasannya. Terima kasih semuanya. Baik. Nah, ini kayak gimana nih katanya udah kecanduan.
5: Dalam undang-undang kesehatan, rokok itu termasuk adiksi ya. Tapi saya belum tahu nih update nih, apakah rokok elektrik atau vape ini sudah dimasukkan dalam undang-undang kesehatan, karena
2: sudah masuk.
5: Di undang kesehatan ya. Artinya Puskesmas sekarang boleh menerima. Di situ tuh ada layanan tuh di puskesmas tuh. Salah satunya adalah layanan adiksi rokok tuh. Di beberapa nanti ke dinas kesehatan mana puskesmas yang menerima layanan adiksi rokok, nah, itu bisa. Nah di sana tuh ada konselor khusus adiksi rokok. Kemudian terapinya mengikuti yang ada di puskesmas tersebut. Sarannya sudah ada. Ada nanti di dinas kesehatan Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon maupun di Indramayu atau yang mendengar saat ini, datangi dinkesnya mana UPT puskesmas yang melayani ke adiksi rokok.
1: Adiksi rokok, oke, itu ya Bu ya bisa dijalani.
5: Tapi teman kalau adiksi narkotika ke BNN bisa.
1: Nah itu ya
5: khusus itu khusus ya ke BNN bisa.
1: BNN juga. Nah mungkin sebagai penyuluh juga mungkin ada tahapan yang memang harus dilakukan juga ataupun cara penanganannya biar anak juga ketika dikasih tahu ini kan yang terbaik buat anak udah dia berhenti. Tapi kadang-kadang anak suka menolak. Apalagi sama orang tua gitu kan ya. Ini sebaiknya bagaimana nih Pak Ali?
2: Memang terkait dengan ini rokok lagi ya tadi vape tadi. Bagaimana cara orang tua? Atas pertama dari di lingkungannya dulu. Pertama di lingkungan keluarganya, ada nggak yang nge-vape atau yang ngerokok? Saya yakin dan saya percaya mungkin anak tersebut melihat orang yang orang tuanya atau enggak orang yang di lingkungannya. Keduanya adalah lingkungan pertemanannya. Ketika di lingkungan pertemanannya ada tidak yang menggunakan vape atau ada yang merokok? Kalau di pertemanannya ada, nah berarti kan bukan daripada vape dari ininya, harus dibersihkan dulu dari lingkungannya dulu. Karena dengan sendirinya, saya yakin percaya dengan sendirinya yang bersangkutan anak tersebut tentunya akan berhenti dengan bertahap dengan sendirinya itu. Jadi yang pasti satu, lingkungan keluarganya dulu, dan itu harus mendukung, harus didukung. Jangan sampai orang tua kalah dengan anak sendiri. Nah, termasuk lingkungan yang tetangganya atau keluarga besarnya, jangan sampai. Karena apa? Sifatnya rokok itu adalah adiktif. Adiktif artinya apa? Baik rokok pun narkotika ya kita bicara, itu adiktif. Ketika yang bersangkutan sudah berhenti, ketika ada yang melihat, wah enaknya ini, itu tersugesti. Menurut otak itu tersugesti, akhirnya apa? Aduh pengen coba lagi nih, rasanya enak. Nah itu yang bahaya. Makanya salah satu cara orang yang kecanduan narkotika ataupun yang tadi ini, bersihkan dulu lingkungannya. Dan juga terpertamanannya. Jangan sampai dengan pertamanan ini tidak ada yang mendukung dia untuk bersih atau berhenti. Ya ujung-ujungnya kembali lagi gitu.
1: Artinya apakah perlu orang tua juga harus ngecek ketika pulang ke rumah, dicek dulu deh bau gak badan, bau bajunya gitu loh. Itu aromanya apakah akan tertinggal juga apa?
2: Ya, kalau terkait rokok ya, pengalaman kami ya, karena saya bukan salah satu ini ketika bergaul dengan teman-teman rokok akan tercium nih baju nih. Karena saya harus nyium dulu bau ini. Pasti nempel itu aroma itu. Aroma itu. Jadi orang tua memang seyogianya, memang sudah seharusnya dalam rangka pola asuh anak atau orang tua satu adalah bagaimana ketika datang itu harus fokus terhadap anaknya. Jadi jangan ketika datang, ketika sudah capek anak datang nggak ditanya gitu. Kamu di sekolah ngapain aja? Di pertemanan ngapain aja? Justru tanya apa nih yang sudah dibarahi dulu. Uang jajannya sisa berapa jadi. Jadi kan anaknya sudah malas sudah tanya gitu ya. Nah, itu yang akhirnya membuat anak itu ilpi. Jadi dibuatlah ruang terbuka antara orang tua dan anak untuk ngobrol, minimal ngobrol. Kesempatkan waktu quality time itu penting. Karena beberapa penyalahguna narkotik di tingkat anak itu justru jauh daripada
1: kedekatan
2: orang tua,
1: ya.
2: Perhatian orang tua. Dalam arti sini bukan quality time ini adalah bukan sebagai beberapa sebanyak apa waktu sebanyak orang tua itu dengan anak itu bersama, tapi bagi sebanyak apa kualitas bertemu dan ngobrolnya anak dengan orang tua. Meskipun di rumah masing-masing lama misalnya dari pagi sampai sore, tapi kalau nggak ngobrol atau nggak saling ngobrol satu saling menyapa sama lain, justru hibuk dengan handphonenya masing-masing, itu jadi PR juga.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Ali dan ke Pak Yustian. Dan Hari Anti Narkotika Internasional ini juga menekankan pentingnya kerjasama seluruh pihak. Lalu bagaimana BNN memastikan usulan larangan ini mendapat dukungan dari berbagai lapisan masyarakat agar tujuan juga tercapai maksimal nih?
5: Oh ya tentu. Keprihatinan kita pertama gini, narkotika sudah masuk menjadi isu nasional gini. Waktu dulu kita pernah dengar negara Cina waktu itu kehilangan pulau karena kalah perang dengan perang candu ya. Itu upaya, salah satu upaya proxy war menggunakan narkotika, kirim melalui perbatasan, melalui penyelundupan. Jadi kami BNN berusaha kolaborasi, bahasa mungkin kerjasama kolaborasi, sinergi, mungkin bahasa apapun. Kami di tingkat kota dengan pemerintah kota Terina, dengan Pak Wali Kota, dengan Bupati, daerah terkait, kami mendorong terbentuknya sarana rehabilitasi UPT di puskesmas tuh. Dan itu sudah goal tuh. Di puskesmas Kota Cirebon tuh sudah bisa menerima pasien rawat jalan untuk narkotika. Nah, untuk PEF di tingkat nasional, tentu kebijakannya ada di pusat. Kami berupaya, kemarin sudah membentuk FGD antara BNN, PPOM, Kementerian Kesehatan, praktisi, ke bawasannya ada isu terkait narkotika. Dan sama-sama kita yuk bawa isu ini ke pimpinan tertinggi kita agar menjadi atensi. Karena di astacita Presiden Prabowo yang sudah disampaikan bahwasannya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkotika tuh sudah disampaikan oleh beliau. Yang artinya di dalamnya ada PEF yang sedang ditunggangi oleh bandar narkotika jenis etomidate, ketamin, fentanyl. Jadi kami berusaha menjalin silaturahmi komunikasi dengan lembaga-lembaga terkait, tidak hanya BNN seorang. RRI kita juga hari ini sama-sama kita suarakan, ayo kita sama-sama harapannya melarang PEF.
1: Baik, dan ini pertanyaan terakhir mungkin ya buat Pak Yusdian. Apa harapan BNN terkait usulan larangan PEP ini agar dapat menjadi kontribusi nyata juga dalam peringatan Hari Anti Narkotika Internasional dan mewujudkan juga Indonesia bebas dari penyalahgunaan zat adiktif?
5: Yang disasar PEF rata-rata sekarang anak remaja usia 15 tahun, tentu menjadi perhatian kita. Hari Anti Narkotika Nasional menjadi hari keprihatinan bahwasannya mereka itu gak peduli kesehatan kalian, teman-teman. Mereka tuh gak peduli dengan keperluan kalian yang perlu isi dompet, teman-teman. Jadi narkotika adalah bisnis. Rata-rata pengedar besar yang ditangkap BNN itu tidak pakai narkotika. Dari semua narkotika, sabu, kokain, ganja sekalipun, mereka tidak pakai. Bahkan PEF, drug designer pun tidak pakai PEF. Nah, kenapa? Masa mereka tuh nampaknya, masa saya kerja sambil mabok sih kan? Kasih gitu. Enggak mungkin selesai. Yang artinya mereka hanya mengincar bisnis haram dari narkotika yang menurut PPATK perputarannya 99 triliun tahun 2024. Dan mereka pun menginvestasikan hasil jualan mereka untuk menambah regenerasi pecandu. Dan tidak mungkin dan sangat mungkin mereka akan menambah secara gratis, memberikan secara gratis kepada penyalahguna baru. Artinya teman-teman sekalian pendengar RRI, tolong menjadi atensi orang tua yang punya anak, sama-sama cek ketika ke rumah isi tasnya apa. Itu yang paling mudah tuh. Bahasa lepeh, bajunya bau rokok nggak, tangannya bau rokok nggak. Kalau tidak, ajak ngobrol dia, tanya seperti apa di sekolah. Kemudian apa? Orang tua itu jangan nyontohin, beliin rokok, Nah itu kan contoh upaya kita untuk tidak melanjutkan kebiasaan kita ke anak. Dengan berhenti, beli rokok, udah bapak mau beli sendiri aja. Contohnya itu membantu BNN dengan membantu keluarga kalian masing-masing.
1: Baik, terima kasih Pak Yusdian. Pak Ali, harapan Pak Ali sebagai penyuluh agar kebijakan yang diambil juga nantinya benar-benar efektif juga ya, melindungi generasi muda tanpa menimbulkan masalah yang baru yang sulit ditangani di lapangan. Mangga, silakan.
2: Ya, terkait dengan pelarangan PEP tadi memang menjadi salah satu sekali lagi isu yang krusial, isu yang memang menjadi menarik di saat ini. Tapi kami di BNN mengikuti kemarin dari RDP dengan Komisi 3 bahwa permasalahan penyalahgunaan PEP sudah di tingkat ASEAN sudah banyak dilakukan pelarangan. Karena apa? Karena sudah banyak penyalahgunaannya. Nah tentunya ketika berbicara masalah penyalahgunaan PEPs sendiri, kan ada beberapa yang menolak, mengkritisi ya tentunya ya. Karena lagi diambil larangan ini dari bagi kami adalah bagaimana upaya pencegahan. Upaya pencegahan agar penggunaan PEP yang sudah disusupi beberapa narkotika itu dilakukan apa namanya upaya pembuatan regulasi. Karena sampai dengan sekarang kan tidak ada regulasi yang ada. Karena kalau kita berbicara lari lagi ke ekonomi gitu kan, memang kan beberapa akhirnya dibenturkan dengan ekonomi. Ketika berbicara ekonomi, kalau kita mengambil salah satu prinsip the net economy loss atau mungkin prinsip ekonomi bersih, bahwa keuntungan finansial yang didapatkan mungkin daripada perputaran ekonomi yang didapatkan dari penjualan rokok, kita harus dibagikan dengan kerugian sosialnya. Kerugian sosialnya apa? Dampak kesehatannya. Tentunya dampak kesehatan bagi yang tadi adalah penyalahgunaan lebih banyak anak-anak khususnya. Kalau berbicara yang dewasa ya kita sudah sama-sama mengetahui lah, cuman kan kita ya bagaimana melindungi dan menyelamatkan generasi bangsa anak-anak khususnya di sini. Jadi ketika mengambil salah satu prinsip tersebut, ada keuntungan finansial dibanding dengan kerugian sosial, lebih banyak mana sih? Apakah lebih banyak pendapatan ke negara, ke kas negara, atau justru lebih banyak kerugian yang ditimbulkan? Itu harus kita dicerna bersama. Mungkin masyarakat RRI Pro 1 Cirebon bisa apa mencerna mana yang menurut, apakah lebih banyak untungnya, apa lebih banyak mudaratnya? Nah, ini kan itu harus dipilah. Akhirnya apa? Akhirnya BNN ya, kami karena melihat lebih banyak potensi penyalahgunaan narkotika, BNN RI akhirnya membuat satu usulan kepada DPR untuk melakukan pelarangan PEP itu sendiri.
1: Baik, terima kasih Pak Ali ya, penyuluh narkoba ahli muda BNN Kota Cirebon. Terima kasih juga Pak Yusdian Abdi Perdana Esos, Ketua Tim Pencegahan dan juga Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon yang sudah hadir di studio memberikan wawasan hari ini. Dan mudah-mudahan kita juga jadi agent ya, untuk bisa mengingatkan keluarga ataupun orang-orang terdekat kita untuk udah deh, mending jangan gitu ya. Seperti itu ya. Baik, sukses selalu untuk Pak Yusdian dan juga Pak Ali.
5: Sama-sama,
1: nanti kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Insya Allah. Selamat pagi.
5: Pagi.
1: Dan terima kasih juga atas kebersamaan Anda mendengar di Dialog Cirebon menyapa edisi Rabu 10 Juni 2026. Hingga di sini Rina menemani Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
6: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Cirebon.

0: tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
2: Iya, mana dari tadi Bapak juga gak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih Pak, tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah Bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama tercipta.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
1: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: salahku, kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik mendengar, kami sampaikan cek fakta mengenai video klaim rekayasa produksi hantavirus gunakan APD. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim memperlihatkan di belakang layar produksi hantavirus dengan tampilan beberapa orang memakai pakaian alat pelindung diri APD. Faktanya, klaim unggahan video yang memperlihatkan proses di belakang layar produksi rekayasa hantavirus menggunakan APD adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, video tersebut merupakan proses evakuasi penumpang kapal pesiar ekspedisi MV Hondius yang dilakukan oleh tim medis dan petugas keamanan yang mengenakan pakaian hazmat di Bandara Tenerife Sur, Spanyol. Jadi video klaim rekayasa produksi hantavirus gunakan APD ini merupakan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: saatnya kami hadirkan Halo RRI. Sampaikan masalah, keluhan, dan informasi melalui WhatsApp RRI Cirebon 081-324-951-935 dan media sosial secara langsung.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI, kali ini untuk Anda semua pendengar yang ingin menyampaikan keluhan, informasi, ataupun masalah Anda, bisa bergabung ya melalui WhatsApp di 081-324-951-935. Sekali lagi untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi, keluhan, ataupun masalah Anda terkait fasilitas publik, bisa ya melalui WhatsApp di 081-324-951-935. Rina akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial.

0: Dan pendengar, bagaimana persiapan untuk bisa menyambut tahun ajaran baru? Pasti ya, semangat dong ya. Untuk Anda pendengar yang ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris atau mungkin lagi cari tempat khusus ya, tempat kursus bahasa Inggris yang tepat untuk putra-putri Anda, ada kabar gembira nih ya. Ada promo spesial menyambut tahun ajaran baru dari English First Cirebon ya. Spesial buat new student atau murid baru, Anda bisa dapetin diskon hingga 15%. Wah, ini lumayan banget nih ya. Gimana cara ngedapetin promonya? Gampang banget. Anda tinggal kunjungi aja booth English First Cirebon. Catat tempatnya dan juga tanggalnya ya. Tanggal 17 sampai dengan 19 Juni nanti, booth-nya ada di Ballroom Aston Hotel. Terus lanjut lagi nanti bakal ada tanggal 20 sampai dengan 21 Juni 2026, ada di lobi utama Grage Mall Cirebon. Langsung aja datang ke sana untuk aktivasi promonya. Nah, kalau misalnya Anda juga mau tahu informasi yang lebih lengkap soal promo spesial ini, pengen lihat juga langsung jadwal kelasnya seperti apa, Anda juga bisa langsung datang ke pusat pembelajaran English First Cirebon ya. Serunya lagi di sana, Anda punya kesempatan buat ikutan free trial class dan juga free speaking practice. Dan apalagi ya, kita bisa coba kelas gratisnya sebelum daftar. Oke, jadi tunggu apa lagi? Gabung aja sekarang dan tingkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. See you at English First Cirebon.
1: Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Dan pendengar, kerusakan jalan yang terjadi di wilayah Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon kembali menjadi sorotan masyarakat. Kondisi jalan yang berlubang, bergelombang dan dinilai membahayakan pengguna jalan mendorong Aliansi Masyarakat Karangsembung Peduli AMKP mendesak pemerintah Kabupaten Cirebon untuk segera mengambil langkah konkret. Desakan tersebut disampaikan dalam audiensi yang digelar di Aula Kecamatan Karangsembung pada hari Selasa kemarin. Pertemuan itu dihadiri unsur DPRD Kabupaten Cirebon, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang DPUTR, Forkopimcam Karangsembung, serta perwakilan masyarakat yang selama ini terdampak langsung oleh kondisi infrastruktur jalan. Fokus utama pembahasan adalah ruas jalan yang berada di depan Pasar Karangsembung hingga perlintasan rel kereta api di Desa Karang Tengah, serta titik jalan di depan pom bensin Gebah Karangsembung yang kondisinya semakin memprihatinkan. Koordinator AMKP Muhammad Hasyirul Fala mengatakan masyarakat saat ini tidak lagi membutuhkan janji melainkan tindakan nyata dari pemerintah daerah, dan menurutnya kerusakan jalan yang sudah berlangsung cukup lama telah menghambat aktivitas warga dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Fala mengungkapkan bahwa dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi sejumlah kecelakaan di ruas jalan tersebut. Bahkan dua insiden truk terguling disebut terjadi akibat kondisi jalan yang tidak layak. Menurutnya jika penanganan tidak segera dilakukan, potensi jatuhnya korban yang lebih besar sangat mungkin terjadi. Karena itu masyarakat meminta pemerintah segera merealisasikan langkah darurat sebelum perbaikan permanen dilakukan. Dan selain menyoroti infrastruktur jalan, AMKP juga mengangkat persoalan pengelolaan sampah yang dinilai belum maksimal. Tumpukan sampah di sejumlah titik disebut mulai mengganggu kenyamanan warga serta berpotensi menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan. Dalam audiensi tersebut, berbagai aspirasi masyarakat dibahas secara terbuka. Hasilnya seluruh pihak yang hadir menyepakati sejumlah langkah tindak lanjut yang kemudian dituangkan dalam surat pernyataan bersama sebagai bentuk komitmen untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Salah satu poin penting yang disepakati adalah pelaksanaan penanganan sementara terhadap ruas jalan rusak. Pemerintah daerah berkomitmen melakukan pemadatan dan perapian jalan dalam waktu sekitar 2 pekan guna mengurangi resiko kecelakaan dan meningkatkan kenyamanan pengguna jalan. Tidak hanya itu, pemerintah Kabupaten Cirebon juga berencana mengupayakan pergeseran anggaran melalui perubahan APBD agar pembangunan jalan secara permanen dapat direalisasikan. Skema yang direncanakan adalah pembangunan jalan dengan metode pengecoran sehingga memiliki daya tahan lebih baik dan tidak mudah rusak kembali. Ini sekaligus informasi terakhir yang Rina bisa sampaikan untuk kesempatan kali ini di Halo RRI. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Rina pamit undur diri juga ya dari rangkaian acara Cirebon pagi ini. Baik pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Cirebon. Karena selanjutnya akan segera kami hadirkan ya dialog khusus yang akan dipandu nanti bersama Lutfia Anggraini ya, dengan tema dialog khusus luar studio dari Cirebon, bahasa Indonesia menjangkau dunia. Rina pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Terima kasih Anda telah menyampaikan permasalahan, keluhan dan informasi yang harus disampaikan ke publik melalui Halo RRI.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Esensi Buku.
6: The Four Agreements, karya dari Don Miguel Ruiz, adalah panduan spiritual yang menawarkan 4 prinsip untuk mencapai kebebasan pribadi dan kebahagiaan. Berdasarkan kebijakan Toltec, buku ini menekankan bahwa banyak penderitaan yang kita alami berasal dari keyakinan dan pola pikir yang salah. Keempat kesepakatan ini adalah, yang pertama, be impeccable with your word, menggunakan kata-kata dengan integritas dan kejujuran. Ini berarti berbicara dengan kebaikan, menghindari gosip dan tidak berbohong pada diri sendiri atau orang lain. Kata-kata memiliki kekuatan untuk menciptakan realitas, jadi penting untuk menggunakannya dengan bijak. Kedua, don't take anything personally. Mengingat bahwa tindakan dan kata-kata orang lain mencerminkan keadaan mereka sendiri, bukan kita. Ketika kita tidak mengambil hal-hal secara pribadi,

0: rasa sakit yang menghalangi kebahagiaan kita. Buku ini mengajak pembaca untuk melakukan perjalanan introspektif dan menciptakan hidup yang lebih otentik dan penuh makna. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, kita bisa mencapai kebebasan sejati dan hidup dengan lebih bahagia.
1: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI.
2: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dalam rangkaian Cirebon siang ini sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Rangkaian awal Cirebon siang ini pendengar, Anda akan segera menyimak dialog khusus di luar studio yang akan bersama presenter Lutfia Anggra ini dengan tema dari Cirebon, Bahasa Indonesia Menjangkau Dunia. Dengan narasumber yang akan kami hadirkan, yaitu Dr. Nurhana Widianti MPD, pegiat BIPA atau Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Dan kedua, Muhsiana Nurul Aisyah, MHUM, dosen Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing UIN Siber Syekh Nurjati. Kami akan hadirkan pendengar, sesaat lagi tetap terus bersama kami, Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, pendengar dan juga pemirsa RRI Cirebon. Anda berada dengan bangga hari ini saya Lutfi Anggreni dapat melakukan siaran dialog khusus luar studio langsung dari Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Bersama dengan saya Lutfi Anggreni dan juga dua narasumber hebat di samping saya nanti, kita akan bincang-bincang ya dari Cirebon, bahasa Indonesia menjangkau dunia. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu ke teman-teman yang sudah hadir di ruangan bersama dengan saya hari ini, coba boleh ya dijawab jujur gitu, kira-kira dalam sehari ada berapa kali teman-teman menggunakan bahasa Indonesia yang benar? Coba, boleh dijawab mana suaranya? Gak terhitung ya? Berarti menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Alhamdulillah. Kirain tadi bakal banyak yang jawab literally, jujurly. Tapi masih pada pakai gak bahasa-bahasa gitu? Masih. Masih jawabnya kenceng, berarti imbang ya. Baik. Karena memang di era digital seperti sekarang ini ya, pendengar dan juga pemirsa, penggunaan bahasa gaul, singkatan, bahkan juga campuran bahasa asing ini udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Gak salah sih, tapi sebenarnya tahu gak, di saat yang sama ya, ada sebuah fakta yang menarik begitu, ketika kita mulai jarang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, justru ada orang-orang dari berbagai negara yang datang langsung ke Indonesia, bahkan ke kota Cirebon, Jawa Barat, untuk mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesia dengan penuh semangat. Nah, di mana lagi kalau bukan di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dan juga perlu diketahui ya teman-teman dan juga pendengar dan pemirsa kita, hal ini juga sejalan dengan salah satu inisiatif strategis pemerintah untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional pada tahun 2045. Nah, langsung saja sudah bersama dengan saya hari ini ada Dr. Nurhana Widianti, MPD.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ini aku pagi. Panggilnya berarti apa ya, Via ya? Bu Hana atau Kahana atau
1: terlihat masih muda bukan?
0: Boleh,
1: panggil Kakak aja.
0: Kahana ya. Kahana. Kemudian di sebelah Kahana ada Musiana Nurul Aisyah M. Hum.
2: Halo.

0: Kabar baik ya?
1: Alhamdulillah.
2: Tadi saya panggilan juga Kak Osi ya, ya Kak Osi. Biar sama. Jadi Kak Hana ini adalah pegiat BIPA ya teman-teman, Bahasa ya, Indonesia betul. Bagi penutur asing begitu.
1: Betul.
2: Kemudian kalau Kak Osi adalah dosen BIPA UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
1: Betul.
2: Betul ya Bu ya. Nah hari ini kita mau mengenal BIPA lebih dekat begitu.
1: Okay.
2: Ketika mahasiswa asing belajar bahasa Indonesia ke Indonesia langsung, bahkan ke kota kita ya, kota Cirebon, Jawa Barat gitu ya. Ini mungkin boleh di apa ya, dielaborasi ke pendengar dan juga pemirsa kita begitu, BIPA itu sebenarnya seperti apa?
1: Oke.
2: Boleh dijelaskan secara singkat, silakan Kak Hana.
1: Siap. Jadi teman-teman mungkin ada beberapa dari kita yang belum mengenal.
2: Tapi juga ke budaya tadi yang udah Bu Hana, Bu Hana sih.
1: Iya.
2: Agak
1: boleh pakai name tag dulu.
2: Iya boleh. Kak Hana sebut tadi ya. Tapi boleh dikasih tahu ke kita nggak sebenarnya kalau di UIN sendiri sekarang ini ada berapa banyak mahasiswa asing yang sedang belajar di sini?
1: Ah oke, okay. Ini lebih tepat dijawab oleh Ibu Osi.
2: Oh iya, baik, silakan.
3: Baik, pada dasarnya BIPA itu kan merupakan singkatan dari Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Nah, program BIPA itu terdiri dari beberapa program ya Kak. Salah satunya adalah kami memfasilitasi para pembelajar asing begitu agar menguasai keterampilan berbahasa Indonesia. Seperti keterampilan mendengar, kemudian keterampilan berbicara, keterampilan menulis ya. Dan lain sebagainya. Nah, selain itu ada juga konten kebudayaan agar mereka lebih dekat dengan kita. Karena kalau misalnya kita belajar suatu bahasa, maka kita juga akan belajar budayanya gitu. Ya. Nah, kalau dalam UIN Syekh Nurjati ini ada sebuah program BIPA, kalau di kami ada sekitar 22 mahasiswa asing.
2: 22
3: mahasiswa asing yang berasal dari Filipina, Sudan, Thailand, dari Patani ya. Kemudian ada juga dari Afrika, ya negara-negara Afrika.
2: Oke, nah ini kalau tadi kan disebut kegiatannya banyak sekali ya, tapi ternyata utamanya nggak cuma belajar bahasa Indonesia aja, tapi juga budaya gitu ya. Ini apakah khusus Cirebon, budaya Cirebon begitu atau bagaimana?
1: Nah sebenarnya kita lebih spesifikasinya di Cirebon dulu, karena teman-teman seperti ada hari ini Ali, kemudian ada juga Tony, kan tinggal akan selama 4 tahun di Cirebon. Agar tidak terkaget-kaget kepada masyarakat yang di sini, karena beda kultur ya, Bu Osi ya.
2: Beda kultur,
1: ternyata mahasiswa saya yang hari ini hadir selalu say hello, kan mereka kaget, kenapa padahal belum kenal, terus ketemu say hello. Malah Tony diajak untuk ikut kan naik motor, kan Tony-nya takut diculik. Ternyata sebenarnya bukan ya, ada perbedaan budaya. Oleh karena itu kita kenalkan dulu budaya Cirebonnya, setelah itu secara umum tentang keindonesiaannya gitu.
2: Oke. Kalau tadi udah diceritain ke Hana seperti itu, berarti pendampingannya panjang ya? Karena kan dari luar negeri kemudian datang ke Cirebon. Ini cara beli makannya di sini gimana?
3: Betul
2: sekali gitu ya.
3: Jadi program BIPA di kami itu berjalan selama 2 semester ya Kak ya. Dan untuk semester yang pertama itu berarti kita fokus bagaimana membekali mereka keterampilan untuk survive. Cara beli makan, kemudian mata uang gitu kan. Jadi mereka kayak sangat excited ketika ada topik jual beli. Jadi mereka belajar rupiah gitu, kemudian belajar bagaimana sih kata apa sih atau kalimat apa yang digunakan ketika mereka mau beli makan. Mereka mau laundry misalnya, mau laundry pakaian dan lain sebagainya, atau mereka pesan Gojek, GrabCar, pesan
1: di masa depan.
2: Berarti penerusnya Kak Hana dan
1: mudah-mudahan, juga. Amin sekali itu, amin langsung gak? Jumat lagi gak? Amin. Nah, jadi mereka mendampingi ketika misalnya Ali ingin membeli sesuatu, sayuran, nasi lengkok gitu. Kan pasti harus mengenal mata uang dulu, bagaimana cara membelinya. Atau masa praktiknya begini, mohon izin ibu, apakah saya boleh membeli lengkok ini? Kan tidak mungkin kan? Ibu yang penjual nasi lengkoknya kaget, ada apa ini?
2: Di kelas mana saya gitu ya?
1: Oke.
2: Jadi pembelajarannya di kelas juga jalan, praktek juga jalan, didampingi sama teman-teman tadi, apa tadi namanya?
1: Sahabat
2: pendamping,
1: sahabat BIPA.
2: Baik, kayaknya kalau tadi kita udah ngobrolin tentang sedikit program BIPA begitu ya. kayaknya kita harus ngobrol sama teman-teman asing.
1: Oh iya.
2: Mahasiswa asing maksudnya ya, yang sudah hadir bersama dengan kita di pagi hari ini. Kita sapa dulu, boleh? Silahkan, Ali dan juga Tony. Oke. Mungkin kita berkenalan dulu ya, karena pendengar dan juga pemirsa kita di YouTube-nya RRI Cirebon, apa namanya, belum sempat kenalan begitu. Silahkan berkenalan, namanya siapa?
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ali Nur Rengile Syarif, dipanggil Ali di sini. Saya berasal dari Filipina dan saya ngambil jurusan pendidikan agama Islam di sini.
2: Oke. Ali, silakan selanjutnya Tony.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Nama saya Tony Samula Giaman dari Filipina juga. Saya ambil jurusan hukum ekonomi syariah.
2: Oke. Baik, hukum dan juga pendidikan
1: agama Islam.
2: Agama Islam ya. Bo, mungkin boleh
0: datang di sini ada 11 orang insyaallah.
2: Oke. Okay. Sebelum datang ke Indonesia
0: insyaallah.
2: Oke. Okay. Sebelum datang ke Indonesia apakah sebenarnya udah belajar bahasa Indonesia terlebih dulu, karena kayaknya udah kayak warlock ya.
5: Betul.
2: Sudah, iya.
1: Aksennya sudah bagus sekali.
2: Iya, udah kayak orang jalan Kartini kayaknya ya.
0: Sebenarnya belum sama sekali.
2: Belum sama sekali.
0: Iya.
2: Tapi udah fluent banget.
5: Betul.
2: Ya.
5: Betul. Awal mereka datang ke sini sama sekali tidak bisa berbahasa Indonesia.
2: Iya.
5: Betul.
2: Tapi kemudian kan enggak bisa bahasanya nih Ali ya. Kemudian kenapa memilih untuk belajarnya di Indonesia begitu? Apa yang menarik di mata Ali?
0: Ya enggak ada pilihan kalau kalau enggak belajar
2: peluang
0: bahasa
2: juga. Ya, memanfaatkan peluang begitu ya, ya Ali ya. Oke, tapi ternyata setelah tinggal di sini hampir 2 tahun ternyata bagaimana?
0: Ya, ternyata seru ya. Kalau sudah memahami bahasa orang lain tuh ternyata seru. Kita mulai memahami kehidupan sehari-hariannya mereka gitu.
2: Iya. Berarti sehari-hari gimana? Udah ada kesulitan enggak atau seperti apa untuk berinteraksi dengan warga lokal?
0: Ada juga. Enggak hilang itu kalau kesulitan atau kendala.
2: Iya.
0: Enggak hilang, tapi ya jalanin aja.
2: Jalanin gitu aja ya. Apakah masih pakai Google Translate?
0: Masih pakai.
2: Senjata. Itu ternyata ke bahasa Indonesia apa ke bahasa Cirebon jadinya?
0: Enggak, bahasa Indonesia.
2: Bahasa iya. Indonesia tetap.
0: Kadang Javanese dan Sundanese kadang.
2: Javanese kali ya.
0: Iya, Javanese, Sundanese.
2: Iya,
5: Jawa.
2: Iya,
5: Jawa dan Sunda.
2: Disini, iya, betul. Betul. Kemudian kalau ke Tony gimana? Mungkin Tony bisa cerita sedikit, ada kendala enggak Tony? Selama hidup di Cirebon.
4: Pertama itu iya bahasa Indonesia.
2: Ya.
4: Yang kan kita dari luar negeri tiba-tiba datang ke Indonesia nggak kenal bahasa, langsung praktik tuh.
2: Okay.
4: Langsung praktik seperti okay. Itu sehari-harian bikin tugas bagaimana
2: ya.
4: Presentasi buat moderator seperti itu
2: ya.
4: Dan bagaimana menjawab di dosen seperti itu.
2: Oke. Okay. Kalau menyinggung sedikit tadi kata Kak Hana dan juga Kak Osi ya. Adalah tidak hanya belajar bahasa Indonesia
5: betul.
2: Saja, tapi juga kebudayaan lain gitu.
5: Iya.
2: Kalau Tony bagaimana? Apakah sudah pernah melihat tari topeng mungkin? Atau sudah berkunjung ke keraton gitu Tony?
4: Kalau tentang budaya Bu, saya mungkin ada adaptasi sedikit Bu. Seperti Salim.
2: Oke. Okay.
4: Ya kan kalau di Salim sini harusnya cium di.
2: Iya.
4: Ya.
2: Ya.
4: Kalau laki-laki.
2: Ya kan? Tapi biasa kalau di sini yang lebih tua perempuan juga kan dianggap ibu.
4: Gitu. Gak malu Bu.
2: Malu ya. Malu. Oke, baik, terima kasih Tony dan juga Ali. Kita coba bergeser dulu ke Kak Hana dan juga Kak Osi lagi ya. Gimana nih tantangannya sebagai pengajar gitu ya, yang sehari-hari kita berinteraksi menggunakan bahasa Indonesia dengan teman-teman Tony dan juga Ali yang ternyata datang ke sini belum bisa sama sekali. Bagaimana
5: iya.
2: Prosesnya gitu? Silakan Kana.
1: Tadi seperti Ali bilang, kalau kesulitan itu kan melekat pada diri kita, tapi iya. Bagaimana kita bisa beradaptasi, berdamai dengan kesulitan itu? Sebagai iya. Pengajar juga agak putar kepala.
5: Sangat iya. Putar kepala.
1: Sudah derajat
2: mungkin
1: gitu.
2: Mungkin mau dipraktikkan bahasa kalbunya gimana?
5: Iya. Tetapi ya. Alhamdulillahnya ya. Karena teman-teman dari Filipina itu bahasa Inggrisnya bagus Kak.
2: Okay.
5: Jadi itu sangat membantu. Awal-awal kami terpaksa menggunakan bahasa Inggris juga ya, selain menggunakan gesture juga ya.
1: Dan salah satunya yang mungkin Bu Osi, kesulitan itu bisa kita tangani karena kami itu menyiapkan diri mulai dari luar kelas itu dari hati gitu. Hadir di kelas itu dari hati. Ketika hati kita udah siap menghadapi mereka, kemudian kita benar-benar ingin berbagi tentang Cirebon, tentang bahasa Indonesia. Jadi jalan aja, walaupun kita terasa pusing sebenarnya ketika Ali berhadapan. Udah mulai gitu-gitu.
6: Betul.
1: Gitu-gitu ya. Gimana gitu ya?
2: Yes or no, let's go.
1: Nah, karena tidak semua memang mahasiswa yang kami hadapi bisa menguasai bahasa asing yang kita kuasai itu bahasa Inggris. Betul. Ada yang bahasa Arab ya?
5: Ada yang hanya bisa bahasa Arab, sedangkan kami para tidak pengajar bisa tidak bisa berbahasa Arab.
1: Jadi pakainya
6: gitu.
2: Oh, oke.
1: Okay. Gitu. Jadi
2: bahasa kalbunya udah mulai jalan gitu ya.
1: Iya, secara natural.
2: Ada peristiwa yang paling gak terlupakan gak Kak Hana dan juga Kak Osi waktu mengajar teman-teman mahasiswa asing yang ikut BIPA?
1: Yang tidak terlupakan apa?
5: Yang tidak terlupakan.
2: Mungkin ada waktu praktek di luar gitu mungkin.
5: Oh iya, jadi kami pernah mengadakan outing ke Museum Topeng.
2: Oh iya, di Balai Kota.
5: Jadi mereka pada akhirnya melihat sendiri ya bahwa Cirebon itu punya kekayaan budaya. Salah satunya adalah topeng. Ya.
2: Betul.
5: Dan mereka dijelaskan oleh pemandu menggunakan bahasa Indonesia ya waktu
1: bahasa
5: itu.
1: Bahasa Indonesia waktu itu langsung full bahasa Indonesia. Jadi ketika dijejali langsung bahasa Indonesia, mereka secara tidak langsung belajar, memaksakan diri ya, walaupun dipaksa memaksakan diri untuk memahami apa sih penjelasan dari pemandu wisatanya gitu.
5: Dan kemudian mereka juga menuliskan kesan dan pesan setelah mengunjungi Museum Topeng tersebut menggunakan bahasa Indonesia. Begitu. Okay. Jadi belajar menulisnya.
2: Itu kalau versi Kak Osi. Yeah. Kalau Kak Hana ada enggak momen yang seperti itu?
1: Momen yang spesial ya menurut Kak Hana tuh malah ada di ending atau akhirnya. Okay. Ketika kita itu ada sesi misal ya Kak, misal 16 pertemuan, terus akhirnya kita berpamitan kan. Itu selalu membuat haru Kak Hana sih. Seperti ada ungkapan perasaan langsung dari Tony, Ali dan kawan-kawan setelah belajar bersama misalnya Kak Hana atau Miss Osi di kampus ini. Jadi mereka tuh juga dari hati mengungkapkannya gitu. Jadi seperti saudara kaminya itu. Wah ternyata kita itu benar-benar bisa bersaudara walaupun lintas negara gitu.
2: Berarti sekarang melihat perkembangannya Ali dan juga Tony yang udah lancar berbahasa Inggris.
1: Sangat bangga
2: ya.
1: Sangat bangga. Dulu dong,
2: boleh tepuk tangannya.
1: Daya juangnya luar biasa mereka Kak.
2: Oke. Nah tapi kalau misalnya di kelas ya, karena kita berbicara bahasa Indonesia, kita tahu ada bahasa formal, ada non formal, mana yang dipakai di kelas lebih banyak?
5: Bahasa formal
1: sebenarnya. Formalnya, ya. Kalau dalam konteks BIPA spesial untuk Ali dan Tony, mereka kan harus bertahan sebagai mahasiswa kan Kak, selama 4 tahun. Jadi kami bekali bahasa-bahasa yang baku untuk keperluan tadi,
2: untuk presentasi, akademik tadi ya,
1: membuat makalah dan lain sebagainya. Tapi tidak lupa juga kami mengajarkan untuk keterampilan komunikasi ya.
5: Bahasa sehari-hari untuk bertahan hidup gitu.
2: Iya, berarti agak banyak tugasnya ya.
5: Betul,
2: banyak. Sangat banyak. Harus bisa membedakan ini konteksnya untuk apa. Betul. Begitu berarti ya. Tapi memang kalau misalnya kita bicara BIPA itu apakah ada level-level gitu enggak ya kira-kira?
1: Ada, sangat ada.
2: Bagaimana itu maksudnya?
5: Jadi ada 7 level BIPA ya, BIPA 1, BIPA 2, BIPA 3 sampai BIPA 7.
2: Itu dalam
5: 2. Jadi kami hanya membekali sampai BIPA begitu.
2: Oke, berarti Ali dan juga Tony ini udah ada di level berapa nih?
1: Kalau mereka sudah di maja, jadi agak kalau kita yang baru mengenal BIPA bisa dibagi jadi 3 klaster sih Kak. Misal, tadi kan kalau Miss Osi sangat spesifik ya, ada level pemula, madya, dan mahir. Nah, dengan keterampilan mereka hari ini, mereka sudah ada di level yang madya. Iya, dengan harapan bisa naik level lagi ya Ali dan Tony ke menjadi mahir. Nantinya sudah bisa menyusun kompleks makalah, artikel jurnal. Nah itu udah mulai steppingnya naik.
2: Iya, udah mulai naik kelas lah bahasanya begitu ya. Udah lebih mulai rumit gitu ya. Nah kalau misalnya kita bahas di sini yang hadir kan gak cuma teman-teman mahasiswa asing yang lagi ikut BIPA gitu ya.
1: Betul.
2: Ada teman-teman apa tadi, sahabat BIPA?
5: Sahabat BIPA.
1: Calon pengajar BIPA ya, insya Allah.
2: Nah itu dia. Kalau misalnya ada pendengar dan juga pemirsa kita hari ini yang pengen juga nih jadi sahabat BIPA gitu, apakah ada syaratnya juga atau seperti apa?
1: Oke, bisa sih atau mana?
5: Silahkan.
2: Mungkin boleh dielaborasi dulu dari sahabat BIPA itu seperti apa gitu kali ya.
1: Baik, sahabat BIPA itu sebenarnya identik sebagai pendamping mahasiswa yang dalam ruang lingkup perkampusan. Nah, biasanya supaya mereka adaptasi dengan cepat, dengan mudah, hadirlah sahabat BIPA. Misal Ali didampingi oleh dua mahasiswa.
2: Oh, sudah ada, ditentukan.
1: Sudah gitu ditentukan, ya? Nanti dijadwalkan dan lain sebagainya, teratur gitu. Nah, ada juga para pegiat misal seperti Kak Hana, juga bisa disebut sebagai sahabat BIPA. Okay. Cuman konteksnya karena pegiat ada di luar kampus gitu. Ya, betul. Tapi bisa juga disebut sahabat BIPA. Dan kita punya tagline gitu ya, Miss Osi ya. Tagline-nya kalau salam BIPA gitu.
5: BIPA di hati.
2: Oke, okay, gitu. Kita coba ya, boleh ya.
1: Boleh.
2: Oke, okay, kita mulai ya. Boleh dijawab ya, teman-teman direspon ya. Sahabat BIPA.
1: Selalu di hati.
2: Baik, terima kasih. Nanti kita akan lanjut lagi ya, Kak Hana dan juga Kak Osi bincang-bincangnya. Tapi kita akan jeda sejenak, tetap di sini pendengar dan juga pemirsa kita di kanal YouTube kita RRI Cirebon.
7: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Anda sedang mendengarkan dialog khusus dari Radio Republik Indonesia Cirebon.
1: Pendengar dan juga pemirsa RRI Cirebon, kita masih dalam acara dialog luar studio ya, dari Cirebon, bahasa Indonesia menjangkau dunia. Masih bersama dengan teman-teman dari UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Jawa Barat ya. Selanjutnya, karena tadi kita sudah menyinggung sedikit tentang teman-teman mahasiswa asing begitu ya, Kak Hana dan juga Kak Osi. Terus juga tadi sudah sempat bertanya mengenai sahabat BIPA begitu. Sebelum Fia bertanya lebih lanjut mengenai sahabat BIPA, Fia ingin membuka kesempatan bagi teman-teman ya, sahabat BIPA yang hadir di hari ini untuk bertanya kepada boleh narasumber kita, boleh juga kepada teman-teman mahasiswa asing yang sudah hadir di sini. Silakan. Siapa dulu? Oke, silakan.
2: Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Izin bertanya kepada ya, Ibu Hana dan juga Ibu Osi ya.
1: Dengan Kak siapa?
2: Dengan Kak Dea.
1: Kak Dea, silakan Kak Dea.
2: Baik, tadi sempat mendengar pengalaman dari para narasumber sendiri terkait awal mula mahasiswa internasional itu mulai datang itu kan mereka belum sama sekali belum tahu sepenuhnya terkait bahasa Indonesia itu. Nah, teknik apa atau cara apa dari para narasumber ini bisa memulai mengajak mereka untuk komunikasi menggunakan bahasa Indonesia supaya merekanya tidak terkesan terbayang sulit untuk memulainya seperti itu mungkin karena setahu saya yang orang-orang asing itu tuh kadang merasa kesulitan untuk memulai menggunakan bahasa Indonesia mungkin seperti itu.
1: Baik, terima kasih Kak Dea pertanyaannya. Silakan mungkin langsung dijawab aja ya Kak Hana dan juga Kak Osi, silakan.
3: Pada dasarnya biasanya Kak, pengajar BIPA itu adalah orang yang pertama kali dekat dengan para mahasiswa asing. Ya. Begitu. Jadi kami awal Tony, Ali datang ke Indonesia, kami mengantar mereka belanja kebutuhan sehari-hari, kemudian kami mengantar menunjukkan ke mereka warung untuk makan ya, beli makan sehari-hari, kemudian laundry ada di mana, ya, kemudian beli charger HP dan lain sebagainya. Jadi awal itu kita bangun kedekatan secara emosional dulu gitu Kak. Jadi okay, ketika kita sudah merasa dekat, gampang kita masuk, kita ajak mereka, kita perkenalkan kata-kata yang umum digunakan terlebih dahulu. Seperti sapaan, halo, nama saya, begitu awalnya ya.
1: Jadi PDKT dulu, PDKT gitu dulu ya Kak Osi ya.
3: Betul, betul.
1: Oke, gitu kira-kira Kak Dea, gimana? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah ya? Baik, silakan. Siapa selanjutnya? Oke, silakan.
4: Baik, terima kasih kepada Kakak sebelumnya telah mengizinkan saya untuk bertanya. Karena tadi teman saya Dea telah bertanya kepada narasumber kita yang hebat ini, izinkan saya untuk hal apa yang paling mengejutkan dan bagaimana cara Ali dan Ton dan bagaimana cara Ali dan Tony mengatasi dan menyesuaikan diri. Seperti itu Kak, terima kasih.
1: Silakan.
5: Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat istimewa. Jadi tadi terkait culture shock ya?
1: Gegar budaya kalau kita tadi
5: gegar.
1: Mbak Yuda bilangnya ya, gegar budaya.
5: Ya, bahasa culture shock itu sebenarnya nyata itu. Culture shock banget waktunya datang di sini kayak enggak tahu ya kalau teman-teman udah pada merasakan rasa itu tapi beda banget kayak aneh banget gitu datang di sini. Ya.
1: Apa cuacanya kah atau bagaimana?
5: Kalau cuacanya biasa aja sama.
1: Sama aja ya.
5: Ya, terutama datang di sini ya dari bandara itu datangnya kok jalannya di kiri sih gitu.
1: Oh,
5: kan kalau di Filipina tuh kanan ya, dan sitiran ya, mobilnya ada di
1: kiri.
5: Iya, itu. Ya. Itu pertama. Yang kedua, ya terutama bahasa gitu. Kita enggak ngerti sama sekali. Yang ketiga itu budaya, apalagi Cirebon ya. Budaya di Cirebon kayak sangat kayak luar biasa lah gitu. Ketiga mungkin agama gitu. Ya, kita tuh culture shocknya gimana ya? Kayak sudah bisa mungkin dibilang kayak istimewa banget ininya agamanya di sini gitu. Jadi gitu mungkin.
1: Oke. Okay. Tony mungkin mau menambahkan culture shocknya.
6: Kemungkinan culture shocknya seperti ya pertama budaya, ya, emang budaya coach. Keduanya kalau di seperti Ali bilang tuh baru datang sih kita bingung ini kan kalau di Filipina jalannya di kiri, kalau di sini kalau ya beda kan. Terus kalau kita naik motor, kira-kira ini, jalannya salah. Terus keduanya kan kalau di sini seperti ngerokok. Nah, kita syak sini ke itu juga. Terus emang bahasa. Tapi bahasa itu, bahasa Indonesia itu sama bahasa sendiri kami, seperti bahasa suku tuh. Nah, ada juga sedikit sama.
1: Yeah.
6: Ya, ada sedikit samanya. Tapi alhamdulillah ada kesulitannya sedikit. Ya.
1: Yeah.
6: Alhamdulillah terus kan kalau sini keagamaan seperti bilang Ali tuh
1: yeah.
6: Ada mungkin kan kita sama Islam, sama kita semua Islam, tapi setiap negara itu exercise-nya ada perbedaan. Ya itu kemungkinan saya syek juga.
1: Okay.
6: Ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah berani.
1: Kalau dari makanan gimana?
6: Kalau makanan ya pedes yang
1: pedes.
6: Sampai sekarang
1: nggak
6: bisa sambal,
5: nggak suka pedas. Bisa
1: berarti nggak pernah makan nasi geprek dong, ayam geprek.
6: Makan di geprek itu nggak pakai sambal.
7: Tapi tetap mie geprek.
1: Iya, ayam geprek sih bener tanpa sambal.
5: Setiap beli makanan tuh ditanya ya kan, pasti ditanya ini sedang atau pedas. Gak pedas.
1: Gak pedas ya.
6: Terus okay. Makanan juga di Cirebon nasi padang.
1: Ya.
6: Ayo padang.
1: Ya,
6: nasi
1: ya,
6: padang. Ya, ya. Terus yang tradisional makanan di Cirebon sudah pernah juga.
1: Nasi lengko.
6: Nasi lengko.
1: Empal gentong. Ya. Udah khatam ya.
6: Udah.
1: Iya. Rujak gamel harusnya, gamel.
7: Iya. Tidak suka pedas.
6: Ya. Yang penting gak pedas.
1: Yang penting gak pedas apa aja, yang penting gak pedas ya. Baik, terima kasih Kak Fida dan juga Tony dan Ali informasi yang sudah dibagikan ya. Karena gak kepikiran juga ya, culture shock gitu ya, menarik pertanyaannya. Kemudian kita mau ke Kak Hana dan juga ke Kak Osi lagi begitu ya. Tadi sempat kita bahas di segmen sebelumnya bahwa kita membahas tentang sahabat BIPA tadi ya.
7: Iya deh, sahabat BIPA. BIPA.
1: Berarti karena BIPA-nya programnya UIN begitu, apakah teman-teman sahabat BIPA berarti juga dari mahasiswa?
7: Nah, kalau sendiri, teman-teman yang hari ini hadir itu dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia.
1: Oke. Okay.
7: Ya, nah di salah satu MK-nya ada pembelajaran khusus mengenai BIPA. Itu namanya MK pilihan mungkin kalau di kami.
1: Oh, oke. Okay.
7: Iya. MK pilihan
1: bukan
7: itu
1: yang wajib ya. Yang
7: bukan, mereka aja memilih karena ada jurnalistik, ada BIPA dan lain sebagainya. Nah, ini 16 orang ini yang memilih MK tersebut ya, MK BIPA, ada media, strategi, dan lain sebagainya. Nanti kami juga ajarkan mereka, misalnya kalau Miss Osi itu pada poinnya pendekatannya kontekstual ya, pendekatan emosional, pendekatan kontekstual, bagaimana langsung terjun, jual beli. Nah, ada juga karena tadi kakak membahas makanan, mahasiswa-mahasiswa yang jadi sahabat BIPA itu juga mengenal pendekatan gastronomi.
1: Okay.
7: Gastronomi itu yang pendekatan mengenal kata lewat makanan, misalnya Ali mencicipi tadi apa Ali yang pernah tadi dicoba
1: nasi padang tadi ya,
7: tadi nasi padang. Kalau Tony, kalau Ali apa ya makanan favoritnya? Oh, nasi goreng. Nah, nasi goreng itu bagaimana ya menuliskannya? Nasi goreng rasanya bagaimana ya? Asinkah, pedaskah, dan lain sebagainya. Jadi lewat makanan, namanya pendekatan gastronomi.
1: Berarti konten full ya, wisata kuliner.
7: Kuliner, makanya tuh wajahnya tidak stres-stres sepertinya sahabat BIPA ya, ceria selalu kak.
1: Iya, ya, karena pembelajarannya seru ya.
7: Seru, dibuat seru, nyaman gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya kalau Via boleh bilang kelas ini tuh mirip kayak pertukaran mahasiswa gitu ya, pertukaran budaya jadinya begitu ya. Apakah boleh disebut begitu Kak Hana dan juga Kak Osi, program BIPA ini bersama teman mahasiswa asing?
3: Boleh. Ya, pada dasarnya ketika kita berinteraksi menjadi sahabat BIPA ataupun pengajar BIPA, pasti akan ada interaksi budaya. Kan kita juga akan mengenal sedikit banyak ya, mengenal budaya Filipina. Salah satunya itu kadang kita bertanya, kata-kata apa di Filipina yang mirip dengan bahasa Indonesia? Ternyata banyak loh.
1: Banyak ya.
3: Banyak sekali.
1: Tapi mahal artinya beda loh, Bu.
3: Oh iya.
1: Mahal artinya beda. Mahal kita.
3: Gitu. Jadi okay. Para pembelajar asing ya atau mahasiswa asing itu sangat senang kalau yeah. kita bertanya tentang budaya mereka.
1: Okay.
3: Jadi kayak mereka kadang homesick gitu kan atau kangen sama rumah ketika yeah. kita menanyakan kepada mereka tentang budaya mereka itu mereka senang. Kayak bisa okay. menceritakan, berbagi, bertukar.
1: Kalau homesick berarti kemarin gimana Idul Adha? Gimana kemarin di Idul Adha berarti ya?
3: Di sini ya?
5: Di kamar nangis.
1: Oke, baik. Kalau Via sih taunya satu kata lagi selain mahal kita dari Filipina. Halo-halo. Karena di sini juga ada.
5: Halo-halo makanan ya.
1: Halo-halo. Iya, kayak es buah gitu ya.
5: Iya, es buah.
1: Es buah, es teler ya, mirip-mirip gitu ya. Oke, itu tadi jadi bertukar budaya gitu ya sama teman-teman sahabat BIPA. Nah, kemudian kalau Via boleh bertanya nih, karena ini kan program yang dimulai tahun 2024, sekarang 2026 artinya baru jalan 2 tahun begitu ya, Kak ya. Apa kira-kira harapannya terhadap perkembangan mahasiswa asing yang belajar di sini di BIPA UIN?
8: Ini sudah ada suaranya belum?
1: Sudah.
8: Silakan. Iya, harapannya sih mudah-mudahan terus berkembang. Kalau yang tadinya levelnya pemula bisa naik ke level madyam, terus ke level mahir. Tidak ada lagi seperti gegar budaya lagi. Terus ya. Bisa nanti ketika pulang menjadi duta gitu, Kak.
1: Duta bahasa
8: Indonesia. Duta bahasa Indonesia untuk okay. di negaranya masing-masing gitu yeah. sih Kak, harapannya.
1: Baik, tapi kemudian yang menarik adalah ternyata dari BIPA yang dilaksanakan UIN begitu ya. Enggak, yang ternyata yang terlibat itu enggak cuman kakak-kakak dosen, sahabat BIPA, ternyata juga masyarakat sekitar berarti ya.
3: Iya.
1: Karena kan ada ibu warung, ya kan?
3: Betul.
1: Ibu laundry,
3: para begitu. Seniman juga ya, Kak.
1: Gimana ya, ada gak sih proses kampus itu mempersiapkan kita sebagai warga lokal yang berinteraksi sama teman-teman mahasiswa asing? Ada pernah dibahas gitu gak ya, Kak ya, kira-kira? Oh gitu, boleh dipakai mic-nya, sorry.
3: Biasanya kita akan berkoordinasi terlebih dahulu kakak kalau misalnya okay. kita akan mengadakan kunjungan kemana okay. misalnya
1: karena ya. Terjadwal begitu.
3: Betul,
1: ya?
3: Betul, terjadwal.
1: Iya, iya. Kalau mau reaksi organik banget berarti waktu jalan-jalan sama sahabat BIPA betul. Ya? Ibu warung ini orang pernah, mana
3: pernah.
1: Gitu
3: kita
1: ya?
3: Pernah melakukan hal itu Kak.
1: Okay.
3: Jadi kita pernah makan di Mixu, minum di Mixu ya. Terus mereka yang pesan.
1: Lagi nongkrong gitu ya?
3: Nongkrong mereka yang pesan. Kemudian kita juga pernah mengikuti ada mahasiswa dari Filipina juga namanya Prince itu kita ke laundry dan ya udah kita lepas kayak gitu. Jadi okay. gimana caranya dia ngambil laundry atau menaruh laundry yang pakaian mereka gitu dan ibu warungnya juga tidak
8: sangat organik
3: gitu kan. Gitu,
1: ya. Nanya balik enggak orang mana Mas Ang?
8: Sering ditanya mereka.
1: Ang Ali gitu.
8: Ang Ali jadinya.
1: Iya. Oke, silakan Kak Osi, apakah Hana mau nambahin tadi?
8: Iya, jadi mereka juga punya pengalaman cerita, pernah naik angkot.
1: Oke, naik GS.
8: Apa ya waktu itu ya? Naik angkot bersama-sama, terus ternyata alhamdulillah puji syukurnya itu mereka dapat Pak supir gitu ya, yang friendly,
7: interaktif gitu
8: orangnya. Iya, sambil diajak foto bersama dan lain sebagainya. Jadi itu yang mendukung ekosistem BIPA itu berjalan dengan baik.
7: Bantuan gitu. Orang-orang sekitar ya, warga
8: lokal juga. Iya, sejak 2018 sih sebenarnya sahabat BIPA sudah ada. Cuman mahasiswa internasionalnya baru
7: 2024.
8: Iya.
7: Oke. Nah, kalau misalnya kita membahas lagi, tadi kan tema kita adalah dari Cirebon bahasa Indonesia menjangkau dunia gitu ya. Bagaimana kalau kita ini mahasiswa, orang lokal, anak muda Cirebon gitu untuk bisa berkontribusi juga mengenalkan bahasa Indonesia ke dunia internasional kalau kita sendiri sebagai warga lokal gitu. Gimana ya kira-kira?
3: Warga lokal ya.
7: Karena kan katanya 2045 bahasa Indonesia mau jadi bahasa internasional. Yeah. Udah dibahas di tahun 2023 kemarin katanya.
8: Iya, di UNESCO kita sudah diakui kan
3: sebagai bahasa resmi ya.
8: Resmi dalam UNESCO. Sidang umumnya. Itu udah step yang sangat bagus. Tinggal tugas kita nih bagaimana nih kalau dari pandangan kau sih. Yeah.
7: Nanti estafet ke teman-teman ini ya. Sahabat BIPA.
3: Kalau pada dasarnya sih ada beberapa persyaratan ya kak. Bila seseorang ingin mengajar BIPA ya secara resmi ya. Ini secara resmi ya. Bukan sebagai duta bahasa secara casual gitu ya. Kalau misalnya secara resmi itu biasanya ada persyaratan pendidikan. Seperti misalnya minimal S1 dan diutamakan dari program studi bahasa. Entah itu bahasa asing, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Prancis dan lain sebagainya ya, baik kependidikan maupun non kependidikan. Kemudian yang kedua biasanya dianjurkan untuk mengikuti pelatihan pembelajaran BIPA terlebih dahulu. Kita ada asosiasinya namanya APP BIPA. Kemudian dianjurkan juga harus mahir berbahasa Indonesia yang dibuktikan dengan sertifikat
8: UKBI namanya.
7: UKBI. Berarti kaosnya Makahana udah ada ya?
8: Sudah ada. Tapi harus diperbarui sepertinya jadi ingat kan harus memperbarui
7: sertifikat. Kayak STR ya, kayak dokter ya, surat praktek. Oke. Jadi sebenarnya pendengar dan juga pemirsa ini adalah sebuah peluang ya.
3: Peluang kak.
7: Untuk kita bisa apa ya, melanjutkan perjuangan ini menjadi 2045 Indonesia sebagai bahasa internasional.
8: Dan syaratnya masih banyak lagi.
3: Ada penguasaan bahasa asing juga. Soalnya ada program dari pemerintah juga untuk mengirimkan pengajar-pengajar BIPA ke luar negeri.
8: Amerika,
3: ada yang ke Amerika, Eropa.
7: Itu untuk jadi speaker begitu atau
3: pengajar?
7: Jadi pengajar. Berarti nggak cuma sehari dua hari dong?
3: Nggak hanya. Iya.
8: Satu tahun
3: biasanya.
8: Sangat menyenangkan.
3: Sangat menarik, teman-teman ya. Siapkan bahasa asing kalian berarti.
8: Dan budaya juga harus menguasai konten kebudayaan.
7: Kebudayaan. Apa biasanya yang sering dibahas?
8: Menari. Terus bisa memasak ya. Favorit itu gastronomi itu. Bisa memasak.
3: Wayang, permainan tradisional. Sering ya ada yang membawa congklak gitu ya. Keluar negeri.
8: Praktik
3: di sana.
8: Iya. Membatik apa lagi?
7: Iya juga ya.
3: Betul.
7: Berarti satu tahun kita siapin outfit.
8: Iya.
7: Batik. Biar Indonesia banget. Baik. Kemudian kalau misalnya kita bahas sekarang ini ya, dalam rangka membawa bahasa Indonesia ke seluruh dunia ini, ada yang lagi jadi fokusnya Kak Osi sama Kak Hana gak kira-kira sekarang ini? Lagi dikerjain.
8: Nah, inginnya itu ada program sih ya, mungkin 2027 mungkin ya Miss Osi ya. Tapi sudah kita rancang, inginnya
7: sekarang lagi digodok gitu.
8: Iya, inginnya tuh bisa menghadirkan bahan-bahan ajar gitu kak, yang bermuatan kecerbonan. Iya, serba Cirebon gitu ya. Mulai dari mengenalkan misalnya wisatanya, terus ada filosofi tadi tarian kan ada macam-macam. Topeng itu tidak hanya misalnya kelana, kan ada yang lain juga. Jadi semuanya itu ada ensiklopedia begitu mungkin ya Miss ya.
7: Berarti lebih mereka spesifik dari Cirebonnya gitu ya.
8: Iya.
7: Dikenalkan ke dunia.
8: Karena sesuai dengan topik kita hari ini kan dari Cirebon, untuk dunia.
7: Menjangkau dunia gitu ya.
3: Sebenarnya sudah pernah kita inisiasi ya Kak Hana ya. Sudah
8: sempat
3: pernah
8: buat juga
3: membuat bahan ajar BIPA yang khusus Cirebon. Kayaknya makanan ya Kak Hana ya?
8: Ada sih sebenarnya bukunya ada di tas itu. Bawa juga sih sebenarnya produknya.
7: Makanan.
8: Iya makanan aja betul. Makanan Cirebon. Mulai dari tahu gejrot, empal gentong, itu tuh apa, isinya apa, filosofinya bagaimana ada.
7: Oke.
8: Cuma tidak cukup satu ya Miss?
7: Iya.
8: Harus terus berkembang gitu.
7: Iya, berarti sesuai dengan yang lagi sekarang jalan seperti apa gitu, yang relate gitu ya. Oke.
1: Kalau misalnya kita membahas tentang BIPA ini ya, gimana sih responnya mahasiswa UIN sendiri terhadap program ini gitu? Apakah yang hadir sekarang ini sudah semuanya atau bagaimana nih Kak Hana?
8: Sebenarnya sih akan lebih cocok kalau dijawab langsung oleh mereka sih kayak
1: mungkin yang dekat sama Mike kali ya.
8: Iya.
1: Yang sudah pernah mendampingi Tony dan juga Ali mungkin siapa?
8: Ini yang berwarna merah.
1: Oke. Kita mau dengar cerita dari sahabat BIPA karena tadi kita udah ngobrol bareng.
8: Jadi langsung tervalidasi ya.
1: Iya, gitu. Silahkan dengan Kak siapa?
9: Dengan Kak Rifa.
1: Oke, Kak Rifa silakan ceritanya gimana nih? Kok kamu kepengen masuk kelas ini? Soalnya kan ini katanya tadi yang mau-mau aja.
8: Yang mau-mau aja bahasanya ya.
1: Gitu. Gimana?
9: Karena tertarik karena belajar bahasa asingnya juga terus ketemu sama orang internasionalnya gitu.
1: Oke.
9: Terus sempat kemarin tuh sempat berbincang dengan salah satu mahasiswa Filipina perempuan namanya Rakima. Kita juga belajar nggak hanya Rifa sendiri, ada teman-teman Rifa. Kita juga belajar tentang bahasa Filipina, ada bahasa daerahnya, tentang daerah Filipina. Salah satunya itu bahasa Cebuano. Jadi kita belajar tentang greetingsnya atau ucapan-ucapan salam. Gitu.
1: Nah, boleh tuh dikasih tahu ke kita.
9: Salah satunya tuh dari bahasa Cebuano, selamat pagi. Kalau dalam bahasa Cebuanonya itu maayong. Buntang, kalau nggak salah.
8: Yang betul nggak? Betul tidak, Lirantoni?
1: Selamat pagi.
9: Ya, selamat pagi artinya.
1: Oke. Jadi kamu tertarik untuk exchange-nya itu ya? Tapi selama mendampingi, gimana tuh Rifa kemarin?
9: Kemarin mendampingnya tuh karena selain kita belajar, kalau di Filipina tuh ada makanan kayak gini nggak? Seperti yang tadi Ibu Hana bilang sama Ibu Osi gitu. Okay. Terus permainan tradisional sama waktu ada tugas, ada permainan tradisional apa di Filipina, ada yang kayak gini enggak, ternyata ada, ternyata sama. Gitu.
1: Sama ya, apa itu?
9: Kalau di kita itu namanya cublek-cublek suang, kalau di Filipina itu tapi pakainya jari yang pakainya angka gitu.
1: Oke. Kalau di aku dulu Pancasila ada 5.
8: Beda konteks ya kayaknya.
1: Tapi kamu ada kesulitan gak selama kemarin mendampingi teman-teman gitu? Misalnya kamu, aduh apa ya nih bahasa kalbuku harus keluar nih, ada adegan seperti itu gak?
9: Iya ada,
1: kurang apa lebih. Tuh pas ngapain?
9: Jadi kayak translate dulu, ini artinya bener gak ya gitu, takut salah bahasa Indonesia dari...
1: Di translate-nya ke Tagalog berarti?
9: Iya, awalnya ke Tagalog dulu, terus baru diartiin sama Rakimanya itu ke bahasa Cebuano.
1: Oke, waktu ngebahas apa kok sampai kesusahan?
9: Apa ya, materi berkenalan waktu itu.
1: Iya. Kalau sahabat BIPA ini Rifa seperti apa? Apakah sesuatu yang sehari-hari atau kamu juga mendampingi waktu Ali dan Tony bikin paper, presentasi begitu, apakah juga dibantu sama sahabat BIPA?
9: Kalau itu waktu di kelas Ibu Osi dan Ibu Hana, itu di kelas pertama kali ketemu sama mahasiswa internasionalnya. Itu kita belajar tentang gamel sama patato. Yang gamel itu ada terus musik di luar negeri itu gimana gitu.
1: Oke.
9: Baru di kelas sama yang outing class yang di Topeng.
1: Oke. Jadi outingnya Cirebon-Cirebon aja dulu ya?
9: Iya, baru Cirebon-Cirebon.
8: Balinya nanti.
1: Bisa ke Cai Maja Kuning ya.
8: Iya.
1: Cirebon dulu gak apa-apa, nanti yang lainnya menyusul. Tapi seru gak selama kamu jadi BIPA? Atau ya ternyata capek banget ya damping-dampingin kalau ikut mata kuliah ini gitu, Rifa?
9: Seru, soalnya selain dapat pengalaman, kita relasi, terus bahasa juga kita meningkat, terus bertukar pikiran tentang nanya kebudayaan ataupun yang lainnya gitu.
1: Pernah ngebahas sesuatu yang lagi hype di TikTok gitu gak sih? Karena anak muda zaman sekarang sosmed bahasanya, standar TikTok gitu.
9: Belum, kalau itu belum, kayak baru ada tugas apa atau ya baru bertanya kayak gitu tentang akademik.
1: Baru hari-hari ya?
9: Iya.
1: Oke, semoga nanti bisa meningkat.
8: Pembahasan di TikTok. Ya.
1: Baik, terima kasih Rifa sharingnya. Oke, itu tadi pendengar dan juga pemirsa adalah apa ya, kalau boleh dibilang testimoni sebagai sahabat BIPA begitu ya. Jadi jangan dipikir, aduh capek harus mendampingi, ternyata kita juga bisa dapat sesuatu.
8: Betul.
1: Sebagai sahabat BIPA begitu ya. Oke. Kemudian kalau kita ke Kahana dan juga Kaosi lagi sebelum kita tutup dialog kita hari ini gitu. Membahas tentang BIPA itu tadi ya. Kalau misalnya tadi harapannya adalah biar semakin banyak yang belajar bahasa Indonesia, pastinya begitu ya. Tapi kalau misalnya untuk apa nih namanya teman-teman BIPA sendiri,
8: calon pengajar BIPA.
1: Iya, calon pengajar BIPA calon, karena kan amin. Teman-teman di sini adalah yang nanti estafet perjuangannya Kak Hana juga
8: Kaosi.
1: Silakan.
8: Jadi Miss
3: Du? Tentu saja teman-teman harus membiasakan diri yang pertama ya, menggunakan bahasa Indonesia secara formal, baik dan benar, yang pertama. Kemudian yang kedua, coba mengikuti tes UKKBI ya, UKBI. Kemudian yang ketiga, kuasai bahasa asing. Entah itu bahasa Turki ataupun bahasa Inggris.
1: Boleh, ya?
3: boleh.
1: Boleh. Berarti nanti kita ngajarnya di Turki.
3: Iya, bergantung pada negara tujuan kita gitu.
1: Iya.
3: Yang bisa bahasa Perancis bisa ke Perancis begitu.
1: Iya. Menarik ya?
3: Sangat menarik.
8: Mau daftar?
1: Masih bisa enggak ada batasan usia enggak ya kira-kira?
8: Nah, ada
1: jalan-jalannya.
8: Kalau batasan usia itu supaya kita valid informasinya akan diinfokan selalu tuh perkembangannya, syarat-syaratnya apa saja sih, karena bisa jadi setiap tahun itu berbeda minimalnya gitu ya. Yang misalnya usia 20 tahun belum boleh daftar nih, nah minimalnya berapa nih dan maksimalnya berapa
1: berarti
8: nih?
1: Berarti ini
8: ada laman resminya.
1: Semua ya, maksudnya bisa. Gak terbatas untuk mahasiswa yang baru lulus aja gitu berarti ya?
3: Bisa Kak.
8: Ada, pokoknya ada laman resminya di situ.
1: Oke. Jadi kita mau belajar bahasa apa ya?
8: Bahasa apa dulu ya, Jerman?
1: Bahasa apa ya?
8: Bahasa kalbu tadi Kakak bilang. Dimulai dari situ.
1: Baik, terakhir mungkin boleh closing statement dari Kak Hana dan juga Kaosi, silahkan.
8: Iya. Untuk teman-teman semua yang berminat menginternasionalkan bahasa Indonesia, waktunya dari sekarang, bukan besok tapi sekarang, mulai kenali bahasa Indonesiamu dengan baik. Kenali budayamu dengan baik dan ayo sama-sama kita menginternasionalkan bahasa Indonesia kepada dunia.
1: Oke, siap. Menuju 2045.
8: Oh, betul.
1: Menuju 2045.
3: Oke, kalau dari saya mungkin lebih berpesan ke para calon pembelajar bahasa BIPA ya Kak ya. Teman-teman, bagi para penutur asing, bila ingin belajar bahasa Indonesia jangan takut salah ya. Karena kesalahan itu merupakan proses dalam pembelajaran. Pokoknya terus praktikkan bahasa Indonesia kalian, terus berkomunikasi dengan masyarakat lokal dan teman-teman sebaya di Indonesia begitu.
1: Baik, terima kasih Kaosi dan juga Hana. Dan juga terima kasih pendengar dan juga pemirsa antusiasnya hari ini ya. Semoga diskusi kita hari ini memberikan banyak sekali inspirasi begitu dan juga manfaat bagi kita semua. Dan untuk pendengar dan juga pemirsa yang ketinggalan bincang-bincang kita hari ini ya, bisa mendengarkan kembali di RRI Digital, kemudian juga di Pro 1 94,8 FM atau bisa juga menonton secara visual di YouTube kita yaitu RRI Cirebon. Dan inilah dialog kita tadi hari ini dari Cirebon, bahasa Indonesia menjangkau dunia. Saya Lutfi Anggreni pamit dan sampai bertemu pada diskusi selanjutnya hanya di 94,8 FM Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baru saja usai dialog khusus dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

sudah menyimak dialog khusus di luar studio yang membahas terkait dengan dari Cirebon, bahasa Indonesia menjangkau dunia bersama presenter Lutfia Anggraini dengan narasumber yang dihadirkan Dr. Nurhana Widianti MPD, pegiat BIPA atau bahasa Indonesia bagi penutur asing, dan juga Muhsiana Nurul Aisyah, M.Hum, dosen BIPA UIN Siber Syekh Nurjati. Saat lagi terus mendengar, kami akan hadirkan Dinamika Olahraga bersama Pro 3 pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Wabah Ebola hantui Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik dalam laga kedua FIFA Matchday. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2026, bersama saya, Safira Malia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Bek Genoa sekaligus bek Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di piala dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta

0: Setelah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut, Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
1: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Salamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun. Saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6-6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion, termasuk kedua putrinya yang masih kecil, Olimpia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan selesai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Felix tadi mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni.
1: Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam itu berakhir dengan 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Gol kemenangan Garuda dibukukan oleh Ole Romeni pada menit ke-11. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
2: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ole Romeni juga mengungkapkan seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
2: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
1: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SUGBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari KPR Bailo.
2: MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSP FC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun jadi kunci keberhasilan MSP FC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSV FC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final 4 WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final 4.
2: Hasil ini membuat MSP FC dan Capybara Angel semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSP FC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angel duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dari futsal kita kenet. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao 2 set langsung dengan skor akhir 21-18, 21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Jufu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andery Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andery juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Sahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah, ini sudah alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi, mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Sahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan, tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini, proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk, kita kirim, begitu SK sudah keluar, masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi, kan ada masalah. Yang penting kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila. Nadi Astacita.
2: Saudara pendengar, setiap warga bangsa, setiap anak bangsa, dan setiap warga masyarakat di negeri ini berhak untuk mengupayakan segala apa untuk bisa menjadi pemacu dan pemicu kesejahteraan bagi dirinya atau keluarganya. Kita di Indonesia ini sudah memiliki sampel ataupun contoh bentuk perekonomian yang itu pas untuk karakter bangsa kita. Sebut saja koperasi. Dengan berkoperasi, maka seluruh aktivitas yang ada itu akan bisa dioptimalkan, karena muara akhirnya itu adalah untuk kesejahteraan bagi semua, apakah anggotanya ataupun pengurusnya. Masyarakat sekitar pun bisa memperoleh manfaat, karena koperasi yang ada itu tidak jauh dari di mana masyarakat kita beraktivitas dan memiliki rumah sebagai tempat tinggal. Saudara pendengar, ekonomi bangsa ini perlu diupayakan oleh semua, perlu didukung oleh semua, apakah itu pemerintah ataupun pelaku ekonomi langsung ataupun kalangan akademisi, untuk selalu mengupayakan adanya peningkatan kesejahteraan dari beragam aktivitas ekonomi yang ada. Tentunya seiring dengan tren globalisasi dan tren percepatan teknologi yang ada, kita pun harus mampu menguasainya agar kita tidak tertinggal dan bisa hidup sejajar dengan bangsa-bangsa lain untuk kesejahteraan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita dengan beraktivitas sesuai dengan teknologi dan perkembangan zamannya. Terima kasih.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

saya Piano Warsa dan bagi perkara teknik Bung Gani yang akan menemani saya dalam Cirebon siang ini sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat pendengar. Kami akan informasikan untuk Anda khususnya kaum muslimin dan muslimat bahwa azan zuhur akan berkumandang tepat pukul 11:49. Masih ada waran ke depan pendengar sebelum Anda akan bersama kami tentunya hingga rangkaian akhir kami Pro Dangdut pada pukul 13:15 ataupun pukul 13:30 menit selepas Anda menyimak rangkaian berita daerah siang dan sebagai rangkaian terakhir kami dalam Cirebon siang ini Pro Dangdut akan bersama Anda. Yang mendengar Timnas Indonesia kembali memetik hasil positif pada agenda FIFA Matchday Juni 2026 ini. Kemenangan tipis 1-0 atas Mozambik membuat skuad Garuda memperoleh tambahan poin sekaligus memperbaiki posisinya di ranking dunia FIFA. Dan berdasarkan pembaruan perhitungan FIFA, Indonesia kini mengoleksi 1157,14 poin. Jumlah tersebut bertambah 5,69 poin dari hasil kemenangan atas Mozambik. Tambahan itu membuat tim merah putih naik ke peringkat 118 dunia. Sebelumnya Indonesia sempat berada di posisi 119 dunia.

Ya, peringkat hari ini adalah hari masyarakat Indonesia memperingati hari media sosial dan sebagai momentum meningkatkan kesadaran bermedia digital. Peringatan tersebut juga mengingatkan pentingnya penggunaan media sosial secara bijak, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi masyarakat. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, media sosial menjadi bagian penting kehidupan sehari-hari. Berbagai aktivitas komunikasi, pertukaran informasi, hingga promosi usaha kini berlangsung melalui platform digital. Melansir Kemendikdasmen, Hari Media Sosial pertama kali dicetuskan pada tanggal 10 Juni 2015 dan gagasan tersebut diperkenalkan oleh pengusaha dari asal Indonesia, Handi Irawan. Peringatan tersebut lahir dari kesadaran bahwa media sosial memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat modern. Karena itu diperlukan upaya bersama untuk mendorong pemanfaatan media sosial secara positif dan bertanggung jawab. Dan ini media sosial tentunya juga sudah ada di genggaman kita masing-masing pendengarnya. Nah, yang ditanyakan tentunya, momen apa Anda melupakan media sosial ini alias tidak berada di tangan Anda? Rasa itu masih bersama Anda, masih dalam rangkaian Ragam Musim dan Informasi sebelum pukul 11:49. Kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: luar negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipejeh Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Nanti berikan akan lagu-lagu Cirebonan akan bersama Anda, dan lagu-lagu Cirebonan juga akan kami iringi dengan ragam lagu dan juga informasi terkait dengan Cirebon. Seperti halnya pendengar dari rri.co.id, ini terkait dengan tahapan pemetaan dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 ini yang dinilai prosesnya paling krusial. Tahap tersebut menentukan kelayakan calon peserta didik pada setiap jalur pendaftaran. Pengawas SMK Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 Provinsi Jawa Barat, Dr. Nes Kusnan Saifuddin MPD mengatakan, pemetaan berjalan lancar meskipun ditemukan sejumlah kendala teknis. Menurutnya, sebagian besar kesalahan yang muncul berasal dari faktor manusia saat penginputan data. Dan Kusnan juga menyebut operator SMP dan MTS memiliki peran penting untuk menentukan ketepatan data calon peserta didik. KCD Wilayah 10 juga menilai sosialisasi secara masif kepada sekolah untuk mengurangi miskomunikasi. Ia menegaskan, sebagian besar kekeliruan terjadi akibat salah memilih menu atau jalur pendaftaran. Dan kesalahan tersebut tidak ditemukan sebagai bentuk pelanggaran maupun manipulasi data oleh para peserta. Tentu juga bagi Anda orang tua yang saat ini sedang pusing gitu ya pendengar ya, terkait dengan proses SPMB ataupun seleksi penerimaan murid baru tahun 2026 gitu ya pendengar ya, alurnya seperti apa gitu. Dan ya seperti halnya obrolan-obrolan di warung kopi ataupun di warung sayur gitu ya pendengar ya, banyak ibu-ibu dan juga orang tua dari para murid baru ini agak susahan katanya. Paling ujung-ujungnya nanti terkait dengan ini pasti zonanisasi juga yang berlaku. Apakah demikian? Atau memang perlu harus disosialisasikan kembali? Bagi Anda saat ini sedang menikmati suasana istirahat, selamat menikmati suasana istirahat, khususnya bagi warga Cirebon dan sekitarnya yang juga dengan siang hari ini masih menikmati suasana pekerjaan demi penguripan keluarga, katanya begitu ya. Selamat menikmati suasana pekerjaan Anda dan selamat menikmati suasana istirahat Anda bersama RRI Cirebon Pro 1 94,8, 91,4 dan 89,1 FM. Demi keluarga, Diana Sastra akan mengalun ke ruang dengar Anda dimanapun Anda berada, khususnya bagi para pekerja yang masih terus bergulat dengan pekerjaannya. Tapi saya yakin sudah pada istirahat ya, walaupun hanya sesaat tentunya mendengar. Akan kembali dengan rangkaian lagu-lagu Cirebonan dan juga informasi hingga nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Bella senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh ya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
4: Ya?
3: Pak Gerinya ada?
4: Wah, tuannya belum pulang.
3: Iya, saya tahu. #atwork.
4: Mobil sportnya dipakai hari ini?
3: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
4: Pak, silakan masuk, Pak.
3: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
5: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
6: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, induk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

ini banyak, masih banyak terkait dengan kejadian-kejadian yang sangat apa ya, mengkhawatirkan di kalangan pendidikan dan pendengar ya. Beberapa waktu lalu juga masih terjadi ketika pengeroyokan seorang siswa di SMA negeri di daerah Yogyakarta ini mendengar, dan terkait dan dia meninggal dikeroyok oleh 6 orang. Dan tentunya terkait hal ini menjadi salah satu presiden yang sangat mengkhawatirkan terkait dengan dunia pendidikan kita. Bukan masalah dunia pendidikan, tapi siswa-siswa tersebut, apakah mereka tidak bisa berpikir panjang atau seperti apa. Nah, terkait dengan kenakalan remaja tersebut, pendengar, dari rri.co.id dari Indramayu dikabarkan bahwa dalam upaya mencegah kenakalan remaja yang dan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif, Polsek Tuktana, Polres Indramayu, Polda Jabar menggelar kegiatan pembinaan dan penyuluhan atau binlu di SMA Negeri 1 Tuktana, Desa Karangkerta, Kecamatan Tuktana, Kabupaten Indramayu pada hari Selasa kemarin. Pembinaan ini diberikan sebagai langkah preventif untuk membekali para pelajar dengan pemahaman mengenai pentingnya disiplin, kepatuhan terhadap aturan, serta kesadaran hukum sejak dini. Dan dalam penyuluhan tersebut, petugas mengingatkan para siswa dan siswi untuk selalu mematuhi tata tertib sekolah dan menghindari segala bentuk kenakalan remaja yang dapat mengganggu proses belajar maupun merugikan diri sendiri. Selain itu juga para pelajar juga diberikan edukasi mengenai penggunaan media sosial secara bijak.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
5: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
6: Biaya penanganan bencana alam terus memadai.
7: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
8: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Mendengar hanya sampai di sini rangkaian lagu-lagu Cirebonan yang sudah kami hadirkan untuk menemani Anda suasana istirahat Anda ataupun Anda yang tidak mengenal kata istirahat. Asik ya mendengarnya kalau Anda tidak mengenal kata istirahat. Intinya Anda menyukai dan mencintai pekerjaan Anda dan tentunya boleh dong Anda walaupun Anda merasa kuat untuk terus beraktivitas, tapi tidaknya Anda berolahraga. Khusus bagi Anda yang beragama Islam, Anda bisa menunaikan ibadah sholat zuhur terlebih dahulu sebelum Anda melanjutkan kembali untuk beraktivitas. Ragian lagu-lagu Cirebonan sampai di sini mendengar, dan pada pukul 13 kami akan hadirkan berita daerah siang.

0: 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon menyampaikan berita daerah siang.
1: Kami membantu dan full mensupport kegiatan Kospi yang kemarin sudah kita launching di Pasar Salaran.
2: Ke depan kita nggak tahu nih. BNN mungkin kan harus memberikan brief ya kepada pemerintah bahwasannya ini ada narkotika jenis baru yang masuk ke dalam PF.
0: Sebelum kami hantarkan seluruhan berita daerah siang untuk edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026, kami akan hantarkan terlebih dahulu sehari berita diantaranya. Perum Bulog Kantor Cabang Cirebon berkomitmen mendukung operasional kios pengendali inflasi atau KOSPI. Meningkatnya penggunaan vape berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana penyalahgunaan narkotika. Bersama saya Bian Alwansah, inilah berita daerah siang selengkapnya. Kami mulai informasi pertama, pemerintah Kabupaten Cirebon memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit melalui koordinasi lintas sektor guna meningkatkan kewaspadaan dini, mempercepat respon terhadap potensi wabah, serta menjaga derajat kesehatan masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan dalam pertemuan koordinasi pencegahan dan pengendalian penyakit tingkat Kabupaten Cirebon. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Hendra Nirmala mengatakan, tantangan kesehatan saat ini semakin kompleks karena tidak hanya menghadapi ancaman penyakit menular, tetapi juga peningkatan penyakit tidak menular yang membutuhkan penanganan berkelanjutan. Menurutnya, upaya pengendalian penyakit tidak dapat dilakukan oleh sektor kesehatan semata. Karena berkaitan dengan perilaku masyarakat, kondisi lingkungan, mobilitas penduduk, hingga kesiapan logistik di lapangan. Hendra menekankan tiga hal utama yang harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan, yakni penguatan deteksi dini dan pencegahan, peningkatan sinergi lintas sektor, serta percepatan respon terhadap setiap potensi wabah. Ia meminta fasilitas kesehatan tingkat pertama, khususnya puskesmas bersama kader kesehatan, terus mengoptimalkan screening dan edukasi kesehatan kepada masyarakat sebagai langkah pencegahan. Selain itu, seluruh instansi terkait didorong memperkuat kolaborasi dalam pemetaan wilayah rawan penyakit, pemenuhan kebutuhan logistik medis, serta edukasi mengenai kebersihan lingkungan. Perum Bulog Kantor Cabang Cirebon mendukung penuh operasional kios pengendali inflasi atau KOSPI di Kabupaten Cirebon.
1: Kami tentu hadirkan dengan harga yang terjangkau.
3: Perum Bulog Kantor Cabang Cirebon menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh operasional kios pengendali inflasi atau KOPSI yang diinisiasi pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Program tersebut menjadi salah satu upaya menjaga stabilitas harga pangan sekaligus mengendalikan inflasi daerah. Pimpinan Perum Bulog Kantor Cabang Cirebon, Imam Mahdi, mengatakan Bulog sebagai anggota tim pengendali inflasi daerah atau TPID siap mendukung keberlangsungan program tersebut.
1: Kami membantu dan full mensupport kegiatan KOSPI yang kemarin sudah kita launching di Pasar Salaran. Tentunya segala komoditi pangan yang menjadi atau menyumbang memberikan andil inflasi terhadap Kabupaten Cirebon, kami tentu hadirkan dengan harga yang terjangkau, terus kemudian sesuai dengan amanat atau perintah dari pemerintah daerah.
3: Lebih lanjut, Imam menjelaskan, gagasan pembentukan KOSPI berawal dari pelaksanaan operasi pasar subsidi atau OPSI yang digelar saat terjadi kenaikan harga beras pada April lalu. Program OPSI mendapat respon positif dari masyarakat sehingga diperlukan langkah lanjutan yang lebih permanen di lingkungan pasar. Kedepan, Bulog juga membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperluas pasokan komoditas di KOPSI. Kerjasama tersebut melibatkan pemasok, petani, hingga pelaku UMKM di Kabupaten Cirebon guna memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga di daerah. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Penanganan dugaan pungutan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL di wilayah Kecamatan Trisi, Kabupaten Indramayu dinilai mengabaikan komitmen. Pengembalian uang kepada masyarakat yang dijanjikan oleh Ari Bagus Sobari belum juga direalisasikan hingga tenggang waktu 30 hari dalam surat pernyataan resmi berakhir. Camat Trisi Boy Billy Prima menegaskan pihaknya sudah berupaya optimal.

0: rapat di Balai Desa Raja Singa, total uang yang terkumpul dari ribuan pendaftar di 5 desa mencapai ratusan juta rupiah yang diserahkan kepada pihak yang mengaku sebagai mitra kerja BPN untuk mengurus sertifikat. BNN Kota Cirebon menyebut peningkatan penggunaan vape usia 15 hingga 19 tahun perlu diwaspadai karena rentan disusupi modus peredaran narkotika.
1: Ini ada narkotika jenis baru yang masuk ke dalam vape yang mungkin ke depan menggeser narkotika sekarang sudah mulai posisi besar tuh di Indonesia saat ini.
2: Meningkatnya penggunaan vape di kalangan remaja menjadi perhatian Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon karena berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana penyalahgunaan narkotika. Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Cirebon, Yusdian Abdi Perdana, mengatakan peredaran narkotika terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dan tren yang digemari masyarakat, termasuk vape. Ia menyebut isu tersebut karena vape mulai ditunggangi sebagai sarana penyalahgunaan narkotika.
1: Vape yang digunakan vape itu meningkat. Waktu dulu mungkin kita dengar heroin, kokain. Nah, diambil lagi tempatnya oleh sabu dan ganja, kemudian dengan ekstasi dari narkotika yang alami, semi-sintetis, jadi sintetis. Nah, ke depan kita nggak tahu nih. BNN mungkin kan harus memberikan brief ya kepada pemerintah bahwasannya ini ada narkotika jenis baru yang masuk ke dalam vape yang mungkin ke depan menggeser. Nah, narkotika sekarang sudah mulai posisi besar tuh di Indonesia saat ini.
2: Lebih lanjut, Yusdian menjelaskan kelompok usia dan generasi Z menjadi sasaran yang rentan karena memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal-hal baru sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Meski saat ini penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih didominasi sabu, ganja, tembakau gorila, dan ekstasi, BNN menilai penggunaan vape sebagai media konsumsi narkotika berpotensi berkembang di masa depan sehingga perlu diantisipasi sejak dini. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Upaya cepat jajaran Polres Majalengka dalam memberantas kejahatan jalanan kembali membuahkan hasil dengan menangkap dua pelaku pencurian dengan kekerasan tercuras atau begal motor yang beraksi di wilayah Kecamatan Lui Munding. Kapolres Majalengka AKBP Rita Suwadi didampingi Kasat Reskrim AKP Udianto mengungkapkan kedua pelaku berhasil diamankan setelah tim penyidik melakukan serangkaian penyelidikan intensif pasca kejadian yang dilaporkan pada pertengahan Mei 2026. Peristiwa pembegalan terjadi di Jalan Raya Lewi Munding Raja Galuh, tepatnya di depan Putra Tani Jaya Desa Lewi Kujang, Kecamatan Lewi Munding. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya sepeda motor hasil kejahatan, kendaraan yang digunakan pelaku saat beraksi, serta senjata tajam berupa celurit yang dipakai untuk mengancam korban. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 479 ayat 2 huruf A dan huruf B, maksudnya huruf D, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun. Kapolres mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan saat berkendara, terutama pada jam-jam rawan dan di ruas jalan yang sepi. Berita daerah siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Cirebon. Tahapan pemetaan dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 dinilai menjadi proses paling krusial.
3: Pemetaan bisa berjalan dengan lancar, walaupun di satu sisi ada kekurangan-kekurangan di sana sini, tapi itu sangat tidak unik karena tahap pemetaannya adalah hal baru bagi SPMB di tahun 2026.
4: Tahapan pemetaan dalam sistem penerimaan murid baru tahun 2026 dinilai menjadi proses paling krusial. Tahap tersebut menentukan kelayakan calon peserta didik pada setiap jalur pendaftaran yang tersedia. Pengawas SMK Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 Provinsi Jawa Barat, Dr. Andes Kusnan Saifuddin mengatakan pemetaan berjalan lancar meskipun ditemukan sejumlah kendala teknis. Menurutnya, sebagian besar kesalahan yang muncul berasal dari faktor manusia saat penginputan data.
3: Terus secara umum, proses pemetaan bisa

0: tahap yang penting adalah SPMB tahap 1 dan yang keempat adalah SPMB tahap 2.
1: Kusnan menambahkan operator SMP dan MTS memiliki peran penting menentukan ketepatan data calon peserta didik. KCD Wilayah 10 juga melakukan sosialisasi secara masif kepada sekolah untuk mengurangi miskomunikasi. Ia menegaskan sebagian besar kekeliruan terjadi akibat salah memilih menu atau jalur pendaftaran. Kesalahan tersebut tidak ditemukan sebagai bentuk pelanggaran maupun manipulasi data oleh peserta. Rena Safira melaporkan.
2: Fanatisme terhadap Persib tak selalu identik dengan hiruk pikuk tribun stadion. Di Kabupaten Kuningan, sekelompok bobotoh senior justru memilih menyalurkan kecintaan mereka kepada Maung Bandung melalui gerakan yang lebih luas, yakni membangun budaya supporter yang santun sekaligus merawat nilai-nilai budaya Sunda. Semangat tersebut menjadi landasan berdirinya Bobotoh Kolot atau Bopoko Distrik Kuningan. Komunitas yang beranggotakan pendukung Persib berusia minimal 35 tahun hadir tidak hanya sebagai wadah berkumpul para boboto, tapi juga membawa misi memperkuat persaudaraan lintas generasi. Ketua Bopoko Kuningan Deni Hamdani mengatakan organisasi yang dipimpinnya memiliki tanggung jawab moral untuk ikut membangun budaya supporter yang lebih positif di tengah masyarakat. Salah satunya mengedukasi masyarakat Kabupaten Kuningan ataupun kelompok komunitas supporter lainnya agar bisa lebih dewasa lagi. Menurutnya kehadiran Boboto Senior diharapkan mampu menjadi teladan bagi generasi yang lebih muda sekaligus menjadi penengah ketika terjadi gesekan antar supporter. Boboko tadi mengakhiri rangkaian berita daerah siang untuk edisi hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bian Alwansa undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: siang mendengar menyenangkan kali sayang. Hari ini saya Wiana Wasakan bersama Anda hingga nanti pukul 15 dalam rangkaian lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yuk kita ngedangdut sampai pukul 15 supaya badan kita tetap manggut-manggut. Body badan kita ataupun ya jemari kita, kepala kita, kaki kita, jempol kita bahkan tentunya bisa manggut-manggut alias berjoget, berdangdut ria untuk kesempatan siang hari ini. Mati Lampu dari Rita Sugiarto sudah mengawali rangkaian lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut. Karena saya ambil lagu ini karena tadi beberapa saat sempat mati lampu tapi nggak gelap gitu ya, langsung menyala lagi. Nggak tahu di tempat Anda seperti apa pendengar untuk kesempatan siang hari ini, apakah juga mati lampu di sekitaran jalan bypass ini. Nah, semoga tetap semangat meski sebagian tentunya ada yang mungkin mati lampu ataupun mati listrik gitu ya akibat pemadaman. Nah, justru momen seperti ini biasanya banyak cerita nih pendengar ya, yang menarik yang terjadi di rumah ataupun di kantor bahkan di jalan terkait dengan adanya pemadaman listrik ini. Mungkin di keluarga malah jadi bisa ngobrol ya untuk kesempatan kalau ada listrik ataupun gangguan listrik ataupun pemadaman listrik ini. Nah, kami ingin mengajak Anda pendengar semua untuk ikut berinteraksi bersama Pro 1 RRI Cirebon dalam rangkaian lagu-lagu dangdut. Apa pengalaman yang menarik Anda saat mati lampu ataupun pemadaman listrik terjadi? Ada hal cerita paling lucu atau juga menegangkan atau justru paling berkesan yang pernah Anda alami ketika listrik di rumah Anda padam ataupun di jalan Anda padam gitu ya. Nah, apa nih pendengar ya? Kami akan hadirkan untuk pendengar komentar Anda ataupun juga terkait dengan pengalaman Anda ketika padam listrik ataupun listriknya mati gitu ya. Silakan di 081324951935. Semari kami akan putarkan permintaan lagu Anda. Sekali lagi, apa pengalaman menarik, pengalaman lucu, pengalaman menegangkan terkait dengan mati lampu. Aduh gelapnya, gelap-gelapan jadinya seperti siluman. Kita akan putarkan pendengar dengan lagu-lagu dangdut di suasana siang hari ini. Tapi boleh dong ya komentarnya ataupun pengalaman Anda ketika mati lampu seperti hal yang tadi dikatakan Rita. Oh, ini sudah. Sudah, jangan diputar lagi. Kita akan putarkan lagu selanjutnya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut.

Hei cuma satu ku pinta darimu. Hei cuma satu ku harap darimu. Cuma satu sayangi aku. Cuma kamu

0: Sekali lagi terima kasih buat Ibu Sari dari Kedawung yang untuk kesempatan siang hari ini sudah mengirimkan atensinya. Kayak zaman dulu ya, atensinya. Sudah mengirimkan terkait dengan pengalaman apa. Pengalamannya malah seneng, katanya gitu mas. Cucu-cucu di rumah kalau pada mati lampu, pada rebutan, rebutan nyalain lilin, katanya gitu. Oke, terima kasih Ibu Sari. Terima kasih. Lagunya sudah kita persiapkan. Kopi dangdut ya mas, buat keluarga di rumah supaya tidak ngantuk, katanya. Oke, Bu Sari, terima kasih Bu Sari. Dan juga sekali lagi terus mendengar apa pengalaman Anda ketika mati lampu, bagi Anda yang ada di dalam rumah ataupun Anda yang sedang berjualan begitu pendengarnya, bekerja dari rumah, memiliki usaha kecil, dan seperti apa mati lampu yang Anda rasakan ataupun pemadaman listrik yang Anda rasakan. Nah, bisa berkomentar ataupun bisa membagikan pengalaman Anda di 081324951935. Kami akan hadirkan sesaat lagi teman-teman dengar terkait dengan sharing Anda ataupun apa ya, pengalaman-pengalaman Anda ketika mati lampu. Aduh, gelapnya jelas kalau gelap sewitu ya pendengar ya. Tapi kita akan hadirkan permintaan lagu dari Bu Sari yang sudah mengirimkan komentarnya, rebutan nyalain lilin katanya ketika mati lampu. Oke Bu Sari, terima kasih buat komentarnya ataupun juga pengalamannya ketika mati lampu.
1: Pro Dangdut.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Mas Iksan di Klayan, terima kasih Mas Iksan sudah berkirim WA di 081324951935 dalam rangkaian Pro Dangdut. Baik, dan
1: Dangdut adalah kita.
0: Mas Iksan kirim lagunya buat apa nih? Rinawati di Sidewangi, Cirebon. Mat dengerin. Terima kasih Mas Iksan di Klayan. Kalau saya lagi mati lampu, dengerin RR Cirebon maksudnya. Pas dengerin RR Cirebon mati lampu gitu ya Mas Iksan ya. Oke Mas Iksan, terima kasih juga sudah berkirim WA di 081324951935. Baik, dari Kang Maman Puri Celancang. Oke, salam spesial buat operator dan pembaca acara. Terima kasih, amin. Terima kasih Kang Maman di Puri Celancang. Kita putarkan terlebih dulu, apa tadi ya permintaannya? Malam terakhir ada tidak? Malam ini malam terakhir bagi kita, rereng gitu ya. Oke, nanti kita putarkan ya. Bentar. Terima kasih juga bagi Anda dan tentunya pendengar, silakan nanti Anda bisa berkirim komentar ataupun juga berkirim pengalaman terkait dengan mati lampu, saat terjadinya mati lampu atau pemadaman listrik di rumah Anda. Apa yang menjadi yang menjadi pengalaman Anda ketika mati lampu begitu ya pendengar ya. Oke, semoga saja nanti bisa terkirim semua ya WA-nya, pengalaman-pengalamannya untuk Anda bisa putarkan terkait dengan rangkaian lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut untuk kesempatan siang hari ini. Kita putarkan berulang lagu dari Kang Iksan di... Aduh, lagunya sedih banget ya. Lagunya...

0: Bertemu dengan Abah Hatta, ya. Abah Wanto di Tanjur Buntu. Terima kasih Abah Wanto. Lagu ini sudah kita persiapkan Abah. Abah mah kalau mati lampu pusing, apalagi nggak ada lilin. Ya benar ya Abah ya, pusing gelap gitu ya Abah ya. Terima kasih buat Abah Wanto di Tanjur Buntu untuk kesempatan siang hari sudah membagikan pengalamannya ketika mati lampu gitu ya Abah ya. Dan Abah Wanto mengatakan bahwa ketika mati lampu kayak pusing gitu ya, apalagi nggak ada lilin, terus gimana Pak? Apa ikut merem aja ya Pak ya? Baik Abah Wanto, terima kasih Abah Wanto, dan ceritakan juga pengalaman-pengalaman Anda pendengar di 081324951935 sebelum Anda merequest rangkaian lagu Dangdut di Pro Dangdut sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih juga bagi Anda yang terus bersama kami, dan silakan masih banyak waktu Anda untuk bisa apa ya, untuk bisa merequest lanjutan lagu-lagu dangdut. Pak Maman di kesempatan siang hari ini juga sudah berkirim WA kembali di Puri Celancang, mati lampu dah makdumuk. Asal aja sing salah dah muke ya. Bolehkah mengambil telepon untuk siang hari ini? Kita sapa ada. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah
0: Dangdut
1: kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa Ibu?
1: Dengan Ibu Wanusu di Sambas, Kalimantan Barat.
0: Dengan Bian Ibu di Sambas, Kalimantan Barat.
1: Iya. Oh, Bang Bian.
0: Iya, betul Ibu.
1: Salam kenal Bang Bian.
0: Salam kenal kali Ibu. Sehat Ibu di sana? Sehat. Apa kabar keluarga?
1: Alhamdulillah. Cuaca panas Bang Bian.
0: Oh, panas ya Bu ya. Udah hujan kah seminggu ini atau belum Ibu?
1: Udah hujan, kalau sore hujan
0: Bang.
1: Oh,
0: kalau sore hujan.
1: Sore hujan, kalau siang ini panas Bang.
0: Oke. Okay. Ibu asli dari mana Bu? Asli dari mana?
1: Asli memang Kalimantan Barat.
0: Oh, Kalimantan Barat. Ya, oh, salam Kalimantan buat keluarga Barat. Ya Bu ya di Kalimantan Barat.
1: Iya.
0: Buat pendengar juga. Lagunya apa nih Bu? Iya. Dangdutnya Bu.
1: Lagunya ya dulu saya.
0: Siap Ibu. Lagunya.
1: Oh, lagunya dari
0: apa Ibu?
1: Dari Rita Sugiarto.
0: Oke, apa tuh?
1: Selalu rindu ya.
0: Selalu rindu. Wah, rindu dengan siapakah Ibu?
1: Adalah.
0: Baik Ibu, rindu dengan keluarga ya Bu ya. Oke, Bu. Yeah. Ini ada pengalaman enggak Bu kalau mati lampu gimana Bu di rumah?
1: Mati lampu.
0: Apa nih perasaan Ibu gitu ya, mati lampu? Pengalaman.
1: Kalau itu ya lemas lah. Iya. Enggak bisa ngapa-ngapain Bang kalau udah mati lampu.
0: Baik Ibu.
1: Kalau mau masak nasi pun susah kalau mati lampu.
0: Iyalah Bu ya, betul lah itu Bu. Oke. Tadi dengan Ibu siapa? Mohon maaf Ibu, saya catat dulu. Dengan Ibu siapa tadi Bu?
1: Dengan Ibunda Wanusu.
0: Ibunda Wanusu, sehat-sehat selalu Ibu. Silakan Ibu, sudah lagunya Ibu sudah kita persiapkan.
1: Lagunya sudah ya. Mau kirim salam sama Bang ini Bang siapa?
0: Bang Bian Ibu, Ibu Wanusu.
1: Salam kenal dengan Bang Bian.
0: Baik Ibunda.
1: Salam selamat bertugas. Yang lain dirangkul aja karena belum pernah ini baru masuk ini.
0: Baik Ibunda.
1: Belum kenal dengan monitor-monitor di Cirebon.
0: Baik Bunda. Baik. Siap
1: dulu
0: Bunda.
1: Ya Bang ya.
0: Baik Bunda. Rita Sugiartonya judulnya apa Bu?
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya Selalu Rindu.
0: Selalu rindu. Baik Ibu. Terima kasih Ibu.
1: Dulu ya Bang ya.
0: Baik Bunda. Terima kasih. Baik. Dari Kalimantan Barat ini, dari Sambas. Alhamdulillah sudah bersama RRI Cirebon. Salam buat keluarga Bunda ya. Di kesempatan siang hari ini buat Bunda Wanusu di Kalimantan Barat. Baik, sebelum kita putarkan permintaan lagu dari pendengar yang sudah berkirim WA di 081324951935, kita nikmati persembahan dari relasi kami berikut ini.
2: Menabung sambil berpeluang mendapatkan hadiah mobil? Kini bisa dengan tabungan Cermaiku dari BPR Tri Astra. Menabung dengan nyaman sekaligus berkesempatan meraih undian hadiah mobil untuk Anda dan keluarga. BPR Tri Astra juga menyediakan layanan pick up service. Gak perlu repot datang ke kantor, biar kami yang datang ke lokasi Anda. BPR Tri Astra terdaftar dan diawasi OJK serta merupakan peserta penjaminan LPS. Tunggu apa lagi? Yuk buka tabungan Cinemaiku di BPR Tri Astra hari ini. BPR Tri Astra, memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat di Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru, Jalan Raya Fatahila Megu Cilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeuje Wetan, dan kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Muncul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat atau hubungi nomor 0811-2223-9000. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Buat bunda yang ada di Kalimantan Barat sana, Ibu Usu, terima kasih Bunda Usu ya, yang sudah berkirim WA di berkirim kabar melalui line telepon di 02318493259. Boleh yang lainnya pendengarian yang akan bergabung di line telepon juga boleh, di WA juga boleh, dan juga berbagi pengalaman ketika padam listrik ataupun terjadi pemadaman listrik, seperti apa pengalaman Anda untuk kesempatan pemadaman listrik tersebut, gitu ya. Bunda Usu, terima kasih.

0: Terima kasih terus mendengar dan masih terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kini saatnya mendengar, Anda akan menyimak cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Yang mendengar, ini terkait dengan hoax video klaim rekayasa produksi hunta virus gunakan APD. Dan beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim memperlihatkan di belakang layar produksi hunta virus dengan tampilan beberapa orang memakai pakaian alat pelindung diri atau APD. Faktanya pendengar, klaim unggahan video tersebut memperlihatkan proses di belakang layar produksi rekayasa hunta virus menggunakan APD adalah hoax alias tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, video tersebut merupakan proses evakuasi penumpang kapal pesiar ekspedisi MV Hondus yang dilakukan oleh tim medis dan petugas keamanan yang mengenakan pakaian hazmat di Bandara Terence Sur, Spanyol.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
0: Joget-joget gak pakai baju. Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital. Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: kita mendengar mereka lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut kesempatan siang hari ini. Terima kasih juga bagi Anda yang terus bisa bersama kami di rangkaian lagu-lagu dangdut. Masih kami tunggu Anda terkait dengan apa ya, berbagi pengalaman Anda, berbagi rasa Anda ketika terjadi pemadaman lampu listrik. Apa yang Anda rasakan? Pengalaman apa yang anda rasakan gitu bernegara untuk saat mati lampu ataupun mati aliran listrik di rumah Anda. Nomor satu akan terus bersama Anda. Terima kasih juga buat Mang Oni di Palimanan Barat Blok Rahayu Utara sudah me-like gitu ya. Terima kasih Mang Oni untuk kesempatan siang hari ini dalam rangkaian lagu-lagu dangdut. Kita akan hadirkan Pro Dangdut sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan, kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua. Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro Dangdut.

0: 101 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Untuk kesempatan siang hari ini dalam rangkaian lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut. Dan terima kasih juga bagi Anda yang sudah berkirim ya di 081324951935. Ada Bunda Sari di Warakaya. Apa kabar Bunda Sari? Sehat selalu ya Bunda ya. Dan juga semoga saja Bunda Sari laris manis gitu ya rempeknya. Oh, gitu ya. Dan menurut Bunda Sari, kalau mati lampu susah mas untuk apa nih? Oh, untuk bebersih setelah menyiapkan rempek untuk dijual besok katanya gitu. Oke, terima kasih buat Bunda Sari di Wanakaya untuk kesempatan siang hari ini, dan kita akan hadirkan rangkaian lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia
1: Barat. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Anda sempat dengar rangkaian lagu-lagu dangdut hanya sampai di sini, dan saya Pian Alwansa sekaligus akan nurul diri dari ruang dengar Anda dan segera digantikan oleh rekan saya Bung Iskandar Zulkarnain yang akan menemani Anda dalam rangkaian Cirebon sore ini dan akan dibuka dalam program dialog inflasi dan investasi dengan tema press release kinerja APBN sampai dengan 31 Mei 2026 dengan narasumber Kepala KPPN Cirebon Nur Fatoni dan Bambang Aji Setiyanto FO pencairan dana KPPN. Apa dan bagaimana teman-teman pendengar terkait press release kinerja APBN sampai dengan 31 Mei 2026 ini, pendengar, Anda akan menyimaknya dalam dialog inflasi dan investasi. Pro 1 masih bersama Anda, sekaligus saya undur diri pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Iskandar Zulkarnain kembali dapat menjumpai Anda melalui Pro 1 RRI Cirebon untuk sore hari ini di hari Rabu tanggal 10 Juni 2026, dan saya akan temani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, sebelum kita memasuki acara selanjutnya yaitu dialog beranda atacita inflasi dan investasi, kini akan dikumandangkan terlebih dahulu azan asar untuk daerah kota Cirebon dan sekitarnya.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja tadi telah dikumandangkan azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Dari kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, pendengar, kini langsung saja kami hadirkan dialog Beranda Asta Cita, inflasi dan investasi.

0: Miranda Astacita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Astacita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Cirebon. Kita jumpa kembali dalam dialog Beranda Astacita. Kali ini ruang inflasi dan investasi ya, kembali hadir ke ruangan Anda di hari Rabu 10 Juni 2026. Saya Iskandar Zulkarnain ini akan temani Anda di Beranda Astacita kali ini. Baik, kita akan hadirkan tema kali ini mengenai press release kinerja APBN sampai dengan 31 Mei 2026. Tentu bersama beberapa narasumber kami yang sudah hadir di studio. Kita langsung perkenalkan kepada Anda, pendengar RRI Cirebon. Yang pertama, sudah hadir di studio ada Kepala KPPN Cirebon, ada Bapak Nurfatoni. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Nurfatoni.
1: Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Zul.
0: Terima kasih ya, Pak Nurfatoni sudah hadir di RRI Cirebon di sore hari ini. Kemudian juga ada Pak Bambang Aji Setianto. Beliau ini adalah EVO pencairan dana KPPN Cirebon. Oke, selamat sore Pak Bambang.
2: Selamat sore.
0: Assalamualaikum Pak Bambang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai mengenai press release kinerja APBN sampai dengan 31 Mei 2026 ya Pak Nurfatoni.
1: Betul.
0: Dan perlu kami sampaikan juga pendengar RRI Cirebon bahwasanya selain Anda bisa mendengarkan untuk dialog Beranda Astacita ruang inflasi dan investasi ini melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz dan juga FM 89,1 MHz. Anda juga bisa menyimak melalui YouTube channel RRI Cirebon ya. Kita live melalui YouTube channel RRI Cirebon sore hari ini dan silakan nanti Anda juga bisa bertanya ya mengenai press release kinerja APBN sampai dengan 31 Mei 2026 bersama KPPN Cirebon. Baik, saya ke Pak Nurfatoni terlebih dahulu sebagai Kepala KPPN Cirebon. Pak Nurfatoni, kalau kita bicara APBN mungkin sebagian pendengar ini kan masih merasa ini sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari ya Pak Nurfatoni ya. Tapi supaya lebih mudah dipahami Pak mungkin ya, ini bagaimana sih Pak gambaran umum kinerja APBN di wilayah kerja KPPN Cirebon sendiri sampai dengan Mei 2026 dan apa yang perlu dipahami masyarakat dari kondisi tersebut Pak?
1: Baik, terima kasih Pak Zul. Sebelum saya memaparkan bagaimana kinerja APBN sampai dengan 31 Mei 2026, izinkan saya ingin memberikan sedikit ilustrasi penjelasan terkait apa itu APBN ya.
0: Yeah.
1: Jadi saya pernah mengalami itu ketika saya bicara masalah APBN, ada teman-teman itu nggak paham apa itu APBN, tanya apa itu APBN, nggak bisa jawab itu kan. Termasuk ada juga sebagian masyarakat itu beranggapan gajinya Pemda itu, gajinya ASN daerah itu dibayarkan di KPPN itu kan. Padahal kami KPPN hanya mengelola dana APBN. Nah Pak Zul, APBN itu adalah rencana keuangan yang berisi pendapatan, belanja dan juga pembiayaan. Jadi isinya adalah itu rencana keuangan yang berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Nah APBN itu juga punya fungsi tentunya ya, ya punya fungsi yang pertama adalah misalkan untuk sebagai perencanaan. Jadi negara ini membuat perencanaan tuh, atau kantor lah RRI punya rencana selama setahun itu mau ngadain apa, uangnya berapa. Nah itu dana nanti disupport di APBN. Yang berikutnya juga ada fungsi namanya fungsi alokasi. Jadi masing-masing kementerian, masing-masing satuan kerja itu mendapatkan dana berapa, itu di APBN. Juga ada fungsi otorisasi atas dasar alokasi tadi nanti bisa direalisasikan. Nah, kalau tidak ada alokasinya, tentunya nggak boleh dong, gitu kan?
0: Betul.
1: Seperti itu. Mm-hmm. Ada fungsi pengawasan, ada fungsi apa distribusi untuk mengurangi apa kesenjangan kemiskinan, itu kan biar pemerataan ya. Mm-hmm. Ada juga fungsi stabilisasi kondisi ekonomi kurang baik itu apa peran APBN itu dalam rangka untuk tadi itu kan. Nah Pak Zul itu sedikit gambarannya biar para pendengar tuh sedikit paham apa itu APBN.
0: Yeah.
1: Nah baru saya ingin masuk kepada kinerja APBN itu kan. Namun juga kami ingin sampaikan bahwa postur APBN yang kami kelola di KPPN Cirebon itu adalah sebesar 8,16 triliun ya. Hmm. Itu terbagi 2,6 triliun untuk kementerian lembaga, untuk satuan kerja industri vertikal. Hmm. Dan 5,49-nya itu adalah untuk transfer ke daerah. Nah kalau kita bandingkan dengan APBN kita secara nasional, APBN kita 3.800, yang kami kelola ada 8 triliun itu kan, 8 triliun. Hmm. Berarti kan seberapanya, karena memang dari 3.800 terbagi di beberapa KPPN seluruh Indonesia yang ada 184. Hmm. KPPN paling banyak mungkin di KPPN Jakarta, satu KPPN itu bisa ngelola mungkin bisa ratusan triliun ya, kalau kami 8 triliun. Nah tahun ini yang kami kelola ada sedikit penurunan. Tahun lalu itu kami kelola 10 triliun, ini turun ya. Mm-hmm. Karena memang ada efisiensi penghematan seperti itu ya. Nah Pak Zul, dari 8 triliun tadi terbagi 2,67-nya untuk instansi vertikal. Nah kami mitra kami itu adalah industri vertikal, termasuk RRI itu ada 112. Mm-hmm. Jadi kue yang jumlahnya 2,67 triliun itu dibagi-bagi untuk 112 satuan kerja industri vertikal. Sementara yang 5,49-nya tadi untuk Pemda itu kan.
0: Pemda.
1: Yeah. Kami punya mitra ada 3 Pemda, Kota Cirebon, Kabupaten, dan juga Indramayu seperti itu. Jadi itu kalau dilihat proporsi tadi Pak Zul berarti lebih banyak ke daerah ya daripada ke kami-kami ya.
0: Betul.
1: Itu menandakan bahwa pemerintah pusat itu begitu memperhatikan pembangunan layanan dan juga kesejahteraan masyarakat di daerah. Seperti itu. Nah Pak Zul, itu sedikit gambaran masalah postur APBN dan juga APBN itu sendiri yang kami kelola. Nah masuk kepada bagaimana kinerja APBN di sampai dengan 31 Mei ini Pak Zul. Sedikit kami sampaikan bahwa sampai dengan 31 Mei kami itu sudah membukukan untuk pendapatan. Tadi kan disampaikan APBN itu adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
0: Yeah.
1: Nah pendapatan sampai dengan 31 Mei yang kami bukukan itu sebesar 935,68 miliar gitu kan. Nah perlu dicatat bahwa 935,68 miliar ini adalah nilai bersih. Sebetulnya nilai yang dikumpulkan teman-teman pajak, biaya cukai, teman-teman juga apa KPKNL atau teman-teman satker yang punya PNBP itu lebih daripada 1 triliun gitu kan. Karena tahun ini begitu banyak restitusi pengembalian pajak sehingga nilai bersihnya 935,68 miliar yang kami kelola. Dan ini kalau terus yang berikutnya dari sisi belanja. Belanja yang sudah kami realisasikan itu dari target 8,16 triliun itu sudah kami realisasikan 3,48 triliun atau sebesar 42,66% ya. Sehingga kalau kita lihat perbandingannya antara pendapatan sampai belanja kan Pak Zul lebih besar belanjanya kan.
0: Iya betul. Nah,
1: itu berarti di situ ada super deficit. Ini kami sekarang sudah mengedepankan transparansi. Kami sampaikan apa adanya bahwa memang uang yang masuk kas negara untuk wilayah KPPN Cirebon itu lebih kecil daripada uang yang keluar ya. Ini menandakan bahwa uang kas negara yang keluar itu lebih banyak daripada yang masuk ya.
0: Yeah.
1: Itu berarti itu namanya defisit kan itu.
0: Defisit.
1: Kan? Namun karena kami di KPPN daerah tidak tadi yang pembiayaannya kita tidak urusi itu kan. Jadi pokoknya kami hanya menampung berapa uang yang masuk ke kas negara untuk wilayah KPPN Cirebon, berapa uang yang kami keluarkan. Itu tadi berarti lebih besar itu kan. Mm-hmm. Nah, Pak Zul, itu kan baru besarannya ya.
0: Baru besaran.
1: Yeah. Berapa jumlah yang udah kami kumpulkan mm-hmm. itu kan oleh teman-teman pajak, mm-hmm. teman-teman bea cukai, teman-teman KPKNL, juga teman-teman satker yang punya PNBP itu. Termasuk juga berapa realisasinya itu kan. Yeah. Kalau kita hanya berhenti atau sebatas membandingkan antara pendapatan sama belanja, ya memang kita kondisinya adalah defisit. Tapi bisa juga kita bandingkan apakah tahun ini realisasinya itu lebih baik enggak daripada tahun yang lalu. Nah, kita bisa bandingkan secara year on year itu kan. Nah, secara year on year itu tahun ini itu untuk sisi pendapatan itu juga turun, ada kontraksi. Tahun lalu secara bersih itu sampai dengan Mei kita sudah mengumpulkan 1,3 triliun. Sementara sekarang 0,935 triliun itu kan.
0: Triliun,
1: berarti kan ada penurunan Pak Zul ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu memang ada beberapa hal tadi ya. Tadi saya sampaikan misalkan ada restitusi, ada memang kondisi ekonomi dan sebagainya. Nanti kita bisa bahas itu kan.
0: Mm-hmm.
1: Terus berikutnya dari sisi belanja negara. Belanja negara sebetulnya tahun ini itu secara presentasi realisasinya itu lebih tinggi daripada tahun lalu. Tahun ini dari pagu 8,16 triliun kita sudah realisasikan 3,48 triliun itu kan, atau sebesar 46,66%. Sementara tahun lalu itu dari pagu 10,14 triliun udah kita realisasikan 3,64 triliun itu kan, atau 35,9. Berarti secara persentase itu kan lebih tinggi sekarang itu kan.
0: Iya.
1: Namun secara uang yang keluar lebih besar tahun lalu ya. Kenapa? Mm. Karena memang secara pagu tahun lalu lebih besar. Ya.
0: Mm.
1: Tahun lalu lebih besar sehingga secara kalau kita lihat kinerja uang yang bisa dinikmatin, uang yang bisa dimanfaatkan oleh satuan kerja, oleh Pemda itu tahun lalu lebih besar memang. Sehingga inilah yang menyebabkan ada kontraksi juga untuk sisi belanja. Jadi bukan hanya pendapatan saja, belanja pun juga ada kontraksi.
0: Ada kontraksi ya.
1: Nah, Pak Yul, mungkin kalau bisa kita juga elaborasi lagi dari pendapatan tadi itu juga sumbernya dari penerimaan perpajakan. Ada juga penerimaan PNBP gitu kan. Dari sisi pendapatan. Dari belanja itu Pak Yul, mungkin teman-teman atau pemirsa atau pendengar yang belum paham APBN, jadi untuk APBN itu belanjanya itu terbagi dua realisasinya, untuk belanja KL itu kan, KL itu Kementerian Lembaga. Jadi kita ini yang instansi vertikal itu adalah Kementerian Lembaga
0: ya Pak.
1: Jadi itu disalurkan untuk itu. Nah, juga ada namanya TKD, transfer ke daerah ya. TKD. Ya, jadi untuk misalkan TKD itu untuk DAU, dana alokasi umum, DBH, DAP fisik, DAP non fisik, dana desa seperti itu ya. Nah, kalau secara umum Pak Zul, dari tadi kan ya pendapatan negara juga masih terkontraksi ya.
0: Betul.
1: Karena memang tadi memang kondisi ekonomi ya, ada perang Iran sama Amerika itu mempengaruhi suatu hormus di blok seperti itu.
0: Iya.
1: Dampaknya ekonomi ke Indonesia.
0: Itu sangat berdampak ya Pak?
1: Dampak betul itu. Nah, sisi belanjanya tadi sebetulnya kalau belanja KL tadi justru ada peningkatan. Tahun ini ada akselerasi ya. Justru tumbuh positif kan. Tapi untuk TKD memang tahun ini ada beberapa kebijakan ya, sehingga agak sedikit terhambat itu kan. Misalkan untuk penyaluran DAP fisik tahun ini itu pertama alokasi berkurang, yang kedua juga karena ada aturan baru sehingga sampai sekarang pun DAP fisik belum cair. Termasuk dana desa pun juga ada pengurangan pagu, dan demikian juga ada kebijakan baru juga seperti itu. Ya, ini menjadi beberapa hal yang mengakibatkan kinerja APBN kita ini secara jumlah, secara nominal itu dibandingkan tahun lalu agak sedikit tertekan itu kan. Mm-hmm. Tapi dari sisi belanja itu justru ada pertumbuhan. Aduh. dari sisi ini persentasenya gitu Pak Ijol.
0: Ya. Baik Pak Nur Fatoni, kalau kita melihat sisi pendapatan negara ini kan yang mengalami kontraksi khususnya penerimaan pajak. Tapi ini sebetulnya apa sih Pak faktor utama yang memang mempengaruhi kondisi ini dan bagaimana kita harus memaknainya nih Pak?
1: Ya Pak Zul, tadi saya sampaikan bahwa pendapatan negara itu kan ada dua komponen besar ya. Perpajakan itu penerimaan pajak dan juga biaya cukai. Terus PNBP. Nah, sisi pajak itu sebetulnya kalau kita lihat penerimaan mundur 3 tahun yang lalu, 2023, 2024, 2025, 2026, sempat 2023 sampai 2026 itu ada penerimaan yang lumayan baik gitu kan. Ya, sampai dengan bulan Mei 2024 itu sudah mengumpulkan 1,4 triliun itu kan. Nah, namun karena kondisi ekonomi tahun 2024 kan ada perang Ukraina itu kan dan Rusia itu mengakibat juga kondisi ada perlambatan ekonomi itu kan. Dampaknya juga mempengaruhi penerimaan pajak juga. Ya, ketika kondisi ekonomi terkontraksi maka penerimaan pajak juga terhambat juga Pak Zul itu kan. 2025 juga tertekan, 2025 mulai tertekan, 2026 juga tertekan juga seperti itu. Nah, pajak itu sampai dengan penerimaan pajak sampai dengan Mei 2026 Pak Zul itu sudah kami kumpulkan 508,76 miliar ya. Kalau kita bandingkan dengan tahun yang lalu terkontraksi 31,98 atau mengalami penurunan seperti ya dengan penurunan sama. Nah, penerimaan pajak ini kalau kita kelompokkan secara besarnya ada 4. Ya, ada penerimaan PPH non migas, PPN, PPH migas dan juga pajak lainnya. Nah, dari 4 ini sebetulnya yang penyumbang terbesar untuk penerima pajak itu adalah PPH non migas sama PPN. Ya. Namun migasnya rendah itu kan. Justru dari dua hal ini justru mengalami kontraksi. Ya. Kontraksi PPH non migas itu sampai dengan Mei terkumpul 265,06 miliar atau kontraksi sebesar 46,90%. Ini penyebabnya Pak Zul, selain tadi saya sampaikan di pajak itu tahun ini restitusi semakin banyak sekali itu kan. Teman-teman KPP Cirebon 1, Cirebon 2, Indramayu itu juga melaporkan bahwa restitusi begitu banyak itu kan. Jadi pertama karena fakta restitusi itu restitusi adalah pengembalian pajak. Jadi ada wajib pajak sudah melakukan pembayaran, tapi karena kebijakan sebagainya ternyata lebih hitung gitu kan, sehingga perlu dikembalikan. Mereka minta kembali lagi. Jadi awalnya sudah masuk ke kas negara, ya misalkan sudah masuk 1 miliar itu kan, tapi Pak, saya pajak saya kegedean itu kan, harusnya hitungannya cuma 500. 500 dikembalikan lagi. Iya, itu sehingga mengurangi secara netonya itu kan. Secara bruto mungkin tadi 1 miliar sudah masuk, tapi ternyata karena dikurangi lagi kembalikan 500 sehingga netonya 500 seperti itu kan. Nah, itu yang pertama ya. Penyebab yang kedua memang karena pelambatan ekonomi ya. Pelambatan ekonomi yang di masyarakat itu ya. Jadi kan kita hidup di Cirebon itu kan, Jaya Cirebon tidak bisa dilepaskan dari dunia juga ya. Ketika di sana ini mulai sekarang katanya informasi pertama naik. Kalau pertama naik otomatis nanti harga baru-baru naik. Nah, seperti itu. Orang akhirnya nanti daya belinya rendah sebagainya. Kalau daya beli rendah nanti otomatis juga dia enggak belanja-belanja. Kalau enggak belanja-belanja nanti pengusaha pendapatannya itu turun gitu kan.
0: Betul, pasti turun.
1: Betul, seperti itu kan. Itu berimbas kepada penerimaan pajak ya kan, PPH non migas. Nah, yang berikutnya Pak Zul untuk PPN pajak pertambahan nilai itu juga mengalami kontraksi gitu kan. Sampai dengan Mei kami sudah membukukan 82,16 miliar itu kan, terkontraksi 47, hampir 50%-nya dibandingkan tahun lalu kan seperti itu. Hampir sama dengan PPH non migas, PPN ini juga pertama penyebabnya itu adalah tadi juga pertama restitusi itu kan. Karena restitusi pengembalian juga bukan hanya PPH saja tapi PPN juga mereka minta kembalikan juga karena ada kelebihan. yang berikutnya juga ada, kita lihat ini masih berimbas sampai sekarang. Yang awal tahun lalu itu Pak Presiden itu membatalkan yang rencana kenaikan tarif dari 11 menjadi 12% untuk PPN. Nah itu juga berimbas kepada yang awalnya potensi menjadi penerimaan menjadi tidak, itu seperti itu. Dan juga ada kebijakan insentif, ya. Kita tahu bahwa pemerintah dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan, mendorong apa kesejahteraan masyarakat, itu memberikan insentif kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Kalau dia beli rumah subsidi, PPN-nya nol.
0: Yeah.
1: Berarti otomatis peluang untuk mendapatkan penerimaan kan hilang, Pak.
0: Betul, hasilkan. Hilang. Iya,
1: Pak. Itu juga menjadi penyebab seperti itu. Nah, itu untuk PPN ya. Terus yang pajak lainnya justru alhamdulillah sampai dengan Mei itu menunjukkan pertumbuhan positif. Sudah terbuka 161,53 miliar atau tumbuh positif 72,30%. Sangat tinggi itu seperti itu. Ya, pajak lainnya itu kan di luar PPH atau juga di luar PPN itu kan. Nah ini kenapa meningkat itu di wilayah Cirebon itu didorong oleh tingginya aktivitas transaksi properti. Ternyata di Cirebon dan sekitarnya itu adalah orang jual beli rumah. Itu kan kalau jual beli rumah ada namanya BPHTB.
0: Ya,
1: nah apa? Itu kena pajak, berarti pajak lainnya. Ternyata itu penyebabnya. Kenapa meningkat seperti tadi. Terus juga adanya peningkatan kepatuhan. Jadi teman-teman KPP kan selalu melakukan sosialisasi, melakukan itu kan agar masyarakat itu patuh, ya, patuh bayar pajak. Nah kalau patuh otomatis penerimaan negara bertambah juga. Ada juga ada optimalisasi daripada pendataan pelaku usaha. Jadi yang mungkin awalnya nggak terdata, teman-teman pajak melakukan pendataan. Oi, ini kamu ternyata harus wajib pajak ini, itu kan?
0: Yeah.
1: Setelah didata kan? Awalnya sebelum didata ya lewat-lewat saja.
0: Lewat-lewat saja.
1: Nah, ternyata setelah didata oleh teman-teman pajak, ya kena wajib pajak, seperti wajib pajak, harus membayar pajak. Dia bayar, otomatis kan meningkatkan daripada pendapatan negara, seperti itu Pak Zul.
0: Oke, baik Pak Pak Nur Fatoni, coba kita geser dulu ya Pak ya. Kita geser ke Pak Bambang nih Pak. Nah, Pak Bambang ini kan sebagai FO pencairan dana KPPN Cirebon. Pak Bambang, kalau kita lihat realisasinya ini sampai Mei 2026, nah ini apa sebetulnya makna angka-angka yang memang perlu masyarakat tahu lah ya, dari apa yang tadi sekilas disampaikan oleh Pak Nur Fatoni tadi.
2: Baik, terima kasih Pak Esul. Tadi mungkin sekilas sudah disampaikan Pak Fatoni tadi terkait dengan postur APBN ya, tadi dari ada pendapatan, kemudian ada belanja, ada defisit. Nah mungkin dari sisi belanja ini ya, kita sekarang bicara dari sisi belanja negara. Sampai dengan Mei 2026 ini, belanja negara di wilayah kerja KPPN Cirebon sudah terrealisasi sekitar 3,48 triliun. Nah atau sekitar 42,66% dari total pagu anggaran. Ini tadi juga sudah disampaikan bahwa jika dibandingkan dengan tahun lalu mengalami kontraksi atau penurunan sebesar 4,35%. Nah, mungkin yang jadi perhatian, yang penting untuk dipahami bahwa kontraksi ini atau penurunan ini bukan berarti bahwa pemerintah mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Tetapi belanja negara ini tetap diarahkan untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan, kemudian juga pembangunan tetap berlanjut, serta aktivitas ekonomi masyarakat juga tetap terjaga. Nah, dalam kondisi ekonomi yang dinamis ini ya, APBN memiliki fungsi sebagai shock absorber atau penyangga agar aktivitas pelayanan publik ini dan pembangunan ya khususnya tetap berjalan. Nah tadi juga sekilas sudah disampaikan terkait dengan komponen belanja negara. Tadi Bapak juga sudah menyampaikan bahwa belanja negara ini terdiri dari belanja kementerian lembaga atau belanja KL dan transfer ke daerah. Nah, untuk mungkin izin menjabarkan ya, untuk belanja KL sendiri kita sudah terrealisasi sampai dengan Mei 2026 sebesar 936,19 miliar. Nah, atau mencapai 35,10% dari pagu untuk tahun 2026 ini. atau nilai tersebut tumbuh ya. Tadi kalau untuk khusus belanja KL ini tumbuh sebesar 9,59% year on year atau dibandingkan dengan capaian di tahun 2025. Nah, peningkatan ini atau pertumbuhan ini tuh disebabkan oleh adanya peningkatan realisasi belanja barang dan belanja modal sampai dengan periode Mei 2026 ini. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk transfer ke daerah, ini tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Nur Fatoni bahwa terjadi penurunan ya untuk realisasinya sampai dengan Mei sebesar 2.546,59 miliar atau 46,33% dari pagu. Nah, ini terkontraksi atau menurun sebesar 8,62%. Tadi juga sekilas sudah disinggung bahwa penurunan ini disebabkan adanya penurunan dari realisasi dana bagi hasil dan penyaluran dana desa. Mungkin itu Pak Sul sekilas dari belanja negara.
0: Baik, ya. Pendengar RRI Cirebon juga ada yang ingin bertanya Pak Nur Fatoni, boleh ya Pak?
1: Siap.
0: Mungkin bisa dijawab Pak ya. Ini ada beberapa pendengar yang bergabung melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon. Yang pertama ini ada dari @asepprozak9746. Terima kasih ya, yang katanya ini dari UPP Indramayu hadir. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Ed Miftahu Rohman. Pertanyaannya, APBN bulan Juni, apakah rilisnya di akhir bulan Juni mendatang, Pak?
1: Ya.
0: Nah, ini gimana, Pak?
1: Jadi kami rilis itu setelah memang realisasi itu tuntas ya. Jadi kalau kita rilisnya akhir Juni, harusnya memang benar-benar sudah tutup buku ya.
0: Iya. Harusnya kan sudah tutup buku ya.
1: Ngitung berapa total realisasinya, baik itu pendapatan maupun belanjanya. Paling kalau paling cepat adalah ya awal bulan Juli itu kan,
0: yang
1: sudah terbukukan semuanya. Kalau ngambil pengalaman yang di kantor pusat itu oleh Pak Menteri pun juga untuk bulan Mei itu dilakukan di awal Juni, di pekan yang lalu gitu kan. Jadi paling seperti itu ya. Kalau di akhir bulan kayaknya terlalu cepat itu Pak.
0: Terlalu cepat ya. Oke, terima kasih ya untuk Ed Miftahu Rohman yang sudah bergabung juga. Ya, baik. Selain pajak Pak Nur Fatoni, penerimaan dari kepabeanan dan cukai, nah ini juga sangat menjadi perhatian karena mengalami kontraksi tadi ya Pak ya. Ya, apa yang terjadi pada sektor ini Pak sampai Mei 2026?
1: Ya Pak Zul, selain pajak, perpajakan itu ada Pak dua ya, penerimaan pajak sama penerimaan bea cukai. Kalau penerimaan bea cukai itu terdiri dua, penerimaan bea masuk dan juga cukai. Nah, alhamdulillah sampai dengan akhir Mei ini sudah terbukukan adalah sebesar 212,90 itu secara total. Nah, dari dua total ini untuk penerimaan bea masuk itu sejak 2024 menunjukkan peningkatan itu kan, peningkatan positif setelah seperti itu. Nah, hal yang menjadi penyebab untuk penerimaan bea masuk itu adalah karena didorong oleh melonjaknya impor bahan baku. Jadi ketika kita ada impor, masyarakat impor, pengusaha impor itu kedekankan bea masuk kan, itu seperti itu. Terus yang berikutnya juga adanya tren naiknya aktivitas manufaktur di berbagai kawasan. Jadi otomatis ketika masyarakat itu pengusaha ngimpor itu menunjukkan bahwa di kawasan itu ada geliat usahanya gitu kan. Namun ini tidak dibarengi dengan cukai, penerimaan cukai. Cukai itu ada cukai tembakau, cukai etil alkohol. Nah, beberapa tahun ini termasuk sempat naik itu kan, 3 periode 2023, 2024, 2025 ada peningkatan sampai dengan Mei itu periode yang sama itu kan. Namun tahun ini agak sedikit kontraksi ini kan. Kontraksi itu kan untuk penerimaan cukainya itu udah terbukukan 203,18 miliar itu kan. Sehingga terkontraksi 36,94%. Nah, hal yang menjadi pelambatan penerimaan cukai ini adalah Pak Zul, pertama adalah kalau cukai terkait lebih banyak kepada rokok. Nah, produksi rokok di wilayah Cirebon itu menurun.
0: Ya.
1: Menurun otomatis itu kan.
0: Betul.
1: Nah, kalau produksi rokok menurun, otomatis cukai rokoknya juga turun.
0: Iya.
1: Itu pertama. Yang kedua, ada ini pergeseran gaya hidup dari perokok itu.
0: Mm-hmm.
1: Semula pakai rokok yang tembakau berubah ke rokok elektrik.
0: Iya.
1: Downgrading gitu kan. Itu juga mempengaruhi terhadap penerimaan
0: cukai ya Pak ya. Betul.
1: Yang terakhir tuh yang penyebabnya adalah maraknya perdagangan rokok ilegal. Ini yang menjadi concern teman-teman bea cukai, bahwa mencegah perdagangan ilegal rokok ilegal tadi Pak Jul. Karena apa? Kalau enggak ya itu berdampak kepada penurunan penerimaan cukai. Jadi seperti itu.
0: Ya. Baik. Sekali lagi kami juga bisa undang pendengar yang akan bergabung, boleh ya, melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935, atau Anda bisa bergabung melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon. Kita masih hadirkan dialog Asta Cita dengan ruang beranda Asta Cita ya, dengan ruang inflasi dan investasi bersama narasumber yang sudah hadir di studio, pendengar. Ada Bapak Nur Fatoni, Kepala KPPN Cirebon, dan juga Pak Bambang Aji Setianto sebagai FO dari pencairan dana KPPN Cirebon. Saya masih ke Pak Nur Fatoni dulu sebelum ke Pak Bambang. Pak Bambang, Pak Nur Fatoni, kalau tadi di awal juga Pak Nur Fatoni juga sudah menyampaikan mengenai apa sih itu APBN ya Pak ya. Kemudian, nah kalau sekarang mengenai PNBP nih Pak, mungkin bisa dijelaskan juga kepada masyarakat.
1: Ya,
0: PNBP, mungkin ada yang masih belum mengetahui apa ya. PNBP. Nah, ini bisa dijelaskan bagaimana perkembangan PNBP-nya sendiri di wilayah kerja KPPN Cirebon sampai Mei 2026, dan juga sumber penerimaannya berasal dari mana saja, Pak? Ya. Mungkin bisa disampaikan.
1: Azul, namanya sudah nama. Nah. Penerimaan negara bukan pajak.
0: Ya. Ya.
1: Ini yang saat ini kita juga dorong untuk meningkat lagi. Di saat penerimaan pajak rendah, itu kita mendorong agar kita semuanya bisa meningkatkan penerimaan bukan pajaknya, PNBP-nya ini ya. Nah, PNBP itu sebagai penerimaan, karena masyarakat atau badan usaha itu menggunakan jasa kita. Berarti kalau masyarakat menggunakan jasa RRI itu kan harus bayar kan?
0: Yeah.
1: Itu sebagai PNBP. Nah, itu contohnya yang gampang.
0: Itu ya, contoh kan? Gampangnya lah ya.
1: Gampangnya seperti itu. Terus PNBP itu sebetulnya terbagi 4 jenis ya. Ada PNBP SDA, sumber daya alam, PNBP kekayaan negara yang dipisahkan itu dari PNBP BUMN itu kan. Terus yang berikutnya adalah PNBP lainnya di luar itu semuanya, termasuk mungkin yang penerimaan non pajaknya ini oleh RI termasuk PNBP lainnya. Satu lagi adalah BLU, penerimaan BLU seperti itu. Nah Pak Zul, sampai dengan Mei 2026 kami sudah membukukan untuk PNBP yang kami kolekta adalah sebesar 214,02 miliar. Lagi-lagi kalau kita bandingkan dengan tahun lalu masih juga terkontraksi juga ya. Nah terkontraksi sebesar 10,99%. Nah yang ada di kami itu hanya ada dua, PNBP lainnya dan juga pendapatan BLU. Nah PNBP lainnya masih kontraksi sebesar 81,32% atau realisasinya 126,42 miliar, sementara yang BLU ada positif ini ya sudah membukukan 87,6 miliar atau 28,52% dari target tumbuh positif sebesar 6,45%. Nah Pak Zul, untuk PNBP lainnya itu misalkan kalau yang di sini kami bukukan itu yang terbesar adalah penerimaan STNK, paspor itu yang gede-gede itu kan. Sementara kalau BLU kita punya 3 satker BLU, UIN, Rumkit Ciremai, Rumkit Bayangkara. Nah dari 3 itu yang tumbuh positif itu Rumkit Ciremai ya, seperti itu Pak Zul.
0: Ya baik, saya ke Pak Bambang ya Pak ya. Pak Bambang, kalau ini kan kita melihat kalau tadi ada saat transfer ini ke daerah ada terkontraksi ini kan, kemudian belanja kementerian atau lembaga justru ini lebih positif. Sebenarnya belanja ini digunakan untuk apa saja sih Pak, dan apa manfaat dari manfaat nyatanya bagi masyarakat nih Pak Bambang?
2: Baik, terima kasih Pak Zul. Mungkin sebelumnya saya menjelaskan dulu ya, apa sih belanja kementerian lembaga itu gitu kan. belanja kementerian lembaga ini merupakan anggaran yang digunakan oleh kementerian dan lembaga negara untuk menjalankan tugasnya.
0: Tugasnya, betul.
2: Ya, betul. Jadi mulai dari pembayaran gaji pegawai pemerintah untuk PNS, kemudian TNI, Polri maupun P3K. Kemudian untuk layanan pendidikan, operasional rumah sakit, kemudian pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, belanja kebutuhan kantor pemerintah sampai dengan pelayanan keamanan. Nah, itu salah satu di antaranya belanja kementerian lembaga. Nah, kemudian untuk realisasinya sendiri sampai dengan periode Mei sudah terrealisasi sekitar 936,19 miliar atau mencapai 35,10% ya tadi yang sudah disampaikan sebelumnya, dengan pertumbuhan sekitar 9,59% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, mungkin ini Pak Zul ya, belanja KL ini terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama itu adalah belanja pegawai. Untuk realisasinya sendiri belanja pegawai ini sudah mencapai 619,62 miliar atau 44,23% dari pagu, yang artinya tumbuh sekitar 3% dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, ini mungkin pertumbuhan ini salah satunya dipengaruhi adanya penambahan pegawai ya, penambahan satuan kerja yang dibayarkan melalui KPPN Cirebon pada mulai bulan Maret ya, mulai bulan Maret kemudian April. Nah, selain itu juga dibayarkannya tunjangan hari raya. Nah, mungkin di bulan Maret dan April kita sudah membayarkan tunjangan hari raya. Itu juga yang berkontribusi terhadap belanja pegawai ini. Nah, kemudian selanjutnya, nah mungkin kalau Bapak Pak Sul ini bertanya-tanya, belanja pegawai ini untuk apa aja gitu kan. Nah, yang pertama itu untuk pembayaran gaji, kemudian pembayaran tunjangan kinerja dan hak-hak pegawai lainnya. Nah, untuk penerimanya sendiri di wilayah KPPN Cirebon ini ada 22.932 penerima. Nah, selanjutnya belanja yang kedua adalah belanja barang dengan realisasi 277,68 miliar atau sekitar 28,66% dari pagu. Nah, ini juga tumbuh cukup tinggi, sekitar 23,55% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Nah, untuk peningkatan ini dipengaruhi adanya pelaksanaan kegiatan dari satuan kerja yang dilakukan lebih awal. Nah, jadi kami mendorong agar pelaksanaan kegiatan atau pengadaan yang dilakukan satker ini kita dorong untuk dilaksanakan lebih cepat di awal tahun anggaran agar tidak menumpuk ya di mungkin di semester 2 ataupun nanti di akhir tahun anggaran. Nah, dampaknya seperti yang bisa di tadi ya, yang sudah saya sampaikan bahwa belanja barang itu juga semakin meningkat ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada belanja modal. Nah, ini belanja modal ini sudah terrealisasi sekitar 38,88 miliar. Ini juga tumbuh cukup tinggi sekitar 56,71% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, mungkin biar para pendengar tahu juga bahwa ini kalau untuk belanja modal ini diarahkan untuk pembangunan atau pengadaan aset yang manfaatnya bersifat jangka panjang. Nah, misalnya untuk pengembangan jaringan air baku, kemudian pengembangan jaringan irigasi dan sarana pendidikan. Nah, mungkin untuk belanja modal contoh nyatanya seperti itu, Pak Sul. Yeah. Nah, kemudian ada satu lagi belanja bantuan sosial, tapi untuk tahun 2026 ini tidak terdapat alokasi anggaran untuk jenis belanja bantuan sosial yang dibayarkan melalui KPPN Cirebon. Nah, mungkin itu, Pak Sul.
0: Ya, jadi tentu sudah bisa terbaca lah ya ataupun terbayang oleh masyarakat mengenai press release kinerja APBN sampai dengan 31 Mei 2026 dari kinerja dari KPPN Cirebon. Tapi terakhir mungkin Pak Nur Fatoni sebagai penutup perbincangan kita, apa komitmen KPPN Cirebon sendiri dalam mengawal seluruh uang negara ini Pak, agar benar-benar bersih dan sampai ke masyarakat dengan utuh?
1: Jujur, kami itu berkomitmen bahwa seluruh layanan kami 0 rupiah. Dan kami juga meminta dukungan kepada seluruh satker agar klien kami itu tidak diberikan terima kasih dalam bentuk materi. Cukup ucapan terima kasih, tidak dalam bentuk gratifikasi sebagainya. Itu seperti itu. Jadi kami, jangankan kami minta, kami nerima aja juga kami tolak, seperti itu ya, kelar memberikan. Seperti itu Pak Jul.
0: Baik, baik Pak Nur Fatoni, Kepala KPPN Cirebon. Terima kasih Pak sudah hadir di RRI Cirebon atas bincang-bincangnya. Terima kasih Pak Bambang Aji Setianto juga. Terima kasih Pak Bambang sudah hadir di RRI Cirebon. Mudah-mudahan perbincangan kita sore hari ini, ini tentu dapat bermanfaat Pak untuk masyarakat, dan manfaat masyarakat pun akhirnya tahu, oh ternyata APBN tuh seperti ini, oh ternyata kinerja dari KPPN Cirebon itu seperti ini. Jadi bisa mengetahui apa ya, dan juga tidak hanya bermanfaat juga, tapi juga menambah wawasan untuk kita semuanya. Sekali lagi terima kasih Pak Nur Fatoni, terima kasih Pak Bambang. Pendengar RRI Cirebon, terima kasih sudah mengikuti dialog Beranda Asta Cita bersama KPPN Cirebon ya, dalam ruang inflasi dan investasi di hari Rabu 10 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam merajut inspirasi.
4: Dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, dan kini kita akan bergabung bersama RRI Bandung guna mengikuti lintas Jabar berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga RRI Cirebon.
1: Ia akan bebaskan tarif transportasi umum pada 27 dan 28 Juni 2026. Berikut Penta Maidita melaporkan.
2: Dalam rangka hari ulang tahun atau HUT ke-499 Kota Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membebaskan tarif layanan transportasi umum atau Transum di Jakarta. Adapun kebijakan tersebut akan diberlakukan pada tanggal 27 dan 28 Juni 2026 mendatang. Demikian disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung siang tadi di kawasan Jakarta Pusat.
3: Maka orang yang kemudian kalau menggunakan fasilitas publik secara terus-menerus pasti akan mendapat manfaat yang banyak. Bahkan secara khusus nanti untuk menyambut HUT Jakarta pada tanggal 22 Juni 27-28 Juni, kita akan membebaskan transportasi umum.
2: Adapun kebijakan pembebasan tarif ini diberikan sebagai hadiah ulang tahun bagi masyarakat Jakarta. Lebih lanjut, Gubernur Pramono menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta terus mendorong budaya penggunaan transportasi umum kepada masyarakat. Ia menyebut saat ini konektivitas layanan transportasi umum di Jakarta telah mencapai 93%. Namun demikian, tingkat pembebasan tarif transportasi umum, tiket masuk sejumlah tempat wisata nantinya juga akan digratiskan dalam rangka hari ulang tahun Jakarta. Beberapa di antaranya seperti Ancol, Ragunan, serta sejumlah museum yang ada di Jakarta. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Tersebut, Pemprov DKI tengah mematangkan penyesuaian tarif baru untuk layanan transportasi umum itu. Sebab tarif Rp2.000 pukul 5 sampai 7 dan Rp3.500 mulai pukul 7.01 tersebut berlaku hanya saat uji coba selama 3 bulan. Terkait hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Rano Karno mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan karena besarnya subsidi transportasi yang selama ini diberikan Pemprov DKI. Menurutnya, pemerintah sedang menghitung skema subsidi untuk layanan Trans Jabodetabek yang melayani wilayah penyangga Jakarta seperti Depok, Bekasi, dan Bogor.
4: Artinya harus dikatakan jujur, subsidi transportasi Jakarta untuk warga Jakarta cukup tinggi. Ini yang sedang kita pikirkan adalah subsidi Jabodetabek. Jadi yang melalui Depok, Bekasi, mungkin ke ya artinya Bogor, itu sebetulnya komponennya. Berapanya itu sedang masih dihitung. Range-nya berkisar, katanya ada yang bilang 10.000 atau 15.000. Mungkin. Tapi kalau Bandara Soekarno-Hatta pasti akan naik. Karena kemarin juga kita mulainya kan kita trial 3 bulan. Nah, jadi itu komponen.
1: Sebagai informasi, layanan Trans Jabodetabek SH2 Blok M Bandara Soekarno-Hatta itu mulai beroperasi pada 12 Maret 2026 dengan tarif maksimal Rp3.500 per perjalanan. Diduga hilang kendali, sebuah truk bermuatan barang rongsok terguling di flyover Pesing, Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
5: Sebuah truk bermuatan barang rongsok terguling di flyover Pesing, Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat pada Rabu pagi. Kecelakaan ini menyebabkan muatan truk berhamburan ke badan jalan dan sempat mengganggu arus lalu lintas di kawasan tersebut. Kecelakaan ini bermula saat truk melaju dari arah Grogol menuju kawasan Semanan Kalideres. Pengemudi truk, Salim, menjelaskan bahwa saat dirinya melintas di flyover Pesing, dia mengaku terkejut karena ada kendaraan lain yang menyalip dari samping. Karena panik, dia kemudian membanting setir ke arah kanan hingga truk yang dikemudikannya menabrak beton pembatas jalan. Benturan keras pun membuat kendaraan kehilangan keseimbangan dan akhirnya terguling di atas flyover. Akibatnya, muatan barang rongsok yang dibawa truk tumpah dan berserakan di badan jalan sehingga menutupi sebagian jalur lalu lintas.
6: Itu kan ada bus turun penumpang. Kan kita goyang kanan. Goyang kanan. Ada mobil. Plus, saya tidak tahu mobil apa, kaget. Awalnya kaget aja. Akhirnya kan kita buang kanan, kan toang.
7: Bogor menuju Cengkareng.
8: Menuju Cengkareng.
7: Bawa apa sih Pak, muatan apa sih Pak?
8: Itu rongsok.
5: Petugas kepolisian bersama instansi terkait yang tiba di lokasi langsung melakukan pengamanan, mengatur arus kendaraan, serta mengevakuasi truk dan membersihkan material yang berhamburan di jalan. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun supir dan kernet truk dilaporkan selamat meski mengalami syok akibat kecelakaan. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Di musim haji tahun ini, omset pedagang oleh-oleh haji di Jakarta Timur justru menurun hingga 50%. Selengkapnya, Setio Agung melaporkan.
9: Omset pedagang oleh-oleh haji di Jakarta Timur menurun hingga 50% dibanding musim haji tahun lalu. Hal itu diungkapkan salah satu pedagang, Edi Subakti, di tokonya yang berada di samping Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu siang. Pria yang telah berjualan oleh-oleh haji dan umroh selama 26 tahun itu menduga penurunan omset disebabkan berkurangnya jumlah jemaah haji yang berangkat dan tiba melalui Asrama Haji Pondok Gede. Selain itu, tekanan ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan pokok dinilai membuat masyarakat lebih selektif dalam membelanjakan oleh-oleh. Menurutnya, penurunan terlihat dari jumlah pembelian yang kini lebih sedikit. Pembelian kurma yang biasanya mencapai 1 dus atau sekitar 10 kg. Kini hanya berkisar 2 hingga 3 kg.
10: Hanya sekedar aja Pak beli oleh-oleh, kadang hanya tambah-tambahan. Nggak seperti sebelumnya orang beli dus-dusan, sekarang nggak Pak. Kalau bulan haji jauh Pak, kurangnya lebih 50% Pak dari tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu di sini kan terbanyak, tahun kemarin masih ada Banten kemari Pak, sebagian ya, masuk kemari. Tahun ini nggak masuk Pak, hanya DKI.
9: Meski begitu, kebutuhan oleh-oleh bagi keluarga jemaah haji masih tetap ada. Salah satunya dilakukan Rudi, warga Bekasi yang akan menyambut kepulangan orang tuanya dari Tanah Suci.

0: Wicaksana di Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter mulai hari ini memunculkan fenomena baru di masyarakat, yakni tren turun kelas BBM. Sejumlah pengguna Pertamax diperkirakan beralih ke Pertalite untuk menekan pengeluaran. Lalu apa dampaknya bagi konsumen dan pasokan BBM subsidi? Berikut Budi Priantoro melaporkan.
2: Imbas keduanya tentunya adalah sebagian pasti tidak terhindarkan akan bergeser kembali menggunakan Pertalite. Mungkin ikhlasnya ikhlas gitu, sebagian yang masih menggunakan BBM yang turun kelas sedikit dibandingkan mesti bayar harga yang makin, perbedaannya makin jauh.
3: Kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter mulai Rabu 10 Juni 2026 tidak hanya menambah beban pengeluaran pengguna kendaraan pribadi. Di balik kebijakan itu muncul fenomena yang mulai menjadi perhatian para pengamat energi dan lembaga pelindungan konsumen, yaitu tren turun kelas BBM. Selisih harga antara Pertamax dan Pertalite kini menjadi lebih dari Rp6.000 per liter. Kondisi ini membuat sebagian pengguna Pertamax mulai mempertimbangkan beralih ke BBM subsidi demi menekan biaya transportasi harian.
2: Nah, kalau ditanya imbasnya pasti akan cukup terasa, terutama bagi golongan yang memang kita sebut saja memakai Pertamax itu masih menjadi sebuah luxury gitu. Mungkin teman-teman yang punya kendaraan bermotor yang lebih bagus kualitasnya dan sebagainya, jadi imbasnya ke dalam pengeluaran sehari-hari pasti cukup terasa ya, karena naik 30% di dalam BBM akan cukup terasa. Imbas keduanya tentunya adalah sebagian pasti tidak terhindarkan akan bergeser kembali menggunakan Pertalite. Mungkin ikhlasnya ikhlas gitu, sebagian yang masih menggunakan BBM yang turun kelas sedikit dibandingkan mesti bayar harga yang makin, perbedaannya makin jauh ya. Jadi kalau hari ini udah mencapai Rp16.000, perbedaan harga dengan Pertalite tentunya makin lebar. Jadi akan ada dua efek mas. Efek pertama memang pengeluaran lebih besar, atau efek kedua justru beralih ke dalam penggunaan Pertalite.
3: Managing Director Energy Shift Institute Putra Adi Guna menilai perubahan perilaku tersebut sangat mungkin terjadi. Menurutnya kenaikan harga hingga sekitar 30% akan terasa bagi kelompok masyarakat yang selama ini menggunakan Pertamax sebagai pilihan utama.
2: Sangat mungkin akan terjadi, betul. Terutama buat sebagian golongan yang mungkin agak sulit mentolerir perbedaan harga yang sampai Rp6.000 antara Pertalite dan Pertamax.
3: Putra menjelaskan secara nasional konsumsi Pertamax hanya sekitar 15% dari total konsumsi BBM Pertamina. Namun ketika harga naik signifikan, sebagian pengguna diperkirakan akan mencari alternatif yang lebih terjangkau. Fenomena turun kelas BBM ini dinilai bukan sekedar persoalan pilihan konsumen. Ada dampak lanjutan yang perlu diantisipasi pemerintah dan Pertamina, terutama terkait pasokan BBM subsidi. Sekretaris Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Rio Priambodo mengingatkan bahwa lonjakan perpindahan pengguna ke Pertalite dapat menimbulkan masalah ketersediaan di lapangan.
4: Pertama, penggunanya pasti akan beralih dan bermigrasi ke Pertalite. Nah, ketika bermigrasi ke Pertalite, Pertamina sudah menyiapkan belum itu skema-skemanya? Terus yang kedua, ketersediaannya bisa nggak gitu? Terjangkauannya Pertalite itu masih terjangkau 10.000, tapi ketersediaannya masih nggak gitu. Jangan sampai nanti tiba-tiba gara-gara bermigrasi akhirnya Pertalite habis, BBM langka gitu. Yang subsidi lah yang kami khawatirkan. Tentu ini akan bergejolak bagi masyarakat itu sendiri, apalagi kalau ini akan berdampak pada daya beli masyarakat menurun atau tidak. Yang kedua adalah harga beli masyarakat, harga produksi yang meningkat gitu. Pasti kan suatu distribusi atau proses suatu mobilitas itu juga akan menggunakan transportasi. Nah, transportasi itu juga menggunakan BBM dalam melakukan suatu mobilitas itu sendiri.
3: Menurut YLKI, jika peralihan pengguna tidak diimbangi penambahan stok, maka risiko antrian panjang hingga kelangkaan BBM subsidi dapat terjadi di sejumlah daerah. Tidaknya itu, pergeseran konsumsi dari BBM subsidi ke BBM subsidi juga

0: beban anggaran negara. Di sisi lain, kenaikan harga Pertamax dipengaruhi oleh lonjakan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah. Putra Adiguna menilai, kebijakan penyesuaian harga tersebut masih sejalan dengan kondisi pasar energi global saat ini.
1: Kalau pemerintah mau menahan itu adalah keputusan anggaran negara. Nah, sehingga pertanyaan yang lebih besar adalah memastikan memang APBN digunakan dengan paling efisien. Karena kita kan nggak bisa, kita tentunya mau semuanya, mau minyaknya ada, mau minyaknya murah dan sebagainya, tetapi ujung-ujungnya kan harus ada trade-off-nya di sana. Jadi mungkin sama-sama publik mesti menelisik, memastikan gitu bahwa satu, APBN digunakan dengan proper, dan kedua, Pertamina juga dijalankan dengan profesional.
0: Meski demikian, para pengamat mengingatkan bahwa dampak kenaikan BBM tidak berhenti pada sektor energi. Biaya logistik, transportasi, hingga harga kebutuhan pokok berpotensi ikut mengalami tekanan. YLKI menilai pemerintah perlu memperkuat komunikasi publik dan memastikan ketersediaan BBM subsidi tetap terjaga agar kelompok masyarakat rentan tidak menjadi pihak yang paling terdampak. Selain itu, pemerintah juga didorong mempercepat pengembangan transportasi umum yang terjangkau sebagai alternatif bagi masyarakat yang ingin mengurangi ketergantungan terhadap BBM. Budi Priantoro, RRI, Jakarta.
2: Beralih ke informasi dari Banten, Gubernur Banten, Andra Soni mendorong pengelolaan sumber daya air secara terpadu untuk mengatasi banjir, menjaga kelestarian sungai, dan memenuhi kebutuhan air masyarakat. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
3: Gubernur Banten Andra Soni mengawali kepemimpinannya sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Provinsi Banten periode 2026 sampai 2030 dengan mendorong tata kelola air yang lebih terpadu. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjawab berbagai tantangan pengelolaan sumber daya air yang semakin kompleks. Ancaman banjir, perubahan fungsi daerah aliran sungai, serta meningkatnya kebutuhan air menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Hal itu disampaikan usai pengukuhan Dewan SDA Provinsi Banten di Aula Dinas PUPR Provinsi Banten, Kota Serang pada Selasa 9 Juni 2026. Menurut Andra, Provinsi Banten memiliki sumber daya air yang melimpah dan menjadi aset penting bagi masyarakat. Namun, potensi tersebut juga dapat menimbulkan bencana apabila tidak dikelola secara tepat. Alih fungsi daerah aliran sungai menjadi kawasan permukiman disebut sebagai salah satu penyebab meningkatnya risiko banjir, terutama di wilayah Tangerang Raya. Karena itu, diperlukan langkah bersama dalam mengelola sumber daya air secara berkelanjutan.
4: Jadi keberadaan Dewan Sumber Daya Air ini penting untuk menyatukan persepsi dari seluruh stakeholders dan kemudian juga menyatukan data sehingga nanti dapat memberikan sebuah rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk merumuskan sebuah kebijakan dalam pengelolaan atau penanganan permasalahan air di Provinsi Banten.
3: Andra mengungkapkan tantangan pengelolaan air semakin besar seiring pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Kebutuhan lahan permukiman mendorong perubahan fungsi kawasan penyangga air dan daerah aliran sungai. Persoalan pendangkalan sungai serta muara juga menjadi pekerjaan rumah yang harus segera ditangani. Kondisi tersebut membutuhkan perhatian serius dari seluruh pihak terkait. Pemerintah Provinsi Banten juga akan mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga sungai dan sumber air. Kesadaran masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah kerusakan sumber daya air. Andra mengingatkan bahwa kebutuhan air Jakarta masih sangat bergantung pada pasokan dari wilayah Banten. Oleh karena itu, masyarakat diajak untuk tidak membuang sampah ke sungai, serta bersama-sama menjaga sumber daya air yang ada. Dari Serang, Fitria William melaporkan.
2: Sejak 1997, rumah produksi tahu di Domba, Kota Serang terus memasok kebutuhan pasar tradisional hingga kini. Lucia Astari melaporkan.
5: Suara mesin penggiling berpadu dengan gemercik air terdengar sejak pagi di sebuah rumah produksi tahu di kawasan Domba, Kota Serang. Di tempat ini, kedelai yang baru direndam mulai diolah menjadi tahu yang setiap hari mengisi lapak-lapak pasar tradisional. Rumah produksi tersebut dikelola Maulana, generasi kedua yang melanjutkan usaha keluarganya. Usaha tahu ini dirintis orang tuanya sejak tahun 1997 dan hingga kini masih bertahan memasok kebutuhan pasar di Kota Serang dan sekitarnya.
6: Sekarang tahapannya lagi apa sih, ya?

0: Setelah matang, sari kedelai kembali disaring hingga siap dicetak menjadi tahu. Air menjadi kebutuhan utama dalam setiap tahapan produksi. Usaha yang kini diteruskan Maulana tersebut menghasilkan sekitar 1 ton tahu setiap hari. Produknya terdiri atas tahu putih dan tahu goreng. Dari seluruh produk yang dibuat, tahu goreng menjadi yang paling banyak dicari masyarakat. Selain pedagang pasar, sejumlah pelaku usaha kuliner juga datang langsung ke lokasi produksi untuk mengambil pasokan. Meski harga kedelai impor mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir, aktivitas produksi masih berjalan normal. Pasokan bahan baku tetap tersedia, sehingga kebutuhan pasar masih dapat dipenuhi setiap hari. Saat ini, satu papan tahu dijual sekitar Rp50.000, naik dari sebelumnya yang berkisar Rp45.000 hingga Rp47.000 per papan. Melanjutkan usaha turun-menurun yang tetap hidup di tengah perubahan harga bahan baku dan kebutuhan pasar yang terus berkembang. Dari Kota Sarang, Lucia Sari melaporkan.
1: Ketua KONI Kota Cilegon Irfan Ali Hakim melepas ratusan atlet untuk perhelatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-12 Banten. Selengkapnya berikut Rahmanuddin melaporkan.
2: Ini hari pelepasan untuk secara keseluruhan opening seremoninya besok. KONI mengucapkan selamat bertanding kepada seluruh atlet yang akan berlaga.
3: Ratusan atlet untuk perhelatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-12 Banten resmi dilepas di halaman kantor pemerintah Kota Cilegon hari ini. Ratusan atlet itu dilepas langsung oleh Ketua KONI Kota Cilegon Irfan Ali Hakim.

0: 2026 mendatang. Irfan menyampaikan jumlah cabur yang akan dipertandingkan pada Porvop lebih banyak dibandingkan cabur yang dipertandingkan pada Popda ke-12 Banten. Dengan demikian, maka KONI Kota Cilegon fokus melihat bibit atlet dan melakukan pembinaan untuk ajang Porvop pada November 2026 mendatang.
1: Itu hampir 26 cabang olahraga ya untuk di pertandingan di Popda. Itu tentu berbeda dengan Porvop. Porvop itu hampir 60 lebih gitu kan.
0: Dikatakan Irfan, Popda ke-12 Banten merupakan ajang persiapan untuk beberapa cabur yang mungkin nantinya akan bertanding pada Porvop. Adapun jumlah cabur yang dipertandingkan pada Popda ke-12 Banten sebanyak 26. Sementara pada Porvop mendatang, cabur yang dipertandingkan itu mencapai kurang lebih 60 cabur. Lebih lanjut, Irfan mengatakan, event besar dunia olahraga tidak hanya pada tahun ini saja, melainkan pada tahun-tahun mendatang akan ada event pertandingan yang lebih besar lagi. Irfan menyatakan, pihaknya tidak menargetkan medali emas sekian banyak, akan tetapi ia berpesan para atlet untuk mendapatkan medali sebanyak-banyaknya.

Sekian warta berita saat ini, rayakan ulang tahun Jakarta. Pemprov DKI gratiskan tarif transportasi umum di Jakarta. Demi menekan pengeluaran pengguna BBM jenis Pertamax, mulai banyak beralih ke BBM jenis Pertalite. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menang

0: Masyarakat San Francisco kini bersiap menyambut pelaksanaan Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan bukan hanya oleh penyelenggara atau otoritas setempat, namun hingga merambah lini bisnis. Dengan perkiraan sekitar 360 juta dolar yang dapat diterima San Francisco selama Piala Dunia berlangsung, tentu ini menjadi kesempatan bagi para pelaku bisnis. General Manager Restoran El Farolito, Santiago Lopez, bahkan telah melakukan sejumlah langkah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pengunjung yang akan datang ke San Francisco.
1: We add more staff. Kami menambah lebih banyak staff, menyiapkan lebih banyak makanan, dan kami akan menatanya lebih baik lagi. Kami akan berusaha memberikan kesan terbaik bagi orang-orang yang datang kemari untuk pertama kali.
0: Sementara itu, salah satu warga setempat, Ulf Dreske, juga mengaku tak sabar menanti hadirnya turnamen akbar 4 tahunan tersebut. Dreske meyakini timnas Amerika dapat memiliki catatan penampilan lebih baik pada Piala Dunia tahun ini.
2: Saya menyukainya. Saya rasa Amerika punya kesempatan untuk melewati fase awal, bahkan menjadi juara grup.
0: Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. San Francisco sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Levi. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 32 besar. Dari Jakarta, Mier Abdulli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik, sebelum kita lanjutkan kembali Cirebon sore ini, pendengar, ada yang akan kami sampaikan kepada Anda. Selamat sore, pendengar. Bagaimana ya persiapannya menyambut tahun ajaran baru nih? Pastinya semangat lah ya. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin sekali meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya, atau mungkin lagi cari-cari tempat kursus bahasa Inggris yang tepat ya untuk putra-putri Anda, ada kabar gembira pendengar. Ada promo spesial menyambut tahun ajaran baru dari English Fest Cirebon, spesial buat new student atau murid baru ya. Anda bisa dapetin diskon hingga 15%. Wah, lumayan ya ini ya. Nah, gimana cara dapetin promonya? Gampang sekali pastinya ya. Anda tinggal kunjungi saja Booth English Fest Cirebon. Ini catat tempat dan tanggalnya ya, tanggal 17 sampai 19 Juni nanti. Booth ini ada di Ballroom Aston Hotel, dengar. Terus juga lagi lanjut lagi nanti tanggal 20 sampai 21 Juni 2026 ya, ada di lobi utama Grage Mall Cirebon. Nah, jadi Anda nanti bisa langsung saja datang ke sana ya untuk aktivasi promonya. Atau kalau memang Anda mau tahu informasi yang lebih lengkapnya soal promo spesial ini dan juga ingin melihat langsung jadwal kelasnya, silakan Anda bisa langsung datang ke pusat pembelajaran ya di English Fest Cirebon ya. Serunya lagi di sana ini Anda bisa punya kesempatan ya untuk ikutan free trial class atau free speaking practice ya. Jadi kapan lagi ya Anda bisa cobain kelas gratisnya sebelum daftar. Jadi tunggu apa lagi? Silakan gabung sekarang juga dan tingkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda ya. See you at English Fest Cirebon. Oke, kita lanjutkan kembali pendengar untuk Cirebon sore ini di hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Nadi Astacita.
5: Pendengar RRI, kita sebagai bangsa dan negara memiliki kekayaan yang sangat berlimpah tentang kekayaan alam, tanah, dan semua yang ada di negeri ini. Tongkat dan kayunya saja, menurut sebuah lagu, bisa jadi tanaman. Berangkat dari inilah, maka ketika bicara ketahanan pangan di negeri ini, solusi terbaiknya itu ada di halaman rumah kita, ada di kampung-kampung kita, ada di desa-desa kita, ada di kebun-kebun kita, ada di sawah-sawah kita. Dan bicara ketahan pangan, tentunya itu berarti kita tidak usah repot cari sesuatu yang akan kita makan dari negeri orang lain. Kita bisa menemukannya justru itu misalnya dari halaman rumah kita. Dan ini tentunya seiring dengan perkembangan zaman, itu harus dibarengi, itu harus didampingi dengan kemampuan teknologi, kemampuan pengetahuan tentang bagaimana bercocok tanam dan bertani yang baik, sehingga kita akan bertemu, akan ketemu dengan bibit-bibit unggul, dengan tanaman-tanaman yang serbaguna, dengan sistem tanam atau sistem tani yang multifungsi. Sehingga bicara ketahanan pangan, kita tidak memerlukan lagi bantuan dari orang lain, bantuan dari negara lain, karena sesungguhnya ketahanan pangan kita itu bisa kita dapat dari halaman rumah kita, dari sawah-sawah kita, dan dari kebun-kebun kita, yang itu adalah bisa dikatakan bahwa kita siap berdikari, berdiri di atas kaki sendiri untuk menjaga ketahanan pangan bangsa dan negara kita.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
3: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
2: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
3: Oh, begitu, Dang?
2: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
3: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pake baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Peringat, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik, peringat, kini saatnya kami sampaikan terlebih dahulu cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar akun WhatsApp yang mengatasnamakan Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar PPOP Provinsi DKI Jakarta Yunus Burhan. Akun WhatsApp tersebut ini menggunakan nama Yunus Burhan dengan nomor 0823-7446-2232. Faktanya pendengar, dilansir dari akun Instagram @disporatdkijakarta, DKIJKT, akun WhatsApp tersebut ini merupakan akun palsu untuk modus penipuan dengan mengatasnamakan Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta Yunus Burhan. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta mengimbau seluruh masyarakat untuk lebih berhati-hati dan selalu melakukan verifikasi informasi. Demikian cek fakta untuk sore ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Selanjutnya pendengar, kita akan mengetahui update perakiran cuaca terkini untuk wilayah Ciayu Majakuning dalam info cuaca.
2: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi risiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
0: Info cuaca kali ini akan disampaikan oleh perakiran cuaca BMKG Kertajati Majalengka, yaitu bersama Ana Kania.
3: Selamat sore, pendengar RRI Cirebon. Kami sampaikan update informasi cuaca terkini untuk wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini terpantau cerah berawan hingga berawan. Untuk malam hingga dini hari diperkirakan akan kembali berawan. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Rabu 11 Juni 2026 di wilayah Ciayu Majakuning, pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, pada siang hingga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Untuk angin umumnya berhembus dari arah barat hingga timur laut dengan kecepatan angin 10 hingga 35 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap kondisi cuaca seperti potensi angin kencang, suhu tinggi atau panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG atau media sosial @bmkg.kertajati secara berkala. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke studio.
0: Demikian info cuaca pendengar yang telah disampaikan oleh perkiraan cuaca BMKG Kertajati Majalengka, ada Ana Kania.
2: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

0: Ibu ya, ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan.

gunakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak, demi perjalanan yang aman, meski langit sedang menangis.

0: Mas Ali, saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
1: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
0: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
1: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
0: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepet cair dan gak ribet.
2: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau nggak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
1: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
2: Saya nggak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
3: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Iskandar Zulkarnain masih akan terus temani Anda di Cirebon sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, sebelum dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya, kini akan dibacakan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran.

دود به أزري وأشركه.

0: ولتصنع على عيني. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Pendengar kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, baru saja dibacakan pengajian ayat suci Al-Quran surat Thaha ayat 25 sampai 39 oleh Mahmudah Hafan. Dan pendengar RRI Cirebon, kini saatnya akan dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Cirebon dan sekitarnya.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Cayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Cayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065 58 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

Pastikan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik, peringkat kita lanjutkan kembali Cirebon sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Tetaplah bersama RRI Cirebon.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: pancinya sih aman, tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Iskandar Zulkarnain masih akan terus temani Anda di Cirebon sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, kini kita jelang pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya akan kami sampaikan berita daerah dalam bahasa Sunda.

0: hiji RRI Cirebon ngaturkeun warta enggal Onjoy Tur tiasa dipercanten di wilayah Cirebon jeung sabudeureunana sumangga Bandungan wae warta dina basa Sunda ieu.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngahaturkeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting. Pamarentah Kabupaten Cirebon ngusulkeun ka pamarentah pusat sangkan nanggung mayar gaji jeung tunjangan pegawe pamarentah dumasar kontrak gawe PPPK. Reana pamenta pasar kana barang-barang kabutuhan pokok masyarakat Indramayu kungsi ngabalu karken kahari riwang. Wartos salengkapna didugikan ku Iskandar Zulkarnain. Nerekelna ajen dolar kana harga rupiah jadi pangheuk warga kota Cirebon pikeun jadi pagawe migran Indonesia PMI. Hal ieu ditilik tina nerekelna jumlah warga kota Cirebon nu jadi PMI. Dumasar data di minggu kamari, jumlah PMI ngahontal 1132 urang sagedengan minggu ieu ngahontal 138 urang. Kitu ditandeskeun Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Cirebon, Ma'ruf Nuryasa AP, dina kegiatan sosialisasi ngeunaan tata cara gawe di luar negeri secara aman tur sah pikeun pagawe migran Indonesia di Baperkam 04 Kesambi Derajat Kamari. Dirina netelaken yen minat warga kota Cirebon pikeun gawe di luar negeri terus ngaronjat. Kukituna tujuan ayana kegiatan ieu tayalian enggoning pikeun mekelan pangaweruh ka masyarakat ngunaan tata cara PMI nu luyu jeung aturan. Pamarentah Kabupaten Cirebon ngusulkeun ka pamarentah pusat sangkan nanggung mayar gaji jeung tunjangan pagawe pamarentah dumasar kontrak gawe PPPK. Usulan ieu dikedalkeun dina rapat koordinasi bebarengan Komisi 2 DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara jeung Reformasi Birokrasi sarta sawatara kapala daerah. Dina eta rapat dijentreken yen beban belanja pegawe di Kabupaten Cirebon geus ngahontal 38% tina anggaran penghasilan jeung belanja daerah APBD. Bupati Cirebon Imron Rosyadi netelaken yen jumlah belanja pegawe minangka salah sahiji waragad pang gedena sareng sena nambahan jumlah PPPK. Kaayaan ieu tangtu bakal ngurangan anggaran pikeun program pangwangunan sarta pelayanan masyarakat sejena. Sarebu 351 awehan milik pamarentah Kabupaten Cirebon can mibanda sertifikat. Jumlah sakitu teh 62,4% tina total 2165 awehan lahan tanah nu kaunggal di tahun 2025. Kitu ditandeskeun Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kabupaten Cirebon, Yuyun Wahyu Wardana. Nurutkeun Yuyun, tina jumlah sakitu teh kakara 814 anu geus mibanda sertifikat tanah. Sajeroning kitu, sesana keur dina proses administrasi jeung legalitas. Reana tanah anu can disertifikatkeun teh alatan kaganjel ku proses sertifikasi anu kaitung lilana sarta tahapan administrasi jeung verifikasi anu panjang. Reana pamenta pasar kana barang-barang kabutuhan pokok masyarakat Indramayu kungsi ngabalukarkeun kahariwang ku kakurangan barang di sababaraha pasar tradisional. Pangan kitu, Perum Bulog Cabang Indramayu mastikeun yen stok minyak kita di wewengkon Kabupaten Indramayu aman. Jaminan ieu dikedalkeun ku pimpinan Cabang Bulog Indramayu, Apip Wijaya. Nurutkeun Apip, ancoan minyak goreng bersubsidi ti program pamarentah saberna geus diancokeun ka masyarakat. Hareukeun ancoan minyak di pasar alatan kureana paminta ti masyarakat antukna ngabalukarkeun cadangan tetep beak. Bulog satekah polah ngabagikeun minyak kita sangkan walatra sangkan ancoan di padagang tetep aya unggal poena. Wartos Pamungkas. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Diskatan Kabupaten Kuningan kapilih ku Kementerian Pertanian selaku pusat pelaksanaan gerakan pengendalian gerdal marang tingkat provinsi Enggoning ngadalikeun hama. Kepala Diskatan Kabupaten Kuningan Wahyu Hidayah pelaksanaan gerdal minangka wentuk kapeto ka Kuningan dina ngadalikeun hama kalawan mayeng di sektor pertanian. Kegiatan gerdal dipuseurkeun di Desa Cikorea, Kecamatan Ciganda Mekar. Gerdal dilaksanakeun di lahan sawah 50 hektar nu kanyahoan katarajang hama penggerek batang. Pamirsa, mung sakitu warta dina bas Sunda dinten ieu wilujeng wengi.
0: Nembewe kahaturkeun warta dina basa Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Program hiji RRI Kanal Inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Bu, Ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
3: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih.
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
4: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
2: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
4: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta? Bisa enggak?
4: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

0: Adek, adek, adek, kenapa gak mau sekolah?
1: Gak mau ah, Ma. Adek gak mau ke sekolah lagi. Adek gak mau punya teman lagi.
0: Loh, memangnya kenapa?
2: Mama. Mama. Mama.
3: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Peringat sampai di sini saya Iskandar Zulkarnain temani Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda, peringat, dan nanti selanjutnya akan ada rekan saya akan melanjutkan di Cirebon malam ini bersama Rian Kristono. Dan peringat, kini kita simak bersama Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam 1 tahun ini kita sudah mulai bisa.
3: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
1: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugania Fandi melaporkan selengkapnya.
2: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama, hal ini harus kita atasi.
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten, serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD K. Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
2: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
4: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
2: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam 1 tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
4: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan rumah sakit K.H. M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
5: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
4: Keberadaan RSUD K.H. Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sariwa mengatakan, kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus.
6: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
3: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8 sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
6: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
7: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
6: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar Rp1,59 triliun. Eliana Zahra melaporkan.
8: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
9: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
8: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi, kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
9: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar Rp1,59 triliun diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar Rp202 miliar.
10: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar Rp162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar Rp138,69 miliar.
9: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar.

0: sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari pemerintah kota Langsa Aceh pada hari ini.
1: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
0: Adapun Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari pemerintah kota Langsa kepada RRI. Baginya ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
2: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran kami di Langsa, ya. Dan juga tadi kami juga menonton tayangan, ya, tentang momentum pada saat banjir di Aceh, ya. Dan kami turut prihatin. Kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh pada umumnya itu berangsur membaik, ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa bukan hanya melakukan yang umum, ya, yang segera kolaborasi, tapi kami bisa membantu, ya, Bapak dan teman-teman di Langsa, ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh, ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
0: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pranita Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penyerahan sertifikat.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kita awal informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
6: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah Ibnu Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibnu Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas dan mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
7: Pertama adalah peternakan unta, betul? Seru ya, seru? Bagaimana untanya? Enak.
8: Untanya langsung dimakan?
7: Langsung diminum
8: susunya.
7: Langsung diminum segar tuh, apa?
8: Segar.
7: Maka ini serasa muda kembali.
8: Enak. Ganteng.
7: Ya. Kuat. Jos.
8: Kemana lagi, Pak?
7: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Sedangkan.
6: Yang terdengar, kota Taif sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari

0: kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Thai meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1.500 hingga 1.800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Tsaqib terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Taif Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji terus mengudara untuk.
1: Ya, dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Seluruh jamaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kini bersiap kembali ke Tanah Air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
2: Baik pendengar, seluruh jamaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di Tanah Suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Sebagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Dirinya menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan panitia debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
1: Ya, Irzam. Ya, Irzam mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
2: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jemaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh, belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti, jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penjemputan yang dipusatkan di Masjid Agung Babu Salam, dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jamaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jamaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan panitia daerah memastikan distribusi air zam-zam berjalan lancar di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jamaah. Sementara untuk barang bawaan jemaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jemaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, jumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jemaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murud di Muzdalifah bagi jemaah lanjut usia dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Dari itu terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jemaah kembali ke hotel di Mekah telah melemparkan lempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan Reporter RRI Sabang, Ezra Maulana, 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
4: Office in Cambodia has worked closely with the Cambodian
5: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey menegaskan, pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan, Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
6: Melalui hubungan LIGAT tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. LIGAT kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
5: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan, Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
7: Bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
5: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Match Day edisi Juni 2026. Aniar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
8: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you think?
9: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Match Day edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Match Day, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
10: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF karena turnamen AFF berbeda. Tim yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Match Day Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa. Sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
9: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
11: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama Vietnam, Thailand juga mengerti rankingnya dalam selain kita, mereka pasti ada comongan, pulang, konten, siapa bola.
9: Pelatih timnas Vietnam Kim Sang Sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Matchday. Kim Sang Sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli, Pro 3.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di rangkaian Cirebon malam ini untuk edisi Selasa 10 Juni 2026, dan kita akan jelang mimbar agama Katolik.

0: Selamat malam pendengar, Anda kembali bersama kami di program Satu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam acara Mimbar Agama Katolik bersama saya Rian Kris dan narasumber kita Mbak Stefani Cahyaning Sindiawati. Selamat malam Mbak Stefani.
1: Selamat malam.
0: Oke, tema kita malam hari ini adalah dipimpin oleh cahaya. Baik, silakan Mbak Stefani.
1: Baik, terima kasih. Salve saudara-saudari dimanapun Anda berada. Kembali lagi mengudara bersama RRI Pro 1 Cirebon dalam program Mimbar Agama Katolik bersama saya Stefani Cayaningsi Sindiawati. Hari ini saya ingin mengajak saudara-saudari untuk melihat kembali lagu yang baru viral akhir-akhir ini, karena makna lagunya mendalam dan terinspirasi oleh perikop Kitab Suci dari Yohanes bab 1 ayat 5 yang bunyinya, cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Semoga di hati kita selalu terpancar terang seperti amanat sabda untuk menggarami dunia. Mari kita menghayati cahaya dalam diri kita melalui Mimbar Agama Katolik malam hari ini dengan mempersiapkan hati untuk berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati untuk bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Tinggi, Putramu Yesus telah memberikan teladan kerendahan hati yang tiada tara. Walaupun Allah, Ia telah menghambakan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dengan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Terima kasih ya Bapa atas teladan Yesus ini. Berilah kami semangat Yesus sendiri, agar dengan rendah hati kami menganggap orang lain lebih utama daripada diri kami sendiri. Bebaskanlah kami dari kesombongan dan berilah kami ketabahan kalau karena namamu kami direndahkan. Semoga kami tidak sakit hati kalau kami kurang dihargai atau kurang dihormati, kalau kami diabaikan atau dilupakan. Sebaliknya, semoga kami ikut berbahagia kalau orang lain berhasil dan mendapat pujian serta penghargaan. Ya Bapa, jadikanlah hati kami seperti hati Yesus yang lembut dan rendah hati, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Di saat jalan tampak samar dan langkah terasa berat melangkah, aku mencari arah di tengah gelap. Namun cahayamu telah terlebih dahulu menyapa. Firmanmu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saat dunia menawarkan banyak arah, Engkau menunjukkan jalan kehidupan. Ketika hati dipenuhi keraguan, Engkau hadir bagai fajar yang mengusir malam. Saat aku jatuh dan kehilangan harapan, cahaya kasih-Mu mengangkatku kembali berjalan. Engkaulah terang dunia, ya Kristus, yang tak pernah padam oleh badai zaman. Dalam suka maupun duka, Engkau memimpin setiap langkah kehidupan. Dipimpin oleh cahayamu, aku belajar melihat dengan iman, mencintai dengan ketulusan, dan melayani dengan kerendahan hati. Biarlah terangmu menyala dalam diriku, agar aku pun menjadi cahaya bagi sesama, membawa damai di tengah perpecahan, membawa harapan di tengah keputusasaan. Sebab bersamamu, gelap bukanlah akhir perjalanan. Bersamamu setiap langkah memiliki tujuan, karena cahayamu menuntun menuju kehidupan. Marilah kita dengarkan bacaan sabda hari ini. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, dimanapun Anda berada, kalau kita melihat dari kacamata Kamus Besar Bahasa Indonesia, menggenapi diambil dari kata genap, yang artinya penuh, utuh, tidak kurang, dan lengkap. Genap juga artinya tidak terbagi. Misalnya kalau kita melihat dari angka 2, 4, 6 menjadi satu kesatuan yang utuh karena memang tidak terbagi-bagi. Jadi secara harfiah, maksud kedatangan Yesus adalah untuk melengkapi dan menyempurnakan Taurat, bukan untuk menggantikan atau menghilangkan aturan-aturan tersebut. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma bab 2 ayat 17-20 menyoroti bagaimana orang-orang Yahudi dengan munafik membanggakan diri atas hukum Taurat tetapi gagal menaati firman Allah dengan benar. Alkitab sendiri memberikan beberapa contoh bagaimana ahli-ahli Taurat meninggikan diri dan merendahkan orang lain. Dalam Injil Matius bab 12 ayat 10-13, di mana Yesus menyembuhkan seorang yang tangannya lumpuh, orang Farisi bertanya kepadanya, "Apakah boleh menyembuhkan seseorang pada hari Sabat?" Karena pada tradisi zaman Yesus, hari Sabat merupakan hari yang sangat dikhususkan untuk kita memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pada hari tersebut semua orang tidak boleh melakukan aktivitas selain bagi kemuliaan Allah, selain beribadat. Mereka berusaha untuk menjebak Yesus dalam pelanggaran hukum Taurat. Yesus menjawab dengan contoh, "Jika seseorang memiliki domba yang jatuh ke lubang pada hari Sabat, mereka pasti akan menolongnya." Dengan demikian, ia menegaskan bahwa manusia jauh lebih berharga daripada domba, sehingga menyembuhkan seseorang pada hari Sabat adalah tindakan yang benar. Yesus juga mencontohkan dengan jelas tentang kasih dalam Taurat. Yesus tidak ingin orang merasa takut dengan hukum sehingga mengesampingkan kasih. Disinilah maksud dari kehadiran Yesus ke dalam dunia. Karena Yesus datang ke dalam dunia untuk menggenapi Taurat. Yesus dengan keras mengingatkan mereka bahwa hukum tidak dimaksudkan untuk menghalangi kasih dan belas kasihan. Yesus menegaskan bahwa Dia adalah Tuhan atas Taurat, dan tujuan dari Taurat adalah untuk melakukan kebaikan dan menyelamatkan hidup, bukan untuk membatasi tindakan kasih. Mari kita lihat dari kenyataan hidup kita sehari-hari. Seringkali manusia memahami aturan Tuhan sebagai beban. Perintah Tuhan dianggap membatasi kebebasan, mengekang keinginan, bahkan terasa berat untuk dijalani. Ya, kalau kita melihat dari 10 perintah Allah saja yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, kita diajar untuk mencintai Tuhan Yesus lebih dari segala hal. Dan jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Mengandaikan bahwa kita diajak untuk betul-betul mencintai Tuhan Yesus secara tulus dan secara total, bukan setengah-setengah atau terbagi menjadi beberapa bagian. Kita diajak untuk tidak menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Kita diajak untuk mencoba menghormati Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Kita diajak juga untuk betul-betul menguduskan hari Tuhan, menghormati orang tua, untuk tidak mencuri, untuk tidak berbuat zina, untuk tidak mengingini apa yang bukan menjadi milik kita, untuk tidak mengingini apa yang sudah menjadi milik orang lain. Untuk kita bisa melihat sesama dengan penuh penghormatan. Kalau kita melihat dari aturan-aturan itu, rasanya berat untuk dijalankan karena banyak sekali larangan. Tetapi di balik semua hukum adalah ada kasih. Mengenai hal itu, Yesus hari ini menunjukkan sesuatu yang sangat mendalam. Hukum Tuhan bukan sekedar aturan untuk ditaati, melainkan jalan kasih yang membawa manusia kembali kepada Allah. Bayangkan jika kita tidak menghormati orang tua kita. Bayangkan jika cerita Malin Kundang terasa begitu nyata dalam secercah pengalaman hidup kita. Mungkin kita tidak tahu rasanya belajar untuk mengasihi orang tua. Bayangkan jika kita secara bebas membunuh manusia lain. Bagaimana kita bisa belajar kasih dengan mencintai harkat dan martabat hidup orang lain? Jika kita mengingini milik orang lain yang bukan milik kita, bisa dibayangkan dalam kehidupan ini banyak sekali pencurian, banyak sekali pengakuan hak orang lain yang menjadi haknya sendiri, banyak sekali kepentingan pribadi yang akan dipenuhi. Bisa dibayangkan bagaimana kasih akan terwujud? Saya sendiri tidak bisa membayangkan jika tidak ada aturan mengenai cara berlaku hidup kita. Yesus datang bukan untuk menghapuskan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya dengan kasih. Sebab inti dari seluruh hukum Allah sebenarnya bukan tentang ketakutan akan hukuman. Kadang kalau kita melihat aturan pasti ada konsekuensi. Pasti ketika tidak menjalankan aturan itu akan ada hal-hal yang harus kita lakukan sebagai silih atas pelanggaran-pelanggaran. Mungkin kita bisa menganggapnya sebagai denda, ya, denda atas apa yang kita lakukan. Dan rasanya ketika mendengar denda, ketika kita mendengarkan silih, ketakutanlah yang paling merajai seluruh pribadi kita. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa hukum di sini adalah undangan untuk belajar mencintai. Hukum Taurat mengajarkan kita untuk belajar mencintai. Tuhan tidak membutuhkan ketaatan kosong yang hanya terlihat di luar. Tuhan melihat hati. Banyak orang tampak religius, rajin berdoa, aktif di gereja, tetapi hatinya penuh kebencian, kesombongan, dan penghakiman. Sebaliknya, ada orang yang sederhana, diam, tidak banyak bicara tentang iman, tetapi hidupnya penuh dengan kasih dan ketulusan. Kadang manusia sibuk menjaga penampilan rohani di depan orang lain, tetapi lupa menjaga hatinya di hadapan Tuhan. Kita bisa terlihat baik di luar, tetapi diam-diam menyimpan iri hati, luka, amarah, atau dendam. Kita mudah menilai dosa orang lain, tetapi sulit mengakui kelemahan diri sendiri. Kita lebih mudah melihat balok di mata orang lain daripada balok di mata kita sendiri. Itu sebabnya Yesus datang tidak hanya untuk memperbaiki perilaku manusia, tetapi juga memperbaharui hati mereka. Tuhan tahu bahwa manusia itu lemah, bahwa manusia itu rapuh sehingga sering jatuh. Kita tahu mana yang baik, tetapi tetap terjerumus melakukan yang salah. Kita tahu bahwa mengampuni itu lebih baik, tetapi ego pribadi kita jauh lebih besar. Kita tahu harus rendah hati, tetapi gengsi membuat kita sulit meminta maaf. Kita tahu bahwa kita harus percaya kepada Tuhan, tetapi hati sering lebih percaya pada ketakutan sendiri. Namun Yesus tidak datang untuk menghancurkan manusia karena kelemahan mereka. Ia datang untuk mengangkat manusia dari dosa dan mengajarkan bahwa kasih lebih besar daripada sekadar aturan. Dalam hidup sehari-hari ada banyak orang yang menjalankan iman hanya karena kewajiban. Datang ke gereja karena takut berdosa jika tidak datang. Berdoa hanya saat butuh pertolongan. Melayani di dalam gereja supaya mendapatkan pujian. Tuhan tidak mencari rutinitas kosong. Tuhan merindukan hubungan yang hidup dengan anak-anak-Nya. Yesus berkata bahwa siapa yang melakukan dan mengajarkan perintah-perintah Allah akan disebut besar dalam kerajaan surga. Namun, besar di mata Tuhan berbeda dengan besar menurut dunia. Dunia mengagungkan kekuasaan, popularitas, dan pencapaian. Tuhan justru melihat kesetiaan dalam hal kecil, misalnya tetap jujur saat menghadapi kesulitan, tetap mengasihi saat terluka, tetap setia saat tidak dihargai, dan tetap berdoa saat doa terasa sunyi. Ada orang-orang yang setiap harinya memikul salib kehidupan tanpa diketahui siapapun. Mereka tetap bekerja meski lelah, tetap tersenyum meski hatinya penuh beban, tetap mengampuni meski pernah disakiti, dan tetap percaya kepada Tuhan meski hidup tidak berjalan sesuai harapan. Di mata dunia, mungkin mereka biasa saja, tetapi di mata Tuhan mereka sangat berharga. Bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk melihat bahwa kekudusan itu bukan tentang menjadi manusia sempurna tanpa dosa. Kekudusan adalah keberanian untuk terus kembali kepada Tuhan, membiarkan hati dibentuk oleh kasih-Nya, dan berusaha hidup benar meski dunia sering mengajarkan sebaliknya. Sebab iman pada akhirnya bukan soal seberapa banyak kita tahu tentang Tuhan, melainkan seberapa jauh hidup kita mencerminkan hati Tuhan. Iman bukan soal hafal ayat-ayat kitab suci, melainkan soal apakah kasih sungguh hidup dalam cara kita berbicara, memperlakukan orang lain, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Kalau boleh dilukiskan perjalanan kehidupan manusia seperti dalam lirik lagu Masih Ada Cahaya dari Itkitaf dan Hindia. Lahir dari bola api. Kadang ketika kita melihat perjalanan kita ke belakang, bola api diandaikan sebagai emosi yang meledak-ledak, ataupun pemikiran sendiri yang terlalu membara, membakar habis kehidupan kita, sehingga kita berjalan dengan penuh pemikiran sendiri, dengan ingin pengakuan. Kadang kelahiran kita dilahirkan dari bola api. Dan kadang kita menghindari air mata karena kita ingin terlihat tegar, ingin terlihat tidak apa-apa, baik-baik saja. Tetapi ada beberapa orang yang sudahlah, itu bukan ranahku untuk menghakimi dia. Mungkin caranya yang seperti itu adalah caranya untuk bertahan hidup sejak dini. Tetapi terang bercahaya dalam kegelapan. Kita bayangkan sebagai sebuah lampu. Lampu tidak akan berguna kalau misalnya ia tidak dinyalakan pada saat gelap. Atau lilin. Lilin mungkin tidak berguna untuk menerangi ketika kita tidak berada di dalam kegelapan. kalau lilin itu sudah kita nyalakan apinya dan kita berada di dalam kegelapan, pasti kita bisa untuk melihat jalan, kita bisa untuk sedikitnya tercerahkan dan sampai kepada tujuan. Dan dalam kehidupan sebetulnya gelap tidak dapat menguasainya, karena itu yang sudah disabdakan dalam Yohanes bab 1 ayat 5 tadi. Kadang hati kita tuh mendung, kadang hati kita tuh kelabu, bingung arahnya mau kemana. Tetapi di balik mendung hati kita ada sesuatu yang bisa dilihat. Masih ada cahaya, masih ada harapan, masih ada secercah semangat untuk terus melanjutkan kehidupan ini. Meskipun kadang kehidupan tidak mengajarkan alur yang lurus seperti itu saja. Ya, sempat kita mengira bahwa kita terkutuk dengan kelam bayangan yang lahir karena luka dari kita. Luka yang begitu mendalam, luka yang begitu menggerogoti hidup kita, kadang membuat kita berpikir bahwa apakah betul kita bisa melanjutkan kehidupan dengan menjaga kekudusan kalau luka-luka itu masih ada. Mungkin luka karena mendapat ejekan, mungkin luka saat tidak datang ke gereja, mungkin luka dicemooh orang lain karena tidak melayani, mungkin luka karena dianggap sok suci, atau mungkin luka karena orang lain menganggap kita sebagai saingannya. Luka yang mungkin untuk orang lain, dari orang lain, atau dari diri kita sendiri. Tetapi lagi-lagi kita diingatkan, terang tidak akan berguna tanpa kegelapan, seperti tadi yang diandaikan dengan lampu ataupun lilin. Dan gelap juga tempatnya bekerja. Lilin tidak akan berguna, lampu tidak akan berguna kalau tidak ada kegelapan juga. Mungkin cara kita diajarkan dalam proses perjalanan ini adalah adanya gelap dan terang. Di balik mendung hati kita masing-masing ada sesuatu yang terlihat. Masih ada cahaya. Ingat bahwa kita masih memiliki cahaya dalam kehidupan kita. Mari kita hadirkan di dalam diri kita Allah yang berkata, "Kembalilah padaku, anakku. Sekarang ini adakah hal yang menghalangi diri kita sendiri untuk kembali kepada Allah, seperti kesombongan, hati yang keras, egosentrisme pribadi, ketakutan, keterikatan, atau kelekatan? Mari kita sebutkan dan jelaskan hal-hal itu di hadapan Allah dengan keterbukaan hati. Dan kita memohon belas kasihan dan pengampunannya untuk menyembuhkan setiap hal yang menghalangi diri kita untuk kembali kepada Allah. Saat ini, apakah aku perlu untuk mengampuni seseorang dalam hidupku? Apakah aku perlu untuk menerima pengampunan dari orang lain? Apakah aku bisa mengampuni diriku sendiri?" Pertanyaan-pertanyaan permenungan ini mari kita jelaskan satu persatu dengan rahmat kerendahan hati dan keberanian untuk beranjak dari keterbelengguan kita dalam rasa ingin dipimpin oleh cahaya, supaya hati kita tetap memiliki harapan. Oleh karena itu, mari kita sampaikan harapan-harapan kita melalui doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah kehidupan dan penyertaan-Mu hingga hari ini. Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali kami ingin mengatur jalan kami sendiri. Namun pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan kerendahan hati. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami selalu mau dan siap dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Bimbinglah setiap langkah kami agar tidak menyimpang dari jalan-Mu. Ketika kami menghadapi keraguan atau keputusasaan yang sulit, berikanlah kami kebijaksanaan sejati dan keteguhan iman untuk selalu taat pada kehendakmu, bukan kehendak kami pribadi. Jadikanlah kami alatmu yang setia, dan biarlah hidup kami memancarkan kasihmu kepada sesama. Ajarilah kami untuk selalu berserah, percaya bahwa rancanganmu adalah yang terbaik dalam hidup kami. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tanganmu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah mimbar agama Katolik RRI Pro 1 Cirebon pada malam hari ini. Untuk mengakhiri RRI Pro 1 Cirebon dalam mimbar agama Katolik ini, saya ingin berpantun. Burung merpati terbang ke taman, hinggap sejenak di dahan yang tinggi. Hidup demi hidup yang kita lalui dalam damai dan iman harus kita hidupi melalui kasih Kristus yang tinggal selamanya di hati. Sampai jumpa dan mengudara kembali pada siaran berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
0: Baik, terima kasih Stefani Cahyaning Sindiawati. Demikian tadi pendengar mimbar agama Katolik untuk edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026 dengan tema dipimpin oleh cahaya. Dan mimbar agama Katolik akan hadir setiap Rabu pukul 19.30 hingga 20 waktu Indonesia Barat di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita di Cirebon malam ini.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, setiap Rabu malam kita akan bergabung bersama program 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu.

0: 80-an tentang Nusantara, rindu selalu pulang ke Indonesia yang sederhana tapi penuh makna. Saat lagu Nusantara mengalun, bukan hanya merindukan seseorang, tetapi juga aroma tanah air yang membesarkan kita semua. Rindu ini seperti kaset lama berisi lagu-lagu Nusantara. Semakin diputar, semakin terasa cinta pada Indonesia. Dan lagu-lagu Nusantara era 80-an mengajarkan bahwa rindu bukan sekedar tentang cinta, tetapi tentang tanah kelahiran. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh, rindu, rindu semakin membara. Ku berlari untuk menggapai asmara. Oh, rindu, rindu tak tertahankan. Ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Ku tunggu-tunggu jawabanmu, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, yes, ini merupakan hits besar, di mana yang membawakan lagunya bintang tamu kita malam hari ini. Aku mau nanya, film Ranjo Cinta, siapa yuk bintangnya?
1: Ya, bestiku sendiri dong.
0: Kok ngerti sih?
1: Gimana sih?
0: Ih, gak suka aku kalau Mbak Ita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya, Mbak?
1: Oh, itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau gak salah. Aku masih di Surabaya.
0: Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
1: Iya. Purnama Sari maksudnya.
0: Oh, Purnama Sari. Loh. Ada loh Bioskop Purnama itu di pasar ini loh, Mbak. Aduh. Pokoknya di bioskop Purnama itu
1: sekarang udah gak ada.
0: Iya udah gak ada, kan udah 21 semua ya. Jadi dulu saudara pendengar, ada bioskop di Surabaya itu namanya Bioskop Purnama. Terus di sebelah Bioskop Purnama itu ada nasi apa? Pecel enak banget, Mbak. Nasi pecel Purnama.
1: Di situ ya?
0: Iya dong, langganan.

0: rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow dong Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Pastinya mas, oh ya mas, nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini mas.
0: Emang ya?
1: Iya. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
0: Nah itu.
1: Dan semuanya tuh keren-keren semua lagunya.
0: Betul. Yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia,
1: tapi juga lagu-lagu barat.
0: Betul.
1: Iya betul.
0: Jadi kalau menurut cerita beliau ini, dulu sebenarnya gak ada kaset barat itu yang campuran namanya ya, gak kita
1: kompilasi.
0: Ngomong dulu ya. Kompilasi ya. Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu katanya.
1: Iya benar. Misalnya keluaran misalnya blackboard yang campuran. Jadi seluruh lagu hits itu ada sih.
0: Nah, yang barat-barat pun dulu ada.
1: Ada banget mas.
0: Jadi karena untuk mengakali hal itu, Mas Johan Untung ini menjadi
1: hanya meng-cover
0: gitu.
1: Tapi secara legal.
0: Yang pasti betul. Dia asalnya sama dengan kita mbak.
1: Podo mas, dari Jawa Timur. Penyanyi yang satu ini, meskipun ada darah Jermannya.
0: Ada darah Jermannya ya.
1: Kelihatan kok dari wajahnya.
0: Oke, okay. Nanti kita ngobrol dengan pastinya. Mas Johan Untung, karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
1: Oh mas, jangan salah, yang sebelahmu itu sebenarnya
0: konser loh mas. Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya
1: di Tujuh Bintang ya.
0: Iya, dengan teman-temannya Tujuh
1: akan
0: Bintang.
1: Akan ada konser Tujuh Bintang, yaitu Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Deddy Dukun, dan Mus Mujiono.
0: Sebentar ya. Mbak, teman-temannya Mbak Ita tuh kok keren-keren ya mbak. Ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
1: Wah ini biro.
0: Mbak Ita ini teman-temannya memang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya. Betul. Ya iya rek ya. Soalnya
1: Sama-sama legend
0: penyanyi rock dari Surabaya. Teman aku ini
1: ya,
0: penyiar mas, ruang ya. Rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya. Oh, ya kan
1: ya.
0: Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan mau menitipkan penyiar pertanyaannya ya. Mas Bang Albert.
2: Mas malam.
0: Bang Albert, apa kabarnya?
1: Hai Mas.
2: Baik, sehat.
0: Apa yang mau ditanyakan Bang Albert?
2: Hubungannya dengan Erni Johan.
0: Hubungannya dengan Erni Johan. Oke. Kayaknya sih enggak ada kalau menurut saya ya.
1: Oh, karena sama-sama Johan.
0: Sama-sama ada Johannya.
1: Iya, ada Johannya.
0: Kan itu Johannya di belakang kalau.
1: Kenapa, Bang?
0: Coba nanti kita cross check ya, Bang ya.
1: Nanti di cross check lagi Bang Albert. Ada lagi, Bang, yang mau disampaikan?
2: Ya, itu saja.
0: Oke.
1: Oke, Bang Albert.
0: Nah, siap. Terima kasih Bang Albert.
2: Terima
0: kasih. Oke. Lanjut kita ke Manado.
1: Ada Bang Benijo, selamat malam.
0: Selamat malam Bang Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail, Ita Purnamasari. Apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah baik. Bung
1: Bang
0: Benijo.
1: Benny juga ya.
0: Bang Benijo gimana? Penguasa Manado?
1: Sehat selalu Bang.
3: Penguasa Manado itu gubernur, bukan Bung Benijo.
0: Begitu ya.
3: Ya iya.
0: Bukannya wali kota ya? Kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
3: Manado provinsi Sulawesi Utara. Jadi yang penguasanya gubernur.
1: Oh, ya, oke deh. Oke Bang
0: Benny. Oke deh, silakan dilanjut.
1: Ada mau disampaikan Bang Benny?
3: Ada dong.
1: Iya.
3: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti
0: dikit. Jadi pertanyaan silakan Bang Benny Jo.
3: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an. Itu lagu-lagunya Ranjau-Ranjau Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
0: Betul, tadi udah diputer.
3: Lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di translate atau di cover ya, lagu-lagu barat.
1: Iya siap, nanti akan ditanyakan. Nah,
3: itu judulnya apa sih? Konsep ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke translate ke Indonesia? Itu aja ya pertanyaannya, nanti
1: siap dijawab.
0: Ya.
3: Pasti salam dong.
0: Silakan
1: Bang.
3: Ada Ayu Malukna. Ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat,
0: Bupat
3: Mawati di Manado.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita menuju Bondowoso. Pak Putra, ada Pak Putra Magenda.
0: Magenda, selamat malam.
1: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo?
0: Pak Putra.
1: Pak Putra? Pak Putra? Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra, selamat malam.
0: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
1: Pak Putra, where are you?
2: Selamat
1: malam. Ya, selamat malam Pak Putra. Langsung pertanyaannya apa ini?
0: Pak Putra.
2: Ini yang saya tanyakan dengan bintang tamunya ya. Siapa, Mas?
1: Ada Johan Untung.
2: Oh, itu.
1: Ya, siap.
2: Makasih.
1: Oke, sama-sama. Ya. Udah itu aja.
2: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
0: penyanyi
2: cipta lagu mulai tahun berapa?
1: Oke.
2: Okay. Juga sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja mas.
1: Oke okay, siap, terima kasih Pak Putra.
0: Oke okay, Pak Putra.
2: Salam-salam.
0: Boleh silakan.
2: Ya salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung, ada Bung Leman. Juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah dan semua kru RRI Jember, semua dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin, terima kasih Pak Putra.
0: Siap.
2: Gitu aja Mas.
1: Oke.
0: Oke, Pak Putra.
2: Waktunya.
0: Sama-sama.
2: Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
0: Selamat malam Bu Tiara.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari.
0: Iya.
1: Siap.
3: Sama Bang Yudi Ismail ya.
0: Iya betul.
1: Apa nih yang mau disampaikan Bu Tiara?
3: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap.
0: Iya Bu.
1: Oke. Okay.
3: Bintang tamunya ada
0: Bung nanti. Johan Untung.
1: Ya, betul.
3: Oh, Bang Johan Untung. Tapi ya. Belum.
0: Belum. Nanti jam 9 akan hadir.
3: Oh iya. Cuman ya, aku monitor aja deh sebentar.
1: Oke okay, siap.
0: Ya. Oke okay, Bu Tiara.
3: Iya. Yeah, terima kasih.
1: Sama-sama Bu Tiara. Silakan.
3: Salam-salamnya buat Ibu Farida yang ada di Palu, terus Bang Andi Yudhistira, selamat malam. Buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ita Purnamasari bersama Bang Yudi Ismail.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Yang rindu, yang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
0: Selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mas. Gimana Bang?
4: Ya, langsung saja nih Mbak Ita.
0: Boleh, silakan.
4: Yang saya tanyakan dicatat di Mas Yudi.
0: Iya pasti.
4: Gini, apakah Mas Johan Untung itu dia itu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
0: Oh iya. Nanti akan disampaikan.
4: Di Jakarta Mas Yudi.
1: Oke.
4: Okay. Okay. Kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
1: Oke.
0: Oke. Oke Bang Leman.
1: Siap.
4: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, selamat agenda, selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk kakak ayah di Maluku dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Lampung. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Mas Johan Untung, dia juga pernah duet. Sebenarnya bukan, istilahnya bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak. Ya. Tapi dia sebagai
0: featuring.
1: Cuman dengan kadang-kadang Indonesia. Juga enggak ditulis namanya. Ya. Dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalata.
0: Oh iya betul.
1: Di lagu yang berjudul Rela.
0: Ya,
1: jadi apa ya istilahnya kalau zaman dulu rekaman Mbak? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela. Tapi ada suara cowoknya.
0: Jadi
1: Johan Untung.
0: Ini. Kayak lagunya Mbak Dewi Yul.
1: Iya. Iya itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu.
0: Iya, okay, cuman memang tidak ditulis namanya.
1: Tidak ditulis namanya.
0: Tapi suaranya ada.
1: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Mataralta, Rela.
0: Jangan untung.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio yakni Ita Purnamasari dan satu lagi di line telepon. Ada Mas Dedi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Wih. 7 bintang plus Vina Panduwinata. Oke. Okay.
1: Mantap. Mas Dedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Iya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 bintang plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 bintang plus
1: Singalong, Vina Panduwinata. Ya,
2: konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
1: Nostalgia intinya ya, Mas ya. Aduh, mantap ini, Mas.
0: Mas, itu kan berarti 7 bintang versi baru plus Vina Panduwinata gitu ya. Apakah nanti yang personil-personil 7 bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana, Mas?
2: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo 2 sampai 3 lagu.
1: Iya, betul.
2: Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu. Dan nanti closing lagu 7 bintang plus Vina Panduwinata dengan judul Jalan Masih Panjang.
0: Seru. Okay. Ini kalau boleh di Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya, Mas?
1: Tahun berapa, Mas Dedi?
2: Tahun 87 kita bentuk 7 bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja. Saya telpon Tri Utami, saya telpon Mus Mujiono, saya telpon teman-teman yang lain. Ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Atik Sibi. Dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1,5 jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain-lain juga ikut seperti Tri Utami nyanyi cepat. Dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik dan
1: hasilnya
2: mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia. Dan lagu itu hits dan
1: hits
2: mendapat
1: banget.
2: BET World waktu itu.
0: Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana, Mas?
1: Konsepnya memang 7 bintang.
2: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sambung kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
0: Pantesan ini Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
2: Iya, betul. Ita itu paling sayang sama saya, Mas.
0: Oh gitu ya.
2: kalau ketemu minta diambung terus, Mas.
1: Keselak loh, Mas Dedi. Tuh kan percanjian Mas Dedi ini kayak gini loh. Gimana coba?
0: Mas, dari yang ada di referensiku sih 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
1: Dua lagi apa, Mas?
0: Semua Milik Tuhan
2: jangan
0: sama
2: Menambah Dosa. Jangan Menambah Dosa.
0: Yang dua ini apakah juga akan dibawakan Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
2: Next show kita bawain lagu.
0: Next show.
1: Karena di yang para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
0: Sudah cukup banyak.
1: Ini masalah durasi. Jadi,
2: kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja 7 orang udah 21 lagu.
1: Plus
2: Rumpis satu lagu plus
1: rame-rame.
2: Per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
0: Begitu. Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam? Betul. Bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan sang pencipta dan
1: kemanusiaan.
0: Kenapa begitu, Mas?
2: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Mm-hmm. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, mm-hmm. yang artinya itu sangat universal, kolosal, mm-hmm. dan dinyanyikan oleh Tujuh Bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, mm-hmm. mendapat tempat, dan mendapat BSF Award pada saat itu. Dan wow. memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
1: Nah, gitu. Itulah iya, seorang iya. Deddy Dukun, wah, sebagai penciptanya. Luar biasa, Mas.
0: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan formasi yang sekarang baru, formasi ya, baru. Gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia gak pernah cerita sama aku.
2: Oke, kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga.
1: Yes,
2: saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, yeah. saya panggil Memes, mm-hmm. dan siapa
1: Tina,
2: lagi?
1: Tina, Mas Faiz, Faris RM.
2: Paris RM, waktu itu kita gabung, dan pada saat itu kita bentuk Tujuh Bintang baru, ya. Album kedua dan ketiga, ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang Tujuh Bintang plus Vina Panduwinata masih ada, dan kita akan tour di beberapa daerah nanti.
0: Waduh, ya. Salah satunya
1: yang pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, ya. Jakarta Selatan.
2: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang, ya. Karena kita akan memberi hadiah kepada penonton, ya. Yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
1: Kalau udah gini nih, bercanda Mas Deddy nih, aduh.
0: Oh, ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Deddy Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM ya.
1: Mas Faiz kayaknya absen.
0: Oh, absen ya. Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Shara, Memes. Line up-nya, waduh, ini kan
1: gak kaleng-kaleng.
0: Kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
2: Iya.
0: Apakah susah gak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
1: Bisa untuk info, untuk pemesanan tiket, bisa info di Instagram The Hanghouse.
0: Instagram The Hanghouse ya.
2: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
1: Betul.
0: Wah.
1: Mantap. Gitu.
0: Jadi silakan dilihat di The Hanghouse.
1: Instagramnya The Hanghouse.
0: Nih memang
2: ya, kita datang ke The Hanghouse, kita nyanyi bersama besok.
0: Oh, oke, siap kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Deddy apa nih?
2: Bohong. Saya masih ada.
0: Kamu tukang bohong.
2: Iya.
0: Oke.
2: Iya. Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama, mm-hmm. untuk semua penonton. Betul. Yang hadir.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap pokoknya.
0: Mas Deddy, semangat dan sukses buat
1: banyak loh, Mas Deddy.
0: Konsernya tanggal 13 Juni nanti.
2: Oke.
1: Sehat terus, Mas.
0: Sukses. Salam selalu buat teman-teman Tujuh Bintang ya.
2: Oke. Siap. Oke, salam Mas kembali Deddy. Dari Tujuh Bintang plus Vina Panduwinata, yeah. Salam hormat buat seluruh penonton RRI, yes. Mudah-mudahan siap. Penonton RRI bisa hadir jumpa kita di sana nanti.
0: Siap.
1: Oke, sampai jumpa.
0: Sampai jumpa, Mas Deddy.
2: Halo kita. I love you. Aduh,
0: oke. Ada Mas Deddy Dukun yang barusan ngobrol sama kita. Deddy nah, Dukun. Di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
1: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
0: 4 dekade. Waduh, nanti kita tungguin. Biasa. Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu pastinya.
0: Oke, kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya dong, Ibu Fatmawati juga cantik.
1: Aduh, alhamdulillah Ibu.
0: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Apa bintang tamunya belum ada ya?
0: Bintang tamunya tadi sudah 9. Ada,
1: tadi ada Mas Deddy Mas Deddy Dukun.
0: Nanti juga ada
1: Mas Johan Untung.
0: Mas Johan ya? Untung. Mau nitip pertanyaan silahkan ya. Loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi, cuma ucapan aja ya. Semoga sukses ke depan ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya. Iya. Salam-salam dong.
1: Boleh, boleh. Boleh.
0: Silakan.
3: Ada saya mau salam pertama-tama buat Ita cantik, Ita Purnamasari bersama.
1: Salam kembali Bu Fatmawati cantik.
0: Terima kasih.
3: Semangat ya.
1: Iya dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
1: Amin.
0: Amin.
3: Amin.
1: Amin. Amin.
0: Siap.
3: Amin. Amin.
0: Terima kasih.
3: Iya. Salam ya.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam. Oh iya.
3: Ada Pak Benijo.
1: Oh Pak Benijo. Oke. Okay.
3: Terus ada Bang Leman. Ada Oma Ana apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja yang masih.
1: Siap.
3: Cantik. Makasih.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Siap Pak Ahmad.
4: Siap. Mbak Ita pernah
1: makan. Iya Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Semangat ya.
1: Semangat.
4: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur kehadiran Allah. Ruang Rindu semakin maju.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya Mas Yudi,
0: ya. Apa tuh?
4: Apakah lagu jalan masih panjang itu dari Bang Deddy Dukun itu diciptakan oleh siapa?
1: Oh iya, yeah, oke.
4: Okay. Nah, gitu ya.
1: Oke. Okay.
4: Boleh bagi-bagi salam, Bang.
1: Boleh, silakan. Boleh, silakan.
4: Terima kasih. Salamnya buat Putra Majenda, Pak Eti dan Nyati di Jember, juga ada Putra apa ada Ahmad Syafali di Bali, semuanya deh. Itu okay. Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Terima kasih Pak Sudi, terima kasih Mbak Ika.
1: Siap, sama-sama.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang. Gazi, selamat malam Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita Purnawati.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
1: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
5: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
0: Siap.
1: Siap.
5: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnawati penyiar Ruang Rindu ini?
1: Iya, siap.
5: Terus
1: nanti dijawab.
5: Apakah Mas Johan Untung ada nggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
1: Oke.
0: Oke.
5: Oke.
1: Oke, Uncle Gazi.
0: Siap.
5: Selamat buatnya 7 bintangnya.
1: Aduh, terima kasih. Ayo nonton dong. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
5: Insyaallah, Mbak.
1: Ya. Oke,
5: boleh salam, Mbak.
1: Boleh, silakan.
5: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Pro 1 Bukit Tinggi buatnya Survio Dila, salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Mbak Ita Purnamasari sama Bang Yudi.
1: Siap.
0: Pokoknya. Siap.
5: Ya, makasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama Uncle Gazi. Oh, baiklah, sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Deddy Dukun bilang ada lagunya Bohong. Oh ya, sama Puji Syukur.
1: Masih ada.
0: Masih ada.
1: Ya.
0: Kalau Mbak Ita ada solonya juga sih?
1: Iya dong.
0: Iya dong. Sanggup ke aku dong. Ada enggak?
1: Wani Biro. Masalahnya Wani Biro.
0: Iya. Pak Levi.
1: Makanya nonton. Makanya nonton dong biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
0: Kalau saya sudah pasti penggemar nomor depan.
1: Iya, asik. Bener loh, Mas, ditunggu.
0: Langsung kita ke toli-toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Malam, Mbak.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama.
0: Siap.
6: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, saya.
6: Memori lagu.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan?
6: Ape.
1: Api dong.
0: Say.
6: Terohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
1: Iya, betul.
0: Betul.
6: Pertanyaan buat panggil Abang atau panggil
1: boleh Johan Bang Untung, Bang Johan dengan boleh, Mas Malaysia, Johan juga ya. Boleh.
0: Mm-hmm.
1: Mas Johan kalian kelahiran Surabaya.
6: Sejak era 80-an
1: betul.
6: Hingga kini.
0: Ya.
6: Satu aja ya, enggak usah ribet-ribet
1: ya. Iya, boleh Mbak.
6: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik internasional ya. Di 21 Juni nanti. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Untung. Gimana ya terus apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apa di era digital.
0: Oke.
6: Itu aja pertanyaan saya. Siap. Dan yang kedua lagi, Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya asalnya dari mana dan stay-nya berkarirnya di mana? Ya.
0: Oke, siap.
1: Oke, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
6: Titip salam.
1: Yang boleh silakan.
0: Silakan.
6: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Dan yang kedua seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada Nusantara ya.
0: Oke.
6: Terima kasih banyak. Siap. Saya semangat untuk semuanya, Mbak Ita. Terima kasih
1: sama-sama
6: banyak.
1: Sama-sama, Mbak Haryanti.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh, ada Bang Lasiman. Selamat malam.
1: Bang Lasiman, selamat malam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Bang Lasiman.
0: Bang Lasiman.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
1: Halo juga. Bang?
7: Halo.
1: Iya, kedengeran kok.
7: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, Bang. Apa yang mau disampaikan, Bang Lasiman?
7: Nah, ini mau tanya. Mm-mm. Pertanyaan. Halo?
1: Iya. Bang?
7: Ini pertanyaannya kepada Johan Untung. Saya mau tanya, ini album yang pertama dan yang terakhir.
1: Oke.
0: Okay. Nah, oke.
7: Okay. Tolong nanti dijelaskan.
1: Siap.
7: Album yang pertama kali.
1: Iya, Bang.
0: Udah itu aja ya.
7: Nah, ini yang paling akhir.
0: Iya,
7: salam-salamnya.
1: Oke, silakan.
7: Ini untuk kita di RRI Melapo di Pro 1 kepada Bung Reno, Andy, nah, kepada teman-teman lah semua para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Oke, Bang Lasiman.
0: Terima kasih, Bang Lasiman.
7: Semoga Mbak Ita Purnama Sari sukses nanti di konser.
1: Oh, terima kasih. Amin.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah aku akan diajak konser?
1: Mohon maaf ya.
0: Anda siapa gitu dong? Coba.
1: Mohon maaf, Mas. Sampai niku sopo?
0: Sampai niku sopo? Lali lu deh lu. Halo, selamat malam Mbak Ria.
8: Cibu. Halo juga Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng.
0: Iya.
8: Cantik juga temannya, Mbak Ita Purnama Sari.
1: Iya, Cibu Ria.
8: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Iya.
8: Tapi sayang ya Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Iya. Ya.
8: Kenapa? Mana sih ini Bang Johai Untung ya?
0: Nanti, ada, lagi 9. Minum kopi dulu. Supaya panas.
8: Ingin kenal dengan dia, bersuara dengan betapa.
0: Ya nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
8: Ya apa-apalah, nanti sampaikan salamku.
1: Pastinya.
0: Siap.
8: Salamku ya buat Bang Johan Untung. Ini nanti kan ada sampein. Lagu-lagu Johan Untung nih.
1: Iya.
8: Lirik lagunya, ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya. I Don't Like to Sleep, itu pastinya.
0: I Don't Like to Sleep Alone.
8: Nah itu dia, nanti tolong dong nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
1: Oke,
0: pakai suaraku aja ya. Gimana?
1: Siap, Cigu Ria.
8: Pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi, Nostalgia di Indonesia, Love Song, banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan
0: Untung. Ya.
8: Semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi, sehat terus, lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja, boleh kirim salam enggak?
1: Silakan Cigu Ria.
8: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro 1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Risa Regal. Itu saja Bang Yudi. Terima kasih banyak.
1: Salam sehat
8: terus. Bang Yudi sama Mbak Ita.
0: Ya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang, Semua Milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya Mbak ya?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan? Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Johan?
1: Apa
0: ada
1: kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Oh Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari
1: iya,
0: Mas.
1: Mas Johan, gimana Mas? Kita sama-sama Wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua.
0: Iyo, oh gitu ya. Oh
1: iya kan,
0: iya,
1: satu
0: iya,
1: label.
0: Satu billboard.
1: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Itu.
0: Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Oh iya.
1: Iya, rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng gitu kan.
1: Ayo, siapa takut? Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas,
0: nungguin Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca.
1: Ya.
0: Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuman keluar sebentar ke BSD. Okay. Makanya aku bilang lah, jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung. Kita ajak ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat dulu ya. Selamat malam Ayu. Ayu. Selamat
0: Mbak Ayu selamat malam.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Silakan.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama-sama sama Bang Johan. Selamat malam Bang Johan.
2: Suaranya kecil Ayu.
1: Oh Ayu suaranya kecil, tunggu-tunggu.
3: Suara saya kecil ya.
0: Iya, memang begitu.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oh, suara Ayu yang
0: Ayu,
1: kecil.
0: Ayu.
3: Karena dari itu ya, Ayu, tapi suara saya sudah gede kok, udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya benar tidak mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat Pak buat Bang Johan Untung namanya beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya?
0: Okay.
3: Tapi kalau saya melihat dari berita beliau ada Alex Namlohi, apakah dari Maluku?
0: Oke.
3: Okay. Ya, karena nama
0: siap.
3: Kan dari Maluku juga ada.
0: Siap, oke. Okay. Itu aja, Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu yang
0: apa? Oke, ditunggu ya.
1: Nanti dia akan disampaikan.
0: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bedijo. Mamati juga buat Lydia dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Ada Oma Ana, selamat malam.
2: Pempek.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari, Mas Yudi Ismail alias
1: Koko.
4: Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Walau di Oma Ana ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Jadi mau bertanya ya.
1: Gitu. Silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa?
0: Seruling.
4: Terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. di sawah gitu ya, kayaknya asik banget sawah, gitu.
0: Ya, oke, okay, siap.
4: Ya, oke, okay, sukses selalu untuk Bang Johan ya.
2: Terima kasih.
4: Semangat sukses selalu. Boleh Don, salam salam.
1: Boleh, silakan
0: Oma Ana.
4: Ya, ya, ada Ibu Ana di Sorong. Huh? Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh.
1: Ya, siap.
4: Salam okay, semuanya ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang keduanya ini ada Bang, bukan deh Bang, Mas Yudi Ismail sama.
0: Hai.
4: Nama Farid ya, selalu semangat terus ya. Semangat,
0: siap, terima kasih Om Ana.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita?
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Hambatan satu apapun ya.
1: Bang Andi enggak mau nonton ke Jakarta.
5: Kan bisa di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Mbak. Intinya
5: Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, ya. Atau siap. Bintang
1: nah, siap Bang.
5: Ya insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas Ismail?
1: Oh ada di sini nanti silakan ngelihat di
0: Instagramnya The Hang ya,
1: akun The Hang House, Instagramnya The Hang House ya, itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
0: Siap.
5: Cuman itu aja.
0: Iya. Oke.
5: Okay. Ada yang lain.
1: Okay,
5: salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
0: Oke, oke, oke.
1: Di mana? Di The Hang House Band. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
6: Enggak, aku The Hang belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas ya? Iya.
6: Anyar yo.
1: Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Okay. Ini pertanyaan pertama, coba kita yang tadi nelpon langsung ya, maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Nama untung itu loh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
6: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto biar gampang.
0: Oke.
6: Johan Untung, ya kan? Tapi kalau aslinya, asli nama saya itu Yuhan Syak Alex Nanlohi. Saya dari Ambon juga, Saparua.
0: Oh, sampai tadi ditanyain ya.
1: Iya.
0: Dari Ambon, ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
6: Iya, di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
0: Oh.
6: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
0: Ambon kartu. Ambon kartunya doang.
1: Walah, ya ya Mas.
0: Saya ngerti enggak Mbak Ita? Gimana gimana Mas? Silakan.
6: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Elias Vikal, Yopi Latu.
0: Oke.
6: Glenn Bradley, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
0: Oke.
6: Porto itu dekat sama Haria. Nah, itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
0: Gitu ya Mas ya?
1: Iya Mas.
6: Cari ini.
0: Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
6: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
0: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya.
6: Pabrik. Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
0: Oh, Dinoyo Mbak.
1: Dinoyo. Aduh, bener. Kikene bonek ya Mas.
6: Ya iya pun.
1: Bonek kiki kita Mas, aduh.
0: Oke. Kemudian
6: SD Surabaya, SMA Surabaya, SMP aja Kediri.
0: Oh, SMP Kediri. Temennya Mbak Atik dong.
6: SMP 1.
1: Oh SMP iya. Berarti temennya Atik Sebi dong.
0: Bukan teman lagi kata Mas.
6: Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku sing gowo.
0: Nah, kan.
6: Oh. Atik Sebi.
1: Mbak Atik dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta Mas Johan.
6: Iya.
2: tak bawa Jakarta ke rumah aku. Arianto.
1: Oh iya, Arianto. Okay. Makanya nyanyi Nusantara juga.
0: Benar. Ya. Ya, waktu ya, itu berarti ya, sama pacarnya ya, Mas?
2: Ya, Heru pacarnya.
0: Heru.
1: Wah, berarti kalau nang sampai sini mau tak ledekin ah.
0: Mas, berarti cari Heru.
2: Ayo, apa banget takutnya hati itu.
0: Oh, siap-siap. Oh,
1: seru ya, Mas, ya nanti.

0: Iya ya.
1: Aduh,
2: kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
1: Enggak dijawab, enggak apa-apa, Mas.
2: Enggak apa-apa, Mas.
3: Harus dijawab.
2: Ya, silakan.
3: Ya. Ini menjadi tua itu anugerah.
2: Ya,
3: itu hal yang harus dilihat.
2: Iya, toh? Betul. Mas.
3: Mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
1: Betul, ya, Mas. Setuju banget.
3: Wah. Nah, itu makanya aku bilang tuh saya sekarang 71.
2: 71, oh, ya Allah, semangat terus. Mas.
3: Aku ambil Ebit, ambil Uta itu seumuran.
2: Oh, iya.
1: Tapi Mas Johan ini awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh Mas Johan.
2: Dari dulu, dari
3: 71 kan. Tapi kelihatannya kayak 70 gitu ya.
1: Mas, aku keselak, Mas, sumpah keselak.
2: Kumisnya kok enggak pernah hilang? Kenapa sih, Mas?
3: Wah, itu parabola, itu enggak boleh hilang.
1: Itu enggak
2: boleh hilang ya.
1: Jimat ini kok udah masih di jimat.
2: Jimat ya Allah. Tina jimat ah.
3: Nah, hilang mesti hilang kekuatannya.
2: Nah, tuh kalau hilang kumisnya, hilang kekuatannya. Saya translate buat pendengar Pro 1 yang enggak ngerti ya, Mas, karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
3: Oh iya.
1: Jadi kalau kumisnya hilang itu suaranya Mas John juga langsung hilang.
2: Gitu ya.
3: Kekuatan itu di situ. Kekuatan.
2: Siap,
3: powernya nang kono power.
2: Powernya di kono rek. Ada Bang Benijo di Manado. Lagu mancanegara apa aja ya, yang sudah pernah di-cover, pernah di-cover
1: dan ngetop di
2: waktu
1: Indonesia,
2: rekaman ya itu ya.
1: Lagu-lagu
3: kalau
1: cover.
3: Apa aja ya, lupa lah ada 3000 lebih.
2: Wih.
3: Luar jadi biasa, kalau di buku itu ada catatan lagu di buku teks buku nih.
1: Saking udah banyak.
2: Saking banyaknya habis bukunya buat nulis judul-judul yang pernah dibawakan.
1: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya, Mas?
3: Gak
1: Billboard
3: boleh. Ya. Ya, Milbon. Dulu kan nggak boleh toh, makanya bikin covernya.
1: Ya, makanya okay. Itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover tuh enak kok apa Mas?
3: Memang enak banget. Dulu belum banyak penyanyi, betul, ya toh, jadi betul, aku yang paling laris dulu. Ya,
1: untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
2: Juaranya memang.
3: Soalnya dibilang King of cover version. Nah,
2: King of cover version, siap.
3: Ono istilahnya.
2: Siap, ini ada Pak Putra Magenda. Tekok Bondowoso iki, Mas.
1: Pertanyaannya apa, Mas?
2: Bondowoso. Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
3: Udah. Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
1: 5 dekade ya, Mas. Wah, luar biasa nih 5 dekade.
2: Siap.
1: Masih eksis sampai sekarang. Luar biasa nih, Mas Johan. Iya, Mas.
3: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
1: Iya, Mas.
3: Aku sempat rekaman di situ dulu.
1: Luar
3: tapi
1: biasa.
3: Grup band. Belum nyanyi grup band.
1: Mantep banget itu.
3: Ya, lumayan, Mas Johan. Seket luruh
1: iya,
3: itu. Aku sama Erni Kodo itu. Erni Kulit juga umurnya 71.
2: 71 ya?
1: Erni,
2: iya.
1: Penyanyi-penyanyi legend.
2: Oke. Okay. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka nyanyi sejak kecil?
1: Mas? Mas Johan?
3: Iya.
1: Pernah gak, Mas?
3: Gak pernah aku kalau ngamen.
1: Iya, kafe tuh kafe ya, Mas? Kafe tuh kafe, iya. Ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe, ya. Ngamennya di kafe.
3: Betul.
1: Itu sudah terjawab ya.
2: Siap, udah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi
1: kalau
2: dijawab
1: rekaman,
2: ya.
1: Kalau rekaman belum pernah tapi nek manggung sering.
2: Sering, oke, okay, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
1: Iya.
2: Lagu terbaru dari Mas Johan apa, Untung. Mas? Ditanyain sama Uncle
1: terbaru
2: Gazi.
1: Terbaru atau lagu terbaru, Mas?
3: Wah, aku.
2: Halo, Mas. Oke, okay, agak terputus sambungannya.
1: Kok putus?
2: Mas Johan.
1: Halo, Mas.
2: Mas Johan. Ya ini mungkin sinyal kali ya.
1: Iya, betul.
2: Ya sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan.

0: mudah-mudahan
1: tersambung dengan lagi dengan
0: Mas Johan Untung. Ini ada satu lagu jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
1: Ruang Rindu,
0: Ruang Berbagi Rindu,
1: Memori Lewat Lagu.
0: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: Mori Lewat Lagu,
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, nah, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh Mas, Desember Kelabunya aku baru tahu loh Mas. Kirain tuh Maharani Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani Kahar.
2: Yang,
0: ini yang barusan sama ya. Mbak Ita. Mbak Ita, Mbak Atik.
1: Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yoncen keren loh.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu, studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu?
2: Ya 80-an juga. Ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta itu ya tahun 84 kali ya, kalau salah.
2: Ya 80-an.
0: 80-an. Oke. Okay. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi ya, Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: Hari
0: sekarang
1: 9 Maret Mas.
0: Nah, internasional itu yang nasional. Ya. Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Iya, wes udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
1: Iya, kita di Bintaro, oh, iya. Mas.
2: Oh, Bintaro. Gitu.
0: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Perwan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
0: Oh, iya dong. Ya. Oke. Okay.
2: Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya. Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
1: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
2: Iya,
1: ya, memang ya, beda
2: AI
1: sama zaman kita
2: hebat,
1: dulu.
2: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat yang namanya.
1: Cuman gini Mas teknologi, ya, ada semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soulnya Mas.
2: Iya.
1: Beda kan dengan yang asli pastinya. Bagaimanapun yang asli itu tetap yang
2: asli, ya,
0: tetap
2: asli
0: semangat. Lo
1: asli
0: lo
1: itu
0: Mas Johan. Mas Johan ini kan ada Jermannya ya,
2: ibu saya Jerman.
0: Oke.
1: Makanya Mas Johan itu emang ada blasterannya Mas.
0: Blasteran.
2: Waktu nggak jelas kok, kalau dibilang blasteran nggak jelas.
0: Oh gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu Wong ini apa Indian.
0: Wong Indian.
2: Oh iya. Jadilah ibuku, nenek bapakku, bapaknya Ambon. Neneknya itu Syihri Aceh.
1: Oh, gitu.
0: Oke.
2: Okay. Jadi bapakku, nah bapakku, makanya aku darahnya itu sekarang A plus, bukan A biasa.
1: A plus ya, bukan A biasa. Karena plus plusnya pakai yo Mas. Iya.
2: Oh, no plus sih mau. Kalau pijat kan pijat plus plus itu enggak darahnya A plus.
0: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya yo Mas.
2: Ora ono
0: lingkungan.
1: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali bahasa Jawa, terutama Surabaya.
0: Surabaya wis talare.
2: Tahu enggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mantoknya enggak dapat.
0: Iya jane Mas.
2: Bisa. Tapi Surabaya itu
1: bener,
2: khas itu.
1: Bener banget gak, Mas. Enggak bisa hilang kita. Iya, enggak
2: ketemu suwe. Jancuk ngono mesti asik
0: Surabaya. Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya Mas, tonggone Surabaya Kertosono. Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
0: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam.
2: Malam juga.
3: Mbak Ita, iya. Mas Johan Untung juga.
1: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Johan Untung ya.
1: Langsung ke Mas Johan Mas.
3: Ingin ini Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga
0: orang tua
3: saya. Jadi orang tua, jadi katanya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini. Namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya, di Imam Bonjol di Tembara Kertosono, dan orang tua jenengan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya, pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
0: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Loh iya, tuh
0: Jembara.
2: Aku tinggal di sana.
3: Oh, Jembara Kertosono. Iya, oh,
1: betul sekali. Berarti benar Mas Gilang.
0: Orang tuanya kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
2: Benar. Iya, betul.
0: Oh, betul Mas Gilang sampean.
1: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Mas Johan ini punya
2: aku tetanggaan
3: di
2: sama
3: Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono, dia di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah grup band di situ ya.
0: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
2: Iya, Arga namanya.
1: Arga. Arga,
3: bener juga.
2: Nah, itu yang
3: lega saya, Mas.
1: Lega ya, Mas Gilang, lega ya.
3: Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan untung di Jalan Ima Bonjol, Tembara. Iya, bener sekali. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya. Ini legend juga. Paling saya terkenal tuh itu loh, lagunya Ranjo-Ranjo Cinta.
0: Nanti ditungguin.
1: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
0: Siap.
3: Mas Widi juga, Mbak Farida, Teh Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Ita.
1: Monggo Mas Gilang.
2: Oke Gilang, matur nuwun.
0: Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, selamat malam kembali Yudi Ismail Yopo Kak Pare.
0: Alhamdulillah baik, api.
1: Api wae.
4: Teh Dinda. Yopo Kak Pare Kak Johan.
1: Teh Dinda, selasa langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya Kak Johan, untung Yopo Kak Pare.
2: Yo kabare api-api baik wa Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
1: Bener banget juaranya ini.
4: Spesialis song cover ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover keren jadinya.
2: Iya ya
4: kan.
0: Betul.
1: Betul banget Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku Teteh lebih suka panggilnya Cak.
0: Siap.
1: Betul, silakan Teh, nggak apa-apa Teh.
4: Cak, selain song cover, itu lagu yang bukan cover adakah?
1: Ada Teh. Ranjau-ranjau cinta.
4: Ada ya.
0: Nusantara tiga.
2: Aku nyanyi.
4: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan, iya. Jadi lagu yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
0: Nanti kita kasih tahu Teh.
4: nggak usah dikasih tahu, di ini aja, diputer aja nanti.
0: Oh iya, tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya sih emang.
0: Siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
1: Boleh Teh, silakan Teh.
0: Siap.
4: Ya, Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura, dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura, ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya. Abang Josman Upas, Yudi Ismail kenal ya?
0: Dong.
4: Ya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu.
0: Okay,
4: salam siap. Ya untuk Abang Josmanu. Sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
2: Ya, siap. Terima kasih.
4: Semoga nanti ya, semoga selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya nanti. Semoga.
1: Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
4: Ayo. Oh iya, ampun kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan,
1: iya.
4: Jadi kebetulan tahu.
1: Ayo Teh.
0: Silakan ditunggu ya Teh ya.
4: Oke, kalau gitu
0: sama-sama.
4: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye bye.
1: Selamat malam,
0: bye bye. Kita ke Sumatera Barat. Ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
1: Uni Rahma.
0: Selamat malam.
2: Uni.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Uni.
0: Siap. Silakan Uni Rahma.
5: Iya. Selamat malam, Bang Untung.
1: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
2: Siap.
5: Hai, selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam saya selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan Teteh Dinda tadi ya. Bang Johan Muntung ini kan terkenal dengan meng-cover ya, lagu-lagu nostalgia.
1: Betul.
5: Saya senang ya, dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki meng-cover lagu daripada lagu sendiri itu?
0: Oke, siap.
2: Ya, kalau bilang lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
1: Iya,
2: Mas. Oke, okay. Kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh, ini Johan Muntung gitu. Iya.
1: Betul, Pak.
2: Lain siap kepuasannya, lain kepuasannya.
0: Itu aja Uni Rahma.
1: Sudah terjawab. Ya.
5: Boleh salam.
0: Silakan.
1: Boleh silakan Uni.
5: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
1: iya,
5: buat Bang Yudi.
1: Sama-sama.
5: Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia.
2: Siap,
5: semoga
2: sama-sama.
5: Sukses ke depannya dan juga buat Tujuh Bintang juga.
1: Terima kasih. Makasih Uni.
5: Pokoknya, iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita, Mbak Ita dan siap. Bang Yudi, buat Tanjudin di Minahasa dan buat Tedinda di Bogor, salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapakah?
1: Ciptaan siapa, Mas Johan?
2: Nah, kalau ciptaannya itu aku enggak jelas. Lupa itu kayaknya ya, Pak, udah lama banget.
0: Iya sih.
2: Seruling di Lembah Sunyi.
1: Siap-siap.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi Mas Yudi? Pertanyaan.
0: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
2: Album terakhir itu
1: yang
2: 98.
1: Terbaru Mas.
0: 98 ya?
2: Iya.
1: 98 udah lama dapat dong Mas.
2: Tajam tak bertepi itu terakhir aku rekaman.
0: Oke.
2: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
1: Kalau Ranjo-Ranjo Tinta itu tahun berapa Mas Johan?
2: 86.
1: Oh, 86.
0: 86 ya. 86. Siap kalau
2: pas
0: begitu.
2: Pas ada ada filmnya dulu yang
1: enggak. Ranjo-Ranjo Cinta Paramita Rusadi ya.
0: Sama Rano Karno ya enggak
1: sih? Rano Karno. Iya, siap.
0: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
1: Made Budilana.
0: Made Budilana
1: dari Singaraja Bali.
0: Singaraja Bali.
1: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
0: Mengcover lagu.
1: Mengcover lagu orang, Mas.
2: Mengcover lagu itu memang tantangannya, kita harus minimal mirip, ya kan?
1: Ya,
2: mirip.
1: Ya, nah,
2: itu yang
1: ya,
2: yang tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus mengejiwai juga vokalnya, karakternya. Memang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
0: Oke,
1: okay.
0: Begitu rupanya.
1: Ada lagi?
0: Ada Riva Ririn di Binong, Curug,
1: Tangerang.
0: Ikut bergabung
2: ini
0: dong.
2: Ini tadi yang WA aku, Riva ini.
0: Oh gitu.
1: Iya, menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas?
2: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama.
1: Dari pertama
2: di KB ya, lagu-lagu barat.
0: Oke.
2: Okay. Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
1: Flashback. Oh iya. Flashback ya.
0: Oke.
2: Itu 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
1: Lagu-lagu Bee Gees.
2: Oh. Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Al Jarreau, Michael Frank.
1: Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan
0: Mas
1: ini.
0: Johan ini ya.
1: Ini Mas ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau love. Apa aja. Secara live Mas sekarang ini iya. Ya. Boleh terserah apa aja Mas.
2: I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the pouring rain. And the moment that's the wonder for me. I wanna feel you in my arms again.

0: Underneath the show,
1: how deep is your love? Mirip banget. Sama-sama merdunya.
2: Okay.
1: Luar biasa, Mas Johan.
2: Mas Johan, habis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
3: Oke. Okay.
2: Sebelum break kita sapa-sapa
1: kita
2: dulu.
1: Sapa-sapa dulu ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
2: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
2: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
2: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
2: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Samba, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
2: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wow. Kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada Anggrek Bulan.
2: Oke.
0: Ingat ya Mas Johan.
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas, lagu apa itu?
1: Iki loh, iya.
0: Anggrek Bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad,
1: iya. Ani Samad, oh iya Mbak ya. Ani Samad, iya sih.
0: Oke.
2: Okay. Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
1: Jadi kayaknya semua ya, penyanyi Surabaya zaman-zaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu-itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama bener, Mas. Bener-bener Galarama.
0: Siap, siap, siap, siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunaryo.
2: Oh,
0: iya kan ya, Mas?
2: Oh iya, double S.
0: Double S.
1: Susi Sunaryo ada kemana tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya ya itu Prapto. Ya Prapto.
1: Iya Prapto, nama aslinya Prapto. Mas Prapto.
2: Esther,
1: ya,
2: ya. Esther itu.
0: Esther.
2: Singgowoiku.
0: Oke.
2: Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan. Main-main gitar itu. Nah, ada yang ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kowe gelem gak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omaku. Tak terus nang TVRI. Gitu.
0: Oke, jadi aku translate ya, Mas. Takutnya subtitle-nya enggak keluar, pendengar seluruh Indonesia enggak tahu. Jadi, Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono, kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunaryo itu Sunaryo sama Prapto, diajakin ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya, baiklah.
2: Di tes dulu kan, di tes lah udah. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih.
2: Ya, itu ya. kita berlima dulu dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya, Mas.
1: Apa, Mas? Karena namanya berjuang ya, Mas. Berjuang di awal. 10.000 satu tuh ya mirip, lumayan loh ya, Mas.
2: Mirip pengamen orang numpak bis kok, ya, Mas. Nang Surabaya numpak bis.
1: 10.000 ya, kayak 100.000 gitu, ya, saat ini kayak 100.000
0: iya.
1: Gitu.
0: Iya,
1: oh, iya.
0: Iya. Siap, siap, siap, siap.
1: Oke. Okay. Mas, alhamdulillah.
0: Mas Johan,
2: yang pernah lagi dulu yang lucu lagi Arthur Kaunang ya kan?
1: Wah, itu mentorku ya, Mas. Iya, iya.
2: Aku diajak nyanyi, cuh dua lagu aja ya, tapi budgetnya kecil.
1: Pio.
2: Berapa? 250.000.
0: Wah, kaget aku.
1: 250.000.
2: Aku ngomong, wow. 250.000 itu bayaranku satu tahun di pabrik gula.
1: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
2: Dia bilang kecil loh, tahun 79 itu.
1: Wow.
2: Wah, cuma nyanyi dua lagu. Smoke on the Water sama Soldier Fortune.
0: Di Purple ya,
2: hebat itu.
1: Iya,
2: di
1: iya, Purple, ya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi guess, ya. Aku masih ingat mainnya di Gresik karena itu.
0: Oh alah, ya, siap, siap, aduh, siap,
1: Mas
0: siap.
1: Arthur, jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Okay. Mas Johan.
0: Mas Johan.
1: Mas Johan, wah keterputus.
0: Langsung terputus sih.
1: Baru kita mau nanya.
0: Baru kita mau nanya ya.
1: Proyek apa yang mau dikerjain?
0: Tapi memang waktunya juga sudah mepet iya. banget. Mm-mm. Aduh.
1: Pasti
0: coba,
1: kita seneng banget.
0: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
1: Mas
0: pamitan
1: Johan.
0: Sama Mas Johan.
1: Mas Johan.
0: Sebentar ya, Mas
1: kok
0: Johan.
1: Pak
0: Mantep. Oke, okay. Wah tampaknya sudah enggak bisa.
1: Iya.
0: Mas Johan.
1: Jadi yang pasti kita seneng banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru bareng
0: iya,
1: Mas
0: ya.
1: Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya.
0: Macam-macam lainnya.
1: Dan
0: ya.
1: Juga jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hanghouse Kemang.
0: Sanggup ke aku?
1: Ya. Ada rindu.
0: Ya yes, sudah. Oke. Okay. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya, sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu, original song milik Mas Johan Untung, Ranjau-ranjau cinta.

Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Cirebon malam ini di program Satu Era di Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dan seperti biasa, lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan mini drama kali ini berjudul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka, produksi dari RRI Sintang.
1: Akhir semester selalu menjadi waktu yang paling mendebarkan. Bagi sebagian orang, kenaikan kelas adalah perayaan. Namun, bagi Reno, itu adalah ajang pertaruhan harga diri. Di sudut perpustakaan yang sepi, sebuah rencana mulai disusun.
2: Dit, kamu sudah selesai rangkum bab 5 sampai 10 belum? Kasih lihat aku dong. Besok ujian penentu kenaikan kelas tuh. Aku gak mau tinggal kelas cuma gara-gara nilai matematika aku jelek.
3: Aku udah selesai sih, Ren. Tapi kan kita udah sepakat buat belajar bareng. Bukan cuma lihat jawabannya. Kamu sih dari kemarin malah main game terus.
2: Alah, waktunya juga udah mepet nih. Lagian kalau nilai kita bagus, orang tua kita juga senang kan? Apapun caranya, yang penting naik kelas dengan nilai tinggi deh.
4: Waktu kalian tinggal 10 menit lagi. Periksa kembali jawaban kalian. Kejujuran jauh lebih berharga daripada angka di atas kertas.
2: Dit. Nomor 15 sampai 20 dong. Geser dikit kertasnya.
3: Ren, jangan sekarang. Uma yang ngeliat kesini.
2: Cepat. Kalau aku gak naik kelas, aku bisa dihukum habis-habisan di rumah nanti. Kamu teman aku bukan sih?

0: Reno, Titra, Ibu memanggil kalian karena ada yang aneh dengan lembar jawaban kalian. Kenapa jawaban kalian di nomor 18 bisa persis sama, bahkan sampai ke titik koma rumusnya?
1: Bu, mungkin karena kami belajar bareng, jadi pola pikirnya sama, Bu.
2: Ditra, Ibu tahu kamu anak yang jujur. Apakah benar begitu?
3: Maaf, Bu, saya yang salah. Saya membiarkan Reno melihat jawaban saya karena saya merasa kasihan. Saya pikir saya menolongnya agar kami bisa naik kelas bersama, Bu.
2: Ditra, menolong teman dalam kebaikan itu mulia. Tapi membantu seorang berbuat curang itu artinya kamu sedang menjerumuskannya ke jurang yang lebih dalam. Dan kamu, Reno, kenaikan kelas itu tentang kenaikan kualitas diri, bukan sekedar pindah ruangan kelas. Apa gunanya kenaikan kelas kalau mentalmu masih di bawah?
1: Dit, maafkan aku ya. Gara-gara aku, nilai kamu jadi dikurangin sama Bu Maya. Aku terlalu takut gagal sampai lupa cara jadi orang jujur.
3: Aku juga salah sih, Ren. Seharusnya aku tegas. Kita memang naik kelas, tapi rasanya kayak gak bangga sama sekali ya kalau begini caranya.
1: Ya, Dit, Bu Maya benar. Kenaikan kelas itu bukan cuma soal pindah dari kelas 8 ke kelas 9, tapi tentang seberapa besar tanggung jawab kita bertambah. Tahun depan, aku janji deh, gak akan begini lagi. Kita belajar jujur dari awal ya, Dit.
3: Janji ya? Mulai besok, gak ada lagi titip jawaban.
4: Pada akhirnya, hasil yang diperoleh dengan kejujuran akan membawa ketenangan. Sementara, hasil dari kecurangan hanya akan menyisakan kegelisahan. Kenaikan kelas yang sesungguhnya adalah saat kita berhasil mengalahkan ego dan ketakutan kita sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih berintegritas. Demikian mini drama berjudul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka. Produksi LPP RS Sintang. Sampai jumpa.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama, kurangi penggunaan plastik sekali pakai.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu, pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu. Temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.

kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat,

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?

banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya!

0: tren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembangi si Jaya Indra, widadari tomuruna.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
0: Turun-turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembangi si Jaya Indra, widadari tomuruna.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Ya. Baik, sambil menunggu juga ini ya. Jadi ada feedback audio dari Posat Kamling Apel 4 Polresta Pontianak Polda.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar bangun, seorang ayah bernama Pak Arman sudah lebih dulu berdiri. Bukan karena ia tidak ingin tidur lebih lama, tetapi karena hidup tidak memberinya pilihan. Dengan tubuh yang masih lelah dan tangannya mulai kasar dimakan waktu, ia melangkah keluar rumah kecilnya sambil membawa harapan yang sama setiap hari. Keluarganya bisa hidup lebih baik. Pak Arman bukan orang terkenal. Ia juga bukan pejabat, bukan pengusaha besar. Ia hanyalah seorang buruh harian yang penghasilannya tidak pernah pasti. Ada hari ia pulang membawa uang, ada hari ia pulang hanya membawa senyuman agar keluarganya tidak khawatir. Namun satu hal yang pasti, ia tidak pernah pulang membawa keluhan. Ketika hujan turun deras dan pekerjaan dibatalkan, Pak Arman tidak menyalahkan langit. Ia memilih mencari pekerjaan lain, apapun yang bisa dilakukan dengan tenaga dan kejujurannya. Mengangkat barang, membersihkan halaman, bahkan berjalan jauh hanya demi upah yang mungkin bagi orang lain terlihat kecil. Tapi bagi Pak Arman, setiap rupiah adalah bentuk cinta. Anaknya sering berkata, "Ayah capek tidak?" Pak Arman hanya tersenyum dan menjawab, "Ayah capek supaya kamu tidak perlu menyerah." Kalimat itu sederhana, tapi penuh makna. Di balik punggungnya yang semakin membungkuk, ada tekad yang tidak pernah runtuh. Ia tahu hidup tidak adil, tetapi ia juga tahu menyerah hanya akan membuat segalanya berhenti. Pernah suatu hari, Pak Arman jatuh sakit. Tubuhnya menggigil, nafasnya berat, namun yang ia pikirkan bukan dirinya, melainkan biaya sekolah anaknya yang mulai jatuh tempo. Dengan sisa tenaga, ia tetap berusaha bangkit, bukan karena ia kuat, tapi karena cinta memberinya kekuatan. Ia tidak pernah meminta penghargaan. Ia tidak berharap dipuji. Baginya, melihat anaknya berangkat sekolah dengan senyum, makan dengan cukup, dan bermimpi setinggi mungkin, sudah lebih dari cukup. Pak Arman percaya, mungkin hidupnya sederhana, tapi masa depan anaknya tidak boleh ikut terbatas. Tahun-tahun berlalu, rambut Pak Arman mulai memutih. Langkahnya tak lagi secepat dulu, namun kegigihannya telah menanam sesuatu yang berharga. Teladan. Anaknya tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, bukan karena hidup selalu mudah, tetapi karena ia belajar dari seseorang yang tidak pernah berhenti berusaha. Kini, ketika anak itu berdiri mengejar mimpinya, ia mengingat satu sosok yang selalu berjalan lebih dulu di depannya. Seorang ayah yang mengajarkan bahwa kegigihan bukan tentang seberapa kuat kita, tetapi tentang seberapa besar alasan kita untuk terus melangkah. Dan Pak Arman, ia tetap ayah yang sederhana itu. Namun dalam diamnya, ia adalah pahlawan. Pahlawan yang tidak tercatat dalam buku sejarah, tetapi tertulis abadi di hati keluarganya. Karena sejatinya, kegigihan seorang ayah adalah doa yang berjalan tanpa suara, namun menggema sepanjang hidup anaknya.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda di sajian Cirebon malam ini untuk edisi Rabu 10 Juni 2026. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami selama 19 jam, hampir 19 jam ini. Dan tentu saja besok Anda bisa mendengarkan kembali sajian-sajian dari program Satu Era di Cirebon dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rian pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Rabu 10 Juni 2026, melalui frekuensi FM 94,8 MHz dan AM 864 KHz. Akhir kata, kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Programa 1.

Selamat pagi seluruh pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1. Kembali mengudara untuk menghantarkan acara siaran sepanjang hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 91,4, 94,8 dan 89,1 MHz. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Islam telah mengajarkan kepada kita agar berbakti kepada orang tua, mengingat banyak dan besarnya pengorbanan serta kebaikan orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, seorang anak memiliki macam-macam kewajiban terhadap orang tuanya, menempati urutan kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga dilarang durhaka kepada orang tua. Dari Abdullah bin Amrin bin Ash radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi.
2: Selamat pagi pendengar, Anda bersama kami dalam rangkaian Cirebon pagi ini sampai nanti pukul 10 dan saya Pian Alwansa akan menemani Anda hingga nanti pukul 10 ditemani pengarah teknik Bung Wikan dan Bung Laksono yang akan menemani saya sampai nanti pukul 10 juga ya pendengar ya. Rangkaian awal Cirebon pagi ini akan kami hadirkan Mutiara Pagi Interaktif yang saat lagi tentu pendengar akan bersama Anda berinteraktif bersama Al-Ustadz Ihsan Tobi SPD yang akan bersama-sama Anda

Rekasan Jalan Brigjen dari Sonobaya pas Cirebon. Saat lagi untuk mendengar, kami akan hadirkan Mutiara Pagi Interaktif bersama Kang Ustadz Ihsan Tobi SPD yang akan bersama-sama Anda hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'in ala umur dunia wa din wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar RRI Cirebon, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini yang saya hormati Kang Ustaz Ihsan Tobi SPD sudah hadir, dan insyaallah akan bersama-sama Anda hingga nanti pukul 6 dalam Mutiara Pagi Interaktif. Sebelum Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui live chat YouTube kami RRI Cirebon, melalui WA kami di 081324951935, dan juga nomor telepon kami di 0231849 3259, kita akan simak terlebih dahulu kajian akan segera diuraikan oleh Kang Ustaz Ihsan Tobi'i yang pada kesempatan pagi ini insya Allah akan menghadirkan tema dua bekal yang menyelamatkan manusia di akhirat nanti. Pendengar, kita akan menyimak segera, tentu pendengar kebersamaan bersama kami dalam Mutiara Pagi Internet. Tapi kita akan sapa terlebih dahulu. Kang Ustaz, sehat Kang Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Assalamualaikum Kang Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, semoga sehat selalu ya Kang Ustaz ya.
1: Amin, amin.
0: Bisa memberikan ilmunya kepada kita semuanya, amin, untuk kesempatan pagi hari ini. Baik Kang Ustaz, silakan untuk bisa bersama pendengar dan kita semuanya dalam Mutiara Pagi Internet. Silakan Kang Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli shidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min

Puji syukur selalu kita panjatkan melalui syukru bil lisan, mengucap alhamdulillah. Namun tidak hanya itu, kita buktikan dengan berusaha untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan inilah menuju kehidupan yang abadi menjadi salah satu penentu selamat atau tidaknya. Kita berharap dan kita berusaha, mudah-mudahan setiap hari kita meningkat kualitas imannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rasa syukur serta rangkaian ibadah yang lainnya yang telah kita lakukan dengan tulus dan ikhlas bisa menjadi pengantar kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Salawat dan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan baginda alam, Nabi yang telah berhasil membawa dakwah, mengemban amanah risalah ilahiyah, sehingga alhamdulillah dengan dakwahnya yang sangat lembut dan santun, Islam tersebar di seluruh penjuru dunia, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadi panutan uswatun hasanah dakwah yang sangat bijaksana serta merangkul semua elemen masyarakat. Mudah-mudahan kita bisa mencontohnya dan kita bisa mengamalkan, meniru daripada akhlak yang dimiliki baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Huwallazi akhrajan nas minadh-dhulumati ilan nur. Baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar setia Radio Republik Indonesia 94,8 FM serta pemirsa kanal YouTube RRI Cirebon dimanapun berada yang kami cintai. Ada satu pertanyaan yang layak kita ajukan kepada diri kita sendiri setelah sekian tahun, sekian puluh tahun kita menjalani hidup ini. Apa sebenarnya yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah kelak nanti di akhirat? Sebagian manusia menghabiskan umur untuk mengejar reputasi, mengejar harta, mengejar jabatan, mengejar kedudukan. Sebagian yang berujung meraih jabatan dan kedudukan. Ada pula yang membanggakan nama besar dirinya, menterkenalkan dirinya, menterkenalkan keluarganya, keturunannya, dan berbagai prestasi yang sifatnya duniawi. Namun pada akhirnya semua itu akan berhenti pada satu titik. Harta akan ditinggalkan, jabatan akan dilepaskan, dan pujian manusia, sanjungan dari manusia akan berakhir. Yang tersisa hanyalah amal yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia. Karena itulah Al-Quran mengarahkan perhatian itu kepada sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekedar keuntungan duniawi yang sifatnya materialistis. Allah Subhanahu wa taala menawarkan sebuah perdagangan yang tidak pernah merugi. Sebuah perdagangan yang keuntungannya tidak dihitung dengan angka melainkan dengan keselamatan dunia dan akhirat. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Saff ayat 10 sampai 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah.

0: beriman kepada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden, Jannati Aden. Itulah zalikal fawzul azim, kemenangan yang agung. Ayat ini, pendengar setia, memberikan pelajaran yang sangat indah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa yang dekat dengan kehidupan manusia, yaitu bahasa perdagangan. Mengapa perdagangan? Karena manusia pada umumnya memahami tentang untung dan rugi. Namun perdagangan yang ditawarkan Allah ini berbeda dengan perdagangan yang sifatnya dunia. Dalam perdagangan dunia, seseorang bisa saja rugi meskipun telah bekerja keras. Ada yang bangkrut setelah bertahun-tahun berusaha, dan ada yang kehilangan modal karena keadaan yang tidak berguna. Bahkan justru ada juga yang gagal ketika keuntungan sudah tampak di depan mata. Tetapi berbeda dengan hal ini, perdagangan dengan Allah, kerugian tidak pernah menimpa orang yang sungguh-sungguh beriman dan beramal soleh. Modalnya apa? Yang pertama adalah iman. Keuntungannya adalah ampunan dan surga. Tidak ada investasi yang lebih menguntungkan daripada itu. Karenanya itu, ayat tersebut pertama-tama menyebutkan adalah keimanan. Ini modal pertama. Menuju kehidupan yang abadi, menuju akhirat, modal utama, bekal pertama adalah bekal iman. Sebab iman adalah fondasi segala amal. Amal sebesar apapun tidak akan bernilai kalau tidak ada iman. Sebaliknya, iman yang benar akan mendorong seseorang melahirkan amal-amal kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu Allah menyebut jihad di jalan Allah. Namun jihad dalam ayat ini tidak kemudian kita dipahami secara sempit. Jihad bukan hanya perjuangan di medan peperangan, bukan. Jihad adalah kesungguhan seorang hamba dalam mentaati Allah dan memperjuangkan kebaikan. Hari ini, seorang ayah yang bekerja halal demi menafkahi keluarganya, itu sedang berjihad. Seorang ibu yang mendidik anak-anaknya dengan akhlak yang baik, tutur kata yang santun, juga itu adalah sedang berjihad. Seorang pelajar, mahasiswa yang tekun menuntut ilmu, seorang santri yang sabar dan giat menuntut ilmu, itu juga sama adalah jihad. Seorang pedagang yang menjaga dagangannya dengan jujur, dagangnya dengan perkataan yang tidak dusta, itu juga jihad. Bahkan seorang pejabat yang amanah, tidak korupsi, itu juga dinamakan jihad. Seorang yang berusaha menahan amarah dan melawan hawa nafsu, semuanya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jihad sesungguhnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada seorang imam bernama Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Tafsir Mafatihul Ghaib, terdapat pada juz 29 halaman 531, menerangkan bahwa jihad memiliki tiga bentuk. Pertama, jihad melawan diri sendiri, al-jihadu 'ala nafsi, yaitu menundukkan hawa nafsu dan menahan diri dari berbagai syahwat yang dilarang. Yang kedua, al-jihad dalam hubungan sesama manusia, al-jihadu hablum minan nas, yaitu meninggalkan ketamakan, menumbuhkan kasih sayang dan memperlakukan orang lain dengan penuh kepedulian. Dan jihad yang ketiga adalah jihadu ala dunya, jihad terhadap dunia. Yaitu apa? Menjadikan dunia ini sebagai sarana, bukan tujuan akhir dalam hidup kita ini, dunia itu. Dunia sebagai sarana, media, jembatan menuju akhirat, bukan sebagai tujuan daripada akhir kehidupan. Oleh karena itu, dari sini kita memahami bahwa keselamatan di akhirat bukan sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Dibangun sedikit demi sedikit melalui keimanan yang dijaga dan amal soleh yang terus diupayakan. Iman tanpa amal akan menjadi lemah. Sebaliknya, amal tanpa iman akan kehilangan arah. Karena itu, kedua ini harus berjalan sejalan dan sejalin, senada dan seirama, senada nada cinta. Maka oleh karena itu iman dan amal ini menjadi sesuatu yang dikolaborasikan menjadi sebuah tindakan. Akar kuat buah akan tumbuh. Jika buah terus tumbuh, ini menjadi tanda bahwa akar masih hidup. Maka menjaga dua bekal terbesar dalam hidup ini menuju kehidupan akhirat adalah yang pertama iman yang kokoh, dan yang kedua amal yang soleh yang terus bertumbuh. Sebab boleh jadi ketika seluruh kebanggaan dunia telah hilang, maka kedua hal inilah yang kelak menjadi penyelamat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal jihadu ba'da hadaini wal jahini thalatha. Jihadu fima bainahu wa baina nafsi wa huwa qahrun nafsi wa man'uha 'anil ladzati wasyahawat. Wal jihadu fima bainahu wa bainal khalq wa huwa ayyada'a ta'ma'a minhum wa yusfiqu 'alayhi ma yarhamuhum. Wa jihadun fima bainahu wa bainad dunya wa huwa ayyattakhidha zadan lima'adih. Yaitulah kemudian jihad ini terbagi menjadi tiga, yang tadi telah disampaikan secara keseluruhan bahwa bekal menuju akhirat adalah yang pertama iman yang kokoh, dan iman tersebut dibuktikan amal yang soleh. Maka dengan dua bekal ini semoga bisa menjadi sesuatu yang sangat penting, yang kemudian menjadi prinsip dalam hidup kita, yaitu menguatkan iman, dan iman dibuktikan dengan amal. Itu barangkali untuk di pemaparan awal, Mas.
1: Baik, terima kasih Kang Ustadz Ihsan Tobi SPD yang sudah menggorengkan kajian pada kesempatan pagi hari ini, pendengar. Dan sekarang giliran Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon di 0231 849 3259, ataupun juga di 0231 486 3274, dan di nomor WA kami 0813249 5935. Baik, dan Kang Ustadz sudah menguraikan kajian terkait dengan dua bekal yang menyelamatkan manusia di akhirat kelak nanti. Semua kita sudah mempersiapkan hal itu ya, Ustadz.
0: Amin.
1: Ya? Amin, amin. Baik, Ustadz, kita akan hadirkan pendengar yang akan bergabung di line telepon terlebih dahulu. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami di live YouTube kami dan juga di WA kami. Untuk kesempatan pagi ini kita akan menyapa Anda. Assalamualaikum, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mas Pian.
1: Ibu Reni, silakan.
2: Waalaikumsalam Kang Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Bangis tuh.
2: Wow, bertanya ini mungkin barangkali ya, kalau keluar tema, mohon maaf. Perbedaannya tafakur dengan takasur gitu. Untuk manusia itu apa perbedaannya? Itu yang pertama. Jadi tafakur dengan takasur ya Pak Ustadz dan Ustadz. Yang kedua, kalau orang yang tadinya biasa-biasa saja bekerja normal, baik, sesuai jalur, karena dia meningkat jabatannya tinggi, jadi dia apa namanya semena-mena sehingga sampai apa ya kebangetan gitu, mengumpulkan harta kekayaan yang begitu banyak.
1: Siapa orangnya, Bu?
2: Iya,
1: berarti siapa orangnya?
2: Uangnya sampai ke kamar gitu.
1: Wah,
2: untuk diri sendiri, Allah, tiap pagi ada uang, tiap pagi ada uang. Okay. Dan akhirnya ketakuan. Mm-hmm. Apakah itu dikatakan yang tadi hubu dunia, atau sudahkah dia kupur nikmat yang seperti itu? Baik. Mohon penjelasannya. Terima kasih, Mas Pian.
1: Terima kasih, Bu Reni.
2: Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa orangnya? Maksudnya saya tanya itu. Saya minta uangnya, Bu Reni. Baik, terima kasih Bu Reni, dan silakan juga pendengar Anda bisa berinteraksi bersama kami di line WA kami 081324951935, ataupun juga di nomor telepon kami di 0231849 3259. Assalamualaikum, silakan. Mohon maaf.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Pak Kasmo, Mangga Abah Kasmo di Subang, silakan Abah.
3: Ya, alhamdulillah, Mas Pian, biasa ya. Pak Kasmo mendengar paparan Ustadz Muda.
1: Mangga.
3: Luar biasa, melantang. Cucu Pak Kasmo itu mah.
1: Masyaallah. Amin.
3: Assalamualaikum Ustadz Muda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kasmo.
3: Iya, cucu Pak Kasmo ini aduh udah.
1: Wah, udah dianggap cucu nih.
0: Aduh, alhamdulillah.
1: Mas masih ada tak Pak Kasmo?
3: Mas Pian.
1: Ya.
3: Zaman dulu ada orang berkata nanti akhir zaman ada titik mata tahan jago katanya. Wah. Ada orang dulu gitu.
1: Apa tuh?
3: Nah sekarang ada seperti gitu itu. Aduh, anak muda luar biasa. Masalah. Itu cerahannya gitu.
1: Iya iya iya. Dan jangan ya, dengan di alam terus.
3: Kita mudah yang terangkan surat Ali Imran ayat 104. Ya, segitu aja. Mohon maaf, Pak Tian.
1: Ya, mangga.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasmo, terima kasih. Wow, dari aku cucu ini berarti kalau ke sana dikasih beras. Baik, terima kasih Pak Kasmo. Dan terima kasih juga bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami di live YouTube kami. Ada Ibu Indra, pasti ya Ibu Indra mah ya, melalui YouTube, melalui telepon, melalui WA juga. Baik, dan Bapak Jumadi, terima kasih. Assalamualaikum Kang Ustaz. Betul Kang Ustaz, orang dengan bangga merasa sukses di dunia, banyak harta, tahta, namun ketika mati amal kita yang dibawa cuma bekal. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Amin.
0: Amin.
1: Pak Sumadi, terima kasih untuk kesempatan pagi ini juga sudah bergabung di Sukani Nikmat Sehat. Saget menyimak tauziah saking kriya Kang Ustaz. Kesuwun pencerahannya. Pak Haji Asrori juga di Leleya Kang Ustaz. Alhamdulillah dapat menyimak dari Leleya Indramayu. Ibu Hajah Rohyati Hajah Rohyati maksudnya, alhamdulillah selalu menyimak dari Cangkring Pleret. Terima kasih semuanya pendengar. Dijawab dulu pertanyaan dari Ibu Reni terkait dengan tafakur dan takasur ya Ustaz.
0: Takasur ya.
1: Takasur.
0: Tafakur, tafakkaru, ada salah satu hadis Nabi dalam sebuah kitab bernama Nasuhul Ibad. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tafakkaru fisa'ah khairun alfil ibadah, bahwa bertafakur satu jam saja itu lebih baik daripada seribu ibadah. Bertafakur satu jam saja lebih baik daripada seribu ibadah. Artinya apa? Tafakur di sini itu seperti kita di suatu tempat yang hening, tidak ada yang mengganggu, dan kita menjauhkan dari konsentrasi-konsentrasi yang dapat mengganggu, menjauhkan dari orang sekitar, kemudian HP. Untuk apa merenung? Untuk bermuhasabah, merenung bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia dan seisinya. Bertafakur laut yang begitu luas, itu dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala, kemaha agungan Allah Subhanahu wa taala yang mampu menciptakan perpindahan antara pagi, siang, sore, kemudian perputaran dari hari ke minggu, minggu ke bulan, dan seterusnya. Ini yang dinamakan bertafakur. Bertafakur itu mengingat, berzikir, zikir bil hal. Kalau zikir bil lisan dengan mengucap kalimat thayyibah, istighfar, tahlil, tahmid, dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana zikir bil hal itu adalah bertafakur, menyebut keagungan Allah Subhanahu wa taala, mengingat-ingat. Sehingga dengan bertafakur tersebut menjadi salah satu pengantar supaya kita ini tumbuh kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaqarrub. Taqarrub ilallah dengan ibadah, dengan menguatkan sisi spiritual hablum minallah, dan tidak hanya itu, dibuktikan juga dengan kita berhenti sejenak dari riuh piuh kehidupan dunia yang semua berlomba-lomba mengejar dunia. Kita berhenti sejenak, taruhlah 1-2 jam untuk bertafakur, merenung, berintrospeksi, bermuhasabah bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala yang mampu menciptakan luasnya lautan, indahnya gunung, dan lain sebagainya. Ini yang dinamakan bertafakur. Kemudian takasur secara makna kita mengambil daripada surat At-takatsur, itu artinya bermegah-megahan. Bermegah-megahan menunjukkan bagaimana pencapaian dunia ia dibandingkan dengan orang lain. Bahwa orang lain itu jauh tertinggal, dia mampu satu apa 1000 langkah lebih maju. Yang lain mungkin rumahnya itu biasa dia bermegah-megahan, menunjukkan sampai buat rumah tingginya 3 lantai. Kemudian mobilnya bermewah-mewah dan bermegah-megahan. Orang lain sampai melihatnya itu dengan takjub dan dengan apa namanya ya, sampai tergiur ingin memilikinya, dan dia dengan seperti itu merasa kurang juga, kurang puas, sampai terus ia ingin menunjukkan bahwa dia itu paling megah. Nah, ini makna daripada at-takatsur, bermegah-megahan. Jadi satu hal yang bertentangan dengan tafakur. Kalau tafakur merenung tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan, kalau takatsur adalah hidup bermegah-megahan. Itu apa namanya perbedaan daripada takasur dan tafakur.
1: Kemudian?
0: Kemudian tadi apa ya?
1: Yang bermegah-megahan ya, Ustaz, terkait dengan terlalunya orangnya biasa gitu, Ustaz. Kemudian setelah mendapatkan jabatan, wah sok gitu, memamerkan segala-galanya, memamerkan keduniawiannya lah. Ya. Seperti apa, Ustaz?
0: Nah, ini juga. Kalau kita merujuk bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril, menyodorkan satu pilihan, ya Rasul, apakah engkau mau menjadi malikan wa nabiyan atau abdan wa nabiyan? Ini Rasul yang ditanya oleh Jibril, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rasul, apakah engkau itu mau menjadi seorang raja, nabi atau hamba? Nabi, apa yang diambil oleh Rasul, abdan wa nabiyan, menjadi hamba tetapi nabi. Bagaimana Rasul menjadi apa namanya figur sentris dalam kehidupan dunia ini, tidak memilih untuk hidup bermewah-mewahan. Kalau seorang raja itu kan pasti segala fasilitas dunia dimiliki, tetapi Rasul lebih memilih menjadi seorang abdan wa nabiyan. Artinya apa? Jangan sampai kita ini ketika hidup susah, kemudian dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia kepada manusia baik dan lain sebagainya, tetapi ketika ia diberkasi kemudahan oleh Allah, jabatan ia punya, kendaraan, fasilitas, dia lupa segalanya. Tandanya orang yang seperti ini, jangan sampai nanti kena suatu hal namanya istidraj, jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita contoh baginda kita bagaimana ketika di satu disodorkan dengan pilihan, beliau lebih memilih menjadi manusia apa abdan wa nabiyan, menjadi hamba, kemudian seorang nabi, bukan menjadi seorang raja. Artinya beliau kaya raya tetap dalam hidup bersederhana.
1: Oke, gitu. Baik. Sebelum dijawab pertanyaan dari Abah Kasma, kita menyapa pendengar terlebih dahulu yang akan bergabung di line telepon. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Piana Alwansyah.
1: Kalian lagi sehat Ibu atau terganggu kesehatannya atau?
4: Sehat.
1: Oh, sehat. Alhamdulillah, masyaallah.
4: Oh, cuma baik. Hati galau.
1: Oh, galau.
4: Melihat keadaan dunia sekarang ini.
1: Jangan-jangan ya, galau akibat pertamak naik nih. Baik, Bunda Mangga dengan Kang Ustaz Ihsan Tobi, silakan.
4: Terima kasih. Baik. Assalamualaikum Ustaz milenial kita Kang Ihsan Tobi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Indra.
4: Kalau tadi Bung Pian mengatakan, wah Bung Indra itu selalu
1: menyimak
4: agak di
1: YouTube
4: di telepon
1: line WA.
4: Sebetulnya Bung Pian ada juga Mimi Aminah di Gantar itu.
1: Iya, Mimi Aminah
4: tidak pernah absen.
1: Baik,
4: tapi betul. Beliau kadang-kadang, aduh Bunda, saya ingin bertanya tapi
1: waktunya
4: ya sinyal enggak itu HP error dan sebagainya. Kadang kehabisan kuota nih Bunda, kata jadi itu ya, padahal beliau selalu dengan setia mengikuti acara Mutiara Pagi. Kang Ihsan tadi mengenai iman dan amal kebaikan bisa menyelamatkan kita di akhirat. Kadang kita untuk instan gitu berpikir tidak menyelamatkan keadaan di akhirat dulu, keadaan di dunia dulu. Waduh, kalau kita melakukan amal, kadang-kadang apa ya, maaf, keuntungannya atau pahala buat kita, kalau itu di dunia tidak kelihatan, kadang walaupun mungkin itu menyelamatkan kita di akhirat, kita kadang-kadang enggak, ah udah
1: nanti aja gitu
4: ya. Ya begitu.
1: Itu mari nanti, yang penting di dunia ya.
4: Tidak menyusahkan orang lain begitu. Nah, bagaimana pendapat Kang Ihsan yang tadi kata Pak Kasno, titik nguarai jago ya.
1: Nah, itu saya enggak tahu. Tahu Kang?
0: Enggak.
1: Oh, enggak kurang paham ya.
4: Iya. Bung Yanto. Okay. Nuaraya jago Bibi Babon.
0: Wah,
4: terima kasih.
1: Baik,
4: ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Indra untuk kesempatan pagi hari ini. Suara burungnya bagus sih, kali-kali nanti tak tengokin ini.
0: Muarai batu.
1: Baik, silakan Kang Ustaz jawab dulu pertanyaan dari apakah semua ya terkait dengan surah Ali Imran ayat 104. Yang tentunya juga memberitakan untuk selalu berdakwah gitu. Silakan Pak Ustaz, silakan.
0: Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan dan menyeru untuk berusaha meninggalkan keburukan, berbuat yang makruf, mencegah yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Secara umum ayat ini mengajarkan serta memberikan peringatan kepada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita, untuk kita ini berusaha yanha 'anil ma'ruf 'anil munkar wa ya'muruna bil ma'ruf, amar ma'ruf, mengajak untuk berbuat kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan berusaha untuk mencegah tidak melakukan dari sesuatu yang buruk atau yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna daripada surat Ali Imran ayat 104. Kemudian berikutnya
1: Bunda Indra.
0: Bunda Indra, sebagaimana tadi Kang Ihsan memaparkan di awal itu, bagaimana kita ini diajak untuk berjual beli dengan Allah, berdagang. Berdagang ini bukan disamakan dengan ketika kita ada di dunia berpikirnya adalah untung rugi. Kalau kita berdagang, bertijarahnya dengan Allah itu tidak ada rugi, semuanya beruntung.
1: Beruntung semua.
0: Iya, maukah engkau itu berdagang denganku? Yang pasti itu adalah untungnya dunia dan akhirat. Apa berdagang tersebut memperkokoh keimanan dan mengamalkan dengan amal yang soleh. Sebagaimana surat Al-Asr kan menjelaskan, wal asri innal insana lafi husr. Semua manusia itu berada dalam kerugian, rugi. Kemudian ada beberapa orang yang tidak rugi, wal asr, demi masa. Innal insana, semua manusia itu, sesungguhnya manusia itu, innal insana lafi husr, dalam sebuah kerugian, illal ladzina amanu. Ini ada pengecualian, kecuali orang-orang yang beriman. Tidak hanya beriman, tidak hanya yakin percaya kepada Allah, wa amilus sholihat, dan beramal daripada iman tersebut dilakukan dengan amal yang soleh. Wa amilus sholihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Poin ketiga adalah orang yang menyampaikan kebenaran dan mengingatkan dalam kesabaran. Artinya apa? Ketika kita mau berdagang, bertijarah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanamkan sudah pasti tidak mungkin merugi dan pasti selalu beruntung. Artinya, lakukanlah amal engkau sebanyak mungkin di dunia, jangan berpikir untung rugi, karena pasti beruntung. Dengan amal itu engkau melakukan perdagangan dengan iman, menjadi modal utama besar menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.
1: Oke, itu. Baik. Nah, ini juga ada dipertanyakan oleh Ibu Sari dari Kedaung nih, Pak Ustaz. Assalamualaikum Kang Ustaz. Jadi memang betul ya Kang Ustaz, kalau orang Islam ini harus kaya, katanya begitu Pak Ustaz. Karena kalau tidak kaya, kita tidak ber, apa, tidak melakukan amal dengan baik dan benar, tidak bisa membantu orang-orang yang dalam tanda kutip miskin dan lain sebagainya, ataupun berkekurangan, katanya begitu Pak Ustaz. Seperti apa penjelasannya Ustaz ketika umat Islam harus kaya, katanya gitu.
0: Wah, teringat dengan salah satu tokoh sufi ya, bernama Syekh Imam Ali Asy-Syadzili. Ini sangat berbeda gaya hidupnya dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengasingkan, tidak mau bergelimangan harta, pengen hidupnya zuhud dan warok sederhana mungkin. Main silaturahmi ke Syekh Imam Ali Asy-Syadzili. Ketika datang ke rumahnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini kagum takjub. Ini waliullah tapi kaya raya. Punya 27 pembantu. Kendaraannya banyak. Apa yang ditanya? Hei, engkau itu wali, kenapa kau bergelimangan harta? Apa yang dijawab? Saya punya banyak harta, tetapi tidak taruh harta ini dalam hatiku. Artinya apa? Silahkan engkau genggam dunia ini. Kau miliki semua yang kau inginkan. Kendaraan yang mewah, tempat tinggal yang megah, harta yang melimpah, silahkan. Tapi jangan taruh duniamu di hati. Kau genggam dunia, tapi untuk menderma, membagikan kepada orang-orang yang lemah. Artinya apa? Zuhud harus, warok harus, tetapi kaya itu adalah sebuah pilihan. Dengan kaya kita bisa membantu orang lain. Dengan kita banyak harta, kita bisa membantu orang yang lemah. Bahkan laki-laki kalau sholat Jumat itu ada kotak yang berjalan, yang diminta apa? Bukan kalimat thayyibah, bukan istighfar, tapi adalah harta atau uang. Bahkan kotak amal pun yang tulisannya amal, yang diminta bukan amalnya tapi uangnya. Ini artinya apa? Dengan harta kita bisa mempermudah urusan orang lain, membantu orang yang lemah, tetapi harta tersebut tidak taruh di hati, taruh di tempatnya.
1: Intinya kalau kita mempunyai harta itu memang sah-sah saja ya,
0: sah saja.
1: Tapi kan kebanyakan kalau kita sudah mempunyai harta, seperti tadi awal Pak Ustaz katakan bahwa kalau kita hidupnya sengsara dekat dengan Allah, gitu ya Ustaz ya. Tapi kemudian kita mempunyai harta sedikit saja, udah lupa tuh Ustaz. Udah lupa tuh yang biasanya kitanya di kotak gitu, dilalah, aduh ini kok adanya yang besar gitu. Itu saya Pak Ustaz.
0: Umumnya.
1: Nah, ini seperti apa tuh Pak Ustaz untuk menghilangkan hal ini gitu, untuk terus kita bisa ya, walaupun kalau dulu kan kalau sebelum kaya kita sedekahnya senyum aja, Pak Ustaz cukup kan Pak Ustaz. Oh, iya. Pasti Pak Ustaz boleh gitu ya. Nah, tapi kalau kita sudah kaya, ya katakanlah ada uang sedikit atau rezeki sedikit kita sisihkan, tapi ketika kita sudah mulai beranjak agak lupa nih Mas. Dulunya kalau kita ngeluarin, kita punya uang gitu, misalkan katakanlah 50.000 gitu, kita separohnya gitu Mas ya. Tapi kita ketika kita mempunyai uang 1 juta, separohnya itu banyak
0: loh Mas. 500.
1: Banyak loh tuh Mas. Seperti
0: apa Mas? Kalau kita merujuk pada sahabat Rasul, bagaimana beliau itu bersedekah itu ketika kebutuhan pribadinya tercukupi. Ketika engkau kebutuhan pribadinya tercukupi, silahkan menyisihkan hartanya, entah itu sekian persen, untuk kepentingan kemaslahatan orang lain. Artinya di balik harta yang kita miliki ada harta atau ada jatah orang-orang yang fuqara dan masakin. Itu setidaknya dalam harta kepemilikan kita adalah untuk menderma kepada orang lain. Itu masalah nominal, kembali kepada orang yang bersangkutan, mau sedekah nominalnya seberapa rupiah pun disesuaikan dengan kebutuhan kita.
1: Baik. Satu pendengar lagi, pendengar terakhir nih Bosan. Assalamualaikum, silakan.
5: Waalaikumsalam. Mohon maaf nih, sedikit lagi.
1: Wah,
5: ini ketinggalan urung.
1: Oh iya,
5: kaitannya dengan sedekah ya, Kang Ustadz. Kan ada sedekah subuh gitu, meskipun tadi jumlahnya berapapun, yang penting kita ingat. Nah itu boleh tahu peruntukannya tuh boleh untuk apa aja gitu ya, sedekah subuh tuh selain kalau kita ke masjid ya di masjid, tapi kalau kita misalnya sholat subuh di rumah tapi kita kumpulkan gitu, ya untuk apa aja gitu peruntukannya tuh gitu. Barangkali kita di jalan ada fakir miskin lewat atau yang tukang parkir, boleh nggak dikasihkan gitu.
1: Ya,
5: terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jadi intinya kalau sedekah subuh itu apa harus dikasihkan pada waktu subuh atau nanti gitu Ustaz? Nah, itu pertanyaan mungkin gitu ya Ustaz.
0: Yeah. Silakan Ustaz. Ya sebetulnya sedekah itu ya sedekah secara global dan secara universal. Hanya saja ketika sedekah itu dilakukan di waktu-waktu tertentu supaya memudah untuk ingatan di masyarakat sehingga disimbolkan dengan kalimat-kalimat tersebut. Sedekahnya di waktu subuh, sedekah subuh. Ya sebetulnya sedekah juga inti-intinya sih. Jadi silakan disedekahkan untuk ke jalan yang baik, mau ke masjid, berarti kan masih juga mengelola dari harta tersebut untuk operasionalnya, operasionalnya untuk kenyamanan ibadah sholat jamaahnya, dan kemudian untuk kesejahteraan takmirnya, kemudian para fisabilillah yang mensiarkan agama, mengisi kajian ta'lim tersebut, itu juga di jalan kebaikan. Boleh juga kita serahkan atau memberikan kepada orang yang membutuhkan, fakir miskin, tukang beca dan sebagainya. Itu yang jelas itu di jalan kebaikan, itu juga dinamakan sedekah. Ya, sedekah ini macam-macam kita di Indonesia. Ada sedekah Jumat berkah. Oh, nah itu kemudian ya, sedekah subuh. Ada juga sedekah Muharram ya, di, santunan anak yatim gitu. Santunan anak yatim juga sedekah. Intinya sama ya,
1: sedekah. Kalau kita misalkan gini Ustaz, kalau kita sholatnya kan di rumah katanya gitu kan, sedekah maunya sedekah subuh, tapi kita ngumpulkan uang gitu. Kemudian kalau kita keluar rumah kan tidak waktu subuh Pak Ustaz. Katakanlah pas kerja jam 7. Nah kita apakah itu juga termasuk sedekah subuh atau memang ya udah termasuk sedekah ya Ustaz?
0: Iya sebetulnya sedekah. Sedekah ya, hanya saja dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Dalam Islam tidak ada mempetak-petakan sedekah subuh, Jumat berkah, gak ada.
1: Cuma itu kitanya aja Ustaz.
0: Iya ya, hanya kita di Indonesia punya tradisi yang demikian.
1: Oke, baik. Baik, ini kita ada satu WA lagi. Singkat saja Bos Ted ya. Dari Pak Edi dari Larangan Indramayu. Saya pikir Larangan ya, Perum. Larangan Indramayu. Assalamualaikum Bos Ted. Kalau saya mengamati orang yang membaca Al-Qur'an, konon katanya kalau yang membaca Al-Qur'an ada kan sekarang itu kan ada Al-Qur'an dengan berbagai versi Bos Ted, ada huruf Arabnya, kemudian ada huruf terjemahan Arabnya, ada kemudian tulisan Arabnya gitu Bos Ted. Apakah itu juga termasuk mushaf Al-Qur'an atau memang bukan mushaf Al-Qur'an katanya begitu Ustaz. Nah, ini seperti apa perlakuan terhadap kitab itu ataupun Al-Qur'an itu katanya gitu Ustaz.
0: Yeah. Silakan Ustaz. Secara substansi Al-Qur'an itu bila sautin wala harfin. Tetapi bagaimana sejarah panjang kalau Kang Isan menjelaskan ini cukup lama ya. Secara singkatnya singkat saja kemudian di zaman sahabat Utsman bin Affan banyak para muhafiz, orang-orang yang hafiz berguguran di medan perang sehingga punya ide bagaimana Al-Qur'an dikumpulkan menjadi satu mushaf yang tadinya tertulis di pelapah kurma, di tulang-tulang unta, menjadi satu buku, satu mushaf namanya Mushaf Utsmani. Yang itu juga dinamakan Al-Qur'an. Dan sekarang versinya banyak di modern saat ini. Ada yang sudah jelas itu ayat Qur'annya, hukum tajwidnya, Latinnya, artinya bahasa Indonesia. Bahkan Cirebon sudah launching Al-Qur'an dengan bahasa Cirebon. Ini seiring perkembangan keilmuan yang semakin luas, teknologi yang semakin maju. Tapi tetap ketika kita membaca Al-Qur'an satu huruf saja, pahalanya adalah asyru hasanat, 10 kebaikan.
1: Perlakuannya juga sama ya Ustaz?
0: Sama.
1: Harus sama. Dengan bersucikan dulu ya Ustaz?
0: Iya.
1: Oke, baik. Ustaz, waktu yang misalkan kita untuk kesempatan pagi hari, Ustaz ada sesuatu yang ingin disampaikan?
0: Ya. Silakan. Semoga Ustaz Allah subhanahu wa ta'ala menjaga keimanan dalam hati kita serta membimbing kita untuk istiqamah dalam beramal soleh serta mengumpulkan kita sesama orang yang memperoleh kemenangan nanti di akhirat faizin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu a'lam bishawab.
1: Terima kasih Kang Ustaz sudah bersama pendengar RRI Cirebon. Sehat-sehat selalu Kang Ustaz.
0: Amin, amin.
1: Minggu depan insya Allah kita bisa berjumpa lagi.
0: Amin.
1: Dan pendengar, terima kasih juga bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami menyimak siaran kami Mutiara Pagi Interaktif. Dan kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon menyampaikan berita daerah pagi.
1: Hadirnya Kospi itu jujur aja ya, lebih kepada bagaimana menjaga daya beli masyarakat. Artinya semakin daya beli masyarakat terjaga, kemudian sekali lagi kebutuhan pokok juga bisa tersuplai dengan baik. Keberhasilan Kospi mungkin salah satunya bagaimana mata rantai atau supply chain.
2: Kebetulan beberapa tahun terakhir ini memang anak-anak kami di SMA Negeri 1 Kota Cirebon ini lebih banyak bekerja, memang mayoritas itu di domestik ya, baru sebagian kecil yang ke luar negeri. Nah memang tahun ini kita akan dorong juga bisa memenuhi kebutuhan di luar negeri gitu.
0: Berikan sebelum kami antarkan keseluruhan berita daerah pagi untuk edisi hari ini Kamis 11 Juni 2026, kami akan antarkan terlebih dahulu sari berita di antaranya. Keberhasilan kios pengendali inflasi dilihat dari terjaganya kebutuhan pangan. Permintaan tenaga kerja dari Jepang dorong sekolah perluas peluang kerja ke tingkat global. Bersama saya Bian Alwansah, inilah berita daerah pagi selengkapnya. Kami mulai informasi pertama. Keberhasilan kios pengendali inflasi dapat dilihat dari terjaganya kebutuhan pangan yang ada di masyarakat.
1: Keberhasilan Kospi mungkin salah satunya bagaimana mata rantai atau supply chain berkaitan dengan kebutuhan pangan di masyarakat terjaga sih sebenarnya.
3: Keberhasilan program kios pengendali inflasi atau Kospi dinilai tidak hanya dapat diukur dari stabilitas harga di pasar. Program tersebut juga perlu dilihat dari kemampuannya dalam menjaga daya beli masyarakat dan memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia. Pengamat ekonomi Dr. Toto Soekarnoto mengatakan tujuan utama Kospi adalah membantu masyarakat agar tetap mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah berbagai tantangan ekonomi. Karena itu, indikator keberhasilan harusnya berorientasi pada kondisi masyarakat sebagai penerima manfaat.
1: Hadirnya Kospi itu jujur aja ya, lebih kepada bagaimana menjaga daya beli masyarakat. Artinya, semakin daya beli masyarakat terjaga, kemudian sekali lagi kebutuhan pokok juga bisa tersuplai dengan baik. Keberhasilan Kospi mungkin salah satunya bagaimana mata rantai atau supply chain berkaitan dengan kebutuhan pangan di masyarakat terjaga sih sebenarnya. Artinya, hadirnya Bappanas, hadirnya nanti PT Agrinas Pangan Nusantara, lebih kepada menitikberatkan bagaimana distribusi ataupun supply chain di masyarakat itu tetap terjaga, khususnya menyangkut kebutuhan pangan.
3: Toto menegaskan, semakin terkendalinya masalah gizi dan semakin mudah masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, maka manfaat kehadiran Kospi akan semakin dirasakan. Kondisi tersebut menjadi bukti bahwa program pengendalian inflasi mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok dengan daya beli rendah. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Sebuah truk bernomor polisi D8523CG mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Desa Taraju, Kecamatan Sindang Agung, Kabupaten Kuningan kemarin siang. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut, namun kendaraan mengalami kerusakan akibat terguling di badan jalan. Kanit Gakum Satlantas Polres Kuningan Ibtu Sri Martini mengatakan, kendaraan yang dikemudikan Asep Heriana, 36 tahun warga desa Cikahuripan Kecamatan Maleber, melaju dari arah Cimaranten menuju Taraju. Saat melintasi jalan menanjak dan hendak memasuki tikungan ke kiri, kendaraan diduga tidak kuat menanjak sehingga mundur dan akhirnya terguling ke badan jalan sebelah kanan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Arus lalu lintas di lokasi sempat mengalami perlambatan selama evakuasi kendaraan, namun kondisi tersebut tidak berlangsung lama dan kembali normal setelah petugas menyelesaikan penanganan yang optimal. SMKN 1 Cirebon menyatakan permintaan tenaga kerja dari Jepang mendorong sekolah memperluas peluang kerja lulusan ke tingkat global.
2: Beberapa tahun terakhir ini memang anak-anak kami di SMA Negeri 1 Kota Cirebon ini lebih banyak bekerja, memang mayoritas itu di domestik ya.
4: Peluang kerja lulusan SMK Negeri 1 Kota Cirebon terus diperluas melalui kerjasama dengan industri dan lembaga resmi penyalur tenaga kerja, termasuk untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil di Jepang yang saat ini menunjukkan permintaan yang cukup tinggi. Kepala SMK Negeri 1 Kota Cirebon, Ihwanuddin, mengatakan sekolah tengah mendorong lebih banyak lulusan agar mampu bersaing di pasar kerja global, khususnya pada bidang otomotif dan manufaktur.
2: Kebetulan beberapa tahun terakhir ini memang anak-anak kami di SMA Negeri 1 Kota Cirebon ini lebih banyak bekerja, memang mayoritas itu di domestik ya, baru sebagian kecil yang ke luar negeri. Nah memang tahun ini kita akan dorong juga bisa memenuhi kebutuhan di luar negeri gitu. Karena juga permintaan di Jepang cukup tinggi, ini kita juga dorong. Untuk otomotif juga, manufaktur itu cukup tinggi gitu. Jadi kita akan dorong untuk sampai ke internasional lah, global gitu. Kita harap seperti itu. Emang selama ini kita sudah kerjasama untuk otomotif juga, kita kerjasama dengan Toyota. Nah, kita ada kelas Toyotanya juga, seperti itu.
4: Iwanuddin menambahkan, sekolah telah menjalin kemitraan dengan sejumlah perusahaan dan lembaga yang memiliki legalitas dalam penempatan tenaga kerja luar negeri, termasuk kerjasama kelas industri bersama Toyota untuk meningkatkan kompetensi peserta didik sesuai kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, proses rekrutmen yang dilakukan mitra industri tidak hanya mempertimbangkan nilai akademik, tetapi juga keterampilan dan karakter siswa, sehingga menjadi bekal penting bagi lulusan untuk memperoleh pekerjaan, baik di dalam maupun luar negeri. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Lapas kelas 2B Indramayu menunjukkan komitmen pembinaan produktif melalui pelaksanaan panen padi perdana. Kepala Lapas kelas 2B Indramayu, Ferry Bertoni, mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan di area pertanian lapas seluas 6.425 meter persegi. Program kemandirian bagi warga binaan sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional. Kegiatan panen melibatkan 5 warga binaan pemasyarakatan yang telah memperoleh pelatihan pertanian. Para warga binaan berperan aktif mulai dari pengolahan lahan hingga pertanian. Proses pengerjaan berjalan lancar dengan pendampingan intensif dari petugas Lapas Indramayu. Dari hasil panen perdana tersebut, diperoleh gabah basah sebanyak kurang lebih 4 ton. Hasil ini merupakan capaian nyata dari program sarana asimilasi dan edukasi. Program tersebut menjadi wadah pembinaan kemandirian untuk meningkatkan keterampilan kerja warga binaan. Keterampilan juga diharapkan bermanfaat setelah mereka kembali ke tengah masyarakat. Kegiatan ini merupakan implementasi nyata pembinaan kemandirian yang berfokus pada peningkatan kompetensi dan produktivitas warga binaan. Keberhasilan diharapkan dapat mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan produktif di lingkungan lapas dan diharapkan memberikan manfaat lebih luas bagi proses pembinaan warga binaan. Tahapan pemetaan dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 menjadi proses paling krusial.
5: Pemetaan bisa berjalan dengan lancar, walaupun di satu sisi ada kekurangan-kekurangan di satu sisi, tapi itu sangat tidak unik karena tahap pemetaannya adalah hal baru bagi SPMB di tahun 2026.
4: Tahapan pemetaan dalam sistem penerimaan murid baru tahun 2026 dinilai menjadi proses paling krusial. Tahap tersebut menentukan kelayakan calon peserta didik pada setiap jalur pendaftaran yang tersedia. Pengawas SMK Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 Provinsi Jawa Barat, Dr. Andes Kusnan Saifuddin, mengatakan pemetaan berjalan lancar meskipun ditemukan sejumlah kendala teknis. Menurutnya, sebagian besar kesalahan yang muncul berasal dari faktor manusia saat penginputan data.
5: Terus secara umum, proses pemetaan bisa berjalan dengan lancar, walaupun di satu sisi ada kekurangan-kekurangan di satu sisi, tapi itu sangat tidak unik karena tahap pemetaannya adalah hal baru bagi SPMB di tahun 2026. Sebenarnya di SPMB tahun 2026 ada 4 tahap. Tahap yang pertama, penyelenggaraan SPMB untuk sekolah mau, SMA, SMA mau yang ada di Jembatan Mas Pendidikan Negeri 10. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap pemetaan, tahap yang penting adalah SPMB tahap 1 dan yang keempat adalah SPMB tahap 2.
6: Husnan menambahkan operator SMP dan MTS memiliki peran penting menentukan ketepatan data calon peserta didik. KCD Wilayah 10 juga melakukan sosialisasi secara masif kepada sekolah untuk mengurangi miskomunikasi. Ia menegaskan sebagian besar kekeliruan terjadi akibat salah memilih menu atau jalur pendaftaran. Kesalahan tersebut tidak ditemukan sebagai bentuk pelanggaran maupun manipulasi data oleh peserta. Rena Safira melaporkan.
0: Pemerintah Kota Cirebon kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Perwakilan Jawa Barat atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025. Penghargaan yang diterima menjadi opini WTP ke-10 yang berhasil dipertahankan secara berturut-turut oleh Kota Cirebon. Laporan hasil pemeriksaan LHP diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Edu Oktain Panjaitan, kepada Wali Kota Cirebon Effendi Edo di kantor BPK RI Jabar di Bandung. Raihan tersebut menegaskan komitmen pemerintah Kota Cirebon dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Capaian itu juga menunjukkan konsistensi Pemda dalam menjaga kualitas perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan keuangan daerah. Wali Kota Cirebon Effendi Edo menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah dan DPRD Kota Cirebon yang menjaga sinergi dalam pengelolaan keuangan daerah dan pembangunan. Mempertahankan opini WTP selama 10 tahun berturut-turut membutuhkan konsistensi, kedisiplinan, dan komitmen bersama dari seluruh unsur. Karena itu capaian tersebut dinilai sebagai bukti profesionalisme dan tanggung jawab penuh. Opini WTP bukan sekedar penghargaan administratif, melainkan cerminan dari semakin baiknya tata kelola pemerintahan. Pengelolaan keuangan yang akuntabel dinilai menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung efektivitas pembangunan daerah. Raihan WTP ke-10 juga bertepatan dengan momentum hari jadi Cirebon ke-599 yang akan diperingati pada tanggal 16 Juni 2026 dan sebagai kado bagi warga sekaligus penyemangat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berita daerah pagi ini bisa Anda simak melalui channel YouTube kami RRI Cirebon. Perum Bulog Cirebon mendukung penuh operasional kios pengendali inflasi KOSPI di Kabupaten Cirebon.
7: Kami tentu hadirkan dengan harga yang terjangkau.
8: Perum Bulog Kantor Cabang Cirebon menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh operasional kios pengendali inflasi atau KOPSI yang diinisiasi pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Program tersebut menjadi salah satu upaya menjaga stabilitas harga pangan sekaligus mengendalikan inflasi daerah. Pimpinan Perum Bulog Kantor Cabang Cirebon, Imam Mahdi, mengatakan Bulog sebagai anggota tim pengendali inflasi daerah atau TPID siap mendukung keberlangsungan program tersebut.
7: Kami membantu dan full menyupport kegiatan KOSPI yang kemarin sudah kita launching di pasar Salaran. Tentunya segala komoditi pangan yang menjadi atau menyumbang memberikan andil inflasi terhadap Kabupaten Cirebon, kami tentu hadirkan dengan harga yang terjangkau terus kemudian sesuai dengan amanat atau perintah dari pemerintah daerah.
8: Lebih lanjut, Imam menjelaskan gagasan pembentukan KOSPI berawal dari pelaksanaan operasi pasar subsidi atau OPSI yang digelar saat terjadi kenaikan harga beras pada April lalu. Program OPSI mendapat respon positif dari masyarakat sehingga diperlukan langkah lanjutan yang lebih permanen di lingkungan pasar. Kedepan, Bulog juga membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperluas pasokan komoditas di KOPSI. Kerjasama tersebut melibatkan pemasok, petani, hingga pelaku UMKM di Kabupaten Cirebon guna memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga di daerah. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Cirebon telah menggelar pembinaan komunitas informasi masyarakat atau KIM bekerjasama dengan relawan TIK RTIK Kabupaten Cirebon di Pondok Pesantren Dagu Tegal Gubuk. Kegiatan mengusung tema Epistemologi Kebenaran di Era AI, Peran Santri dalam Verifikasi Informasi. Kepala Diskominfo Kabupaten Cirebon Bambang Sudaryanto mengatakan pembinaan KIM bertujuan memperkuat literasi digital sekaligus meningkatkan kemampuan santri dalam menyaring dan memverifikasi informasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. Kemampuan memverifikasi informasi menjadi kebutuhan penting di era digital, apalagi perkembangan AI menghadirkan berbagai kemudahan sekaligus tantangan dalam membedakan informasi yang benar dan tidak benar. Santri memiliki posisi strategis dalam membangun budaya informasi yang sehat. Oleh karena itu, keterlibatan santri dalam melawan hoax dinilai sangat penting untuk menjaga kualitas informasi di ruang digital. Perwakilan RTIK Cirebon, Aris, menjelaskan kemampuan memverifikasi informasi kini menjadi keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh setiap individu. Hal ini penting agar warga tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum valid. Sementara itu, pengasuh Ponpes Dagu Tegal Gubuk, Rifkil Asik, menyambut baik pelaksanaan pembinaan dan menjadi langkah penting dalam membekali santri menghadapi tantangan perkembangan teknologi dan arus informasi digital yang semakin cepat. Melalui kolaborasi antara Diskominfo Kabupaten Cirebon, RTIK Kabupaten Cirebon, Pondok Pesantren dan para santri diharapkan mampu menjadi agen literasi digital yang aktif memerangi hoax dan dapat menyebarkan informasi yang akurat. BNN Kota Cirebon menyebut peningkatan penggunaan vape diwaspadai karena rentan disusupi peredaran narkotika.
9: Ini ada narkotika jenis baru yang masuk ke dalam vape yang mungkin ke depan menggeser. Nah, narkotika sekarang sudah mulai posisi besar tuh di Indonesia saat ini.
10: Meningkatnya penggunaan vape di kalangan remaja menjadi perhatian Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon karena berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana penyalahgunaan narkotika. Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Cirebon, Yusdian Abdi Perdana, mengatakan peredaran narkotika terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dan tren yang digemari masyarakat, termasuk vape. Ia menyebut isu tersebut karena vape mulai ditunggangi sebagai sarana penyalahgunaan narkotika.
9: Vape yang digunakan vape itu meningkat. Waktu dulu mungkin kita dengar heroin, kokain, nah diambil alih tepatnya oleh sabu dan ganja, kemudian dengan ekstasi dari narkotika yang alami, semi sintetis jadi sintetis. Nah, ke depan kita nggak tahu nih. BNN mungkin kan harus memberikan brief ya kepada pemerintah bahwasannya ini ada narkotika jenis baru yang masuk ke dalam vape yang mungkin ke depan menggeser. Nah, narkotika sekarang sudah mulai posisi besar tuh di Indonesia saat ini.
10: Lebih lanjut, Yusdian menjelaskan kelompok usia dan generasi Z menjadi sasaran yang rentan karena memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal-hal baru, sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Meski saat ini penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih didominasi sabu, ganja,

0: mendeteksi dini kemungkinan penurunan mutu makanan akibat proses pengolahan maupun penyimpanan. Langkah tersebut dinilai penting untuk meminimalkan resiko gangguan kesehatan dan lainnya. Kasih Dokes Polres Cirebon Kota Ibda Septriani memimpin langsung pemeriksaan terhadap seluruh menu yang disiapkan. Pemeriksaan dilakukan menggunakan metode organoleptik dengan mengandalkan penilaian melalui indera penglihatan, penciuman, dan perasa. Tim memastikan seluruh komponen makanan memenuhi standar keamanan sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat. Pemeriksaan mencakup kualitas bahan makanan, kesegaran menu, serta penyajian yang sesuai dengan standar. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ditemukan indikasi kerusakan maupun penurunan mutu pada makanan yang telah disiapkan. Seluruh menu dinilai masih segar, layak konsumsi, dan tidak disalurkan dan siap disalurkan kepada masyarakat. Program pemenuhan gizi menyasar pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang merupakan kelompok prioritas dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan warga. Melalui pengawasan, Polres Cirebon Kota mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penanganan stunting. Riuh sorak penonton dan semangat para pemain mewarnai pembukaan turnamen sepak bola Kapolres Cup 2026 di lapangan sepak bola Kelurahan Tarikolot, Kecamatan Majalengka. Ajang olahraga yang digelar dalam rangka menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-80 menjadi simbol kuatnya sinergi antara Polri dan masyarakat melalui semangat sportivitas. Turnamen yang diinisiasi Polres Majalengka secara resmi dibuka oleh Kapolres Majalengka AKBP Rita Suwadi. Bukan sekedar kompetisi memperebutkan gelar juara, Kapolres Cup 2026 hadir sebagai ruang silaturahmi yang mempertemukan berbagai elemen masyarakat dalam suasana yang penuh persaudaraan. AKBP Rita menegaskan, olahraga memiliki peran penting membangun karakter, sportivitas, dan solidaritas. Menurutnya, turnamen sepak bola merupakan bagian dari upaya Polri untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat melalui kegiatan yang positif dan bermanfaat. Sebagai tanda dimulainya kompetisi, Kapolres Majalengka melakukan tendangan pertama di tengah lapangan yang disambut antusias para peserta dan masyarakat yang memadati area pertandingan. Kapolres Cup 2026 diharapkan menjadi panggung bagi pesepak bola lokal unjuk gigi. Selain mencari bibit atlet, kompetisi tersebut turut memberikan ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat dan energi melalui olahraga. Polres juga ingin menghadirkan peringatan HUT Bayangkara yang lebih dekat dengan masyarakat. Suasana hangat yang tercipta di lapangan menjadi cerminan komitmen Polres dalam mewujudkan Polri yang presisi, profesional, dan semakin dicintai masyarakat. Berita dari Kapolres Majalengka tadi atau Polres Majalengka tadi mengakhiri rangkaian berita daerah pagi untuk edisi hari ini. Update terus informasi setiap saat di website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pian Alwana undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila. Nadi Astacita.
2: Saudara pendengar, bangsa dan negara Indonesia, dalam hal ini kita semua yang ada di Indonesia tercinta ini, mendapatkan anugerah dan karunia yang sangat luar biasa dengan berlimpahnya kekayaan alam, sumber daya alam, serta seluruh potensi termasuk juga adalah manusianya. Alam semesta dan juga alam yang ada di sekitar kita, itu menjadi tanggung jawab kita semua untuk menjaganya, merawatnya, dan juga melestarikannya. Kita tahu bahwa untuk menghadapi tantangan zaman dan untuk mengantisipasi semua problematika kehidupan, kita tidak bisa lepas dari kenyataan bahwa alam yang itu notabene adalah ada di tengah-tengah kita akan bisa dan akan sanggup memenuhi segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena itulah, alam dan sekitarnya harus kita jaga, harus kita rawat, dan harus kita optimalkan agar sisi pemanfaatannya betul-betul seperti apa yang sudah diamanatkan oleh undang-undang negara kita, bahwa bumi, air, dan sisinya adalah semata-mata anugerah dari Tuhan untuk menjadi sesuatu yang sekiranya bisa bermanfaat untuk warga masyarakatnya. Saudara pendengar, mari kita jaga lingkungan kita. Kita optimalkan segala potensi yang ada di kita, baik sumber daya alam ataupun sumber daya manusianya, agar efektivitas ataupun efisiensi serta pemberdayaannya punya nilai daya guna dan punya optimalisasi yang mumpuni untuk menghadapi tantangan zaman ke depan.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
1: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
1: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
1: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM, dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
2: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FK UGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FK UGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
2: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FK UGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065 58 extensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
2: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
3: Dan berkat suasana pagi hari ini, pagi yang begitu cerah pendengar, dan bagaimana persiapan Anda untuk bisa melakukan rangkaian aktivitas Anda di hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 dan bertepatan nanti tanggal 12 ya pendengar, terkait dengan Piala Dunia. Dan kita pun akan menghadirkan terkait dengan dialog Piala Dunia tersebut mulai pukul 8 sampai dengan pukul 9 dengan narasumber yang kompeten di bidangnya. Dan hari ini pendengar, tanggal 11 Juni 2026 ada beberapa peringatan, ataupun hari ini diperingati sebagai Hari Bermain Internasional atau International Day of Play. Dan salah satu peringatan paling masif pada 11 Juni adalah bermain Hari Bermain Internasional. Dan peringatan ini resmi ditetapkan oleh PBB dan pertama kalinya diselenggarakan secara global pada tahun 2024. Dan latar belakang peringatan hari ini berangkat dari kesadaran bahwa bermain bukanlah sekedar aktivitas hiburan, melainkan hak fundamental anak yang krusial bagi perkembangan fisik, emosional, sosial, dan kognitif mereka. Melalui peringatan ini, PBB mendorong pemerintah, sekolah, dan para orang tua di seluruh dunia untuk menyediakan ruang bermain yang aman, inklusif, dan bebas dari tekanan demi mencetak generasi yang kreatif dan tangguh. Berbicara mengenai anak-anak, terus mendengar terkait dengan Hari Bermain Internasional, Anda dan kita semuanya bisa mencermati bagaimana anak-anak kita di lingkungan kita masing-masing. Apakah pergaulannya juga menyehatkan? Atau dalam tanda kutip, kita bisa melihat di jalanan bagaimana anak-anak seusia, ya namanya juga anak-anak yang mendengar ya, seusia anak-anak sudah bermain di tengah jalan ataupun sudah melakukan kegiatan layaknya orang dewasa dengan mencari uang di tengah-tengah deru mobil ataupun kendaraan bermotor dibarengi dengan asap knalpot yang tentunya tidak menyehatkan. Tapi konon katanya mereka lebih senang bermain ataupun menikmati dunianya tersebut di perempatan lampu merah. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Apakah Anda juga punya komentar terkait hal ini? Silahkan nanti Anda bisa bersama kami di 081-324-951-935. Dan ini adalah sekali lagi bahwa hari ini adalah Hari Bermain Internasional, dan bermain dalam tanda kutip bukanlah sekedar aktivitas hiburan, tapi juga melainkan hak fundamental bagi anak-anak dengan bagi perkembangan fisik, emosional, sosial, dan kognitif mereka. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang kita bisa lihat di perempatan jalan, mereka sudah bergelut dengan asap knalpot, kemudian bergelut dengan deru mesin mobil, bergulat dengan panasnya cuaca pada siang hari ini, pendengar. Pro 1 masih bersama Anda, masih dalam rangkaian Ragam Musik dan Informasi.

Ya, berkat seharusnya anak-anak yang ada di lingkungan kita ini bisa belajar dengan tenang, kemudian bisa menikmati suasana kehangatan di tengah keluarga yang mendengar ya, ataupun bermain bersama rekan-rekan sebayanya, melupakan hal-hal yang tidak seharusnya mereka kerjakan. Tapi sekali lagi untuk pendengar, terkait dengan hari bermain internasional khususnya bagi anak-anak ini pendengar, kita tidak memungkiri ya pendengar ya, kenyataannya mereka justru akrab dengan panasnya jalanan, debu kendaraan, bahkan risiko keselamatan di tengah lalu lintas yang begitu padat. Lalu bagaimana sebenarnya kondisi anak-anak yang bermain dalam tanda kutip di perempatan jalan saat ini? Apa yang membuat mereka tetap berada di sana? Dan apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat? Anda mungkin bisa mempunyai pengalaman ataupun juga bisa berbagi terkait dengan apa yang Anda rasakan, dan silakan nanti Anda bisa berbagi hal tersebut, share pendapat komentar Anda terkait dengan hari bermain internasional khususnya bagi anak-anak yang pendengar ya. Tapi kenyataannya banyak, masih banyak tentunya anak-anak yang tentunya bermain di perempatan jalan saat ini dan membuat mereka tetap berada di sana. Apa yang menjadi penyebabnya pendengar ya? Dan hal ini tentunya pendengar, semoga saja bisa menjadi apa ya, bisa menjadi sesuatu hal yang harus kita perhatikan. Jangan sampai putra-putri kita, anak-anak kita bermain dengan leluasa di jalan, kemudian dengan hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan di jalan itu. Nah, nanti silakan pendengar, Anda bisa menuliskan komentar Anda melalui WA kami di 081324951935. Apa yang mereka lakukan di sana dan apa yang membuat mereka betah berada di perempatan jalan, di panasnya jalanan, di tengah-tengah debu kendaraan akibat asap bermotor, bahkan di tengah risiko keselamatan mereka sendiri yang berada di tengah-tengah arus lalu lintas yang padat. Beberapa waktu lalu ada kejadian anak-anak yang dalam tanda kutip berada di bermain, dalam tanda kutip berada di tengah-tengah lampu perempatan lalu lintas atau traffic light, mengalami kecelakaan dan sampai meninggal begitu mendengar ya. Dan inilah yang tentunya wajah anak-anak kita seperti itu. Jangan sampai terulang kembali kejadian-kejadian yang seharusnya anak-anak bisa bermain dengan leluasa di tempat bermain mereka. Dan inilah yang tentunya juga mengundang concern kita ataupun perhatian kita terhadap putra-putri kita ya pendengar ya. Semoga saja kita meminjam putra-putri kita bisa bermain di tengah kegembiraan mereka dengan teman sebaya, di lingkungan mereka sendiri, bukan di lingkungan jalanan, bukan di tengah debu kendaraan, dan bahkan di tengah risiko keselamatan mereka di tengah lalu lintas yang padat. Silakan Anda bisa berkomentar bersama kami nanti pada pukul 8 sampai dengan pukul 8 untuk pendengar ya, dalam rangkaian Cirebon pagi ini yang kami pilihkan tema terkait dengan hari bermain internasional atau International Day of Play bagi putra-putri kita ataupun bagi anak-anak kita.

Terima kasih sekali lagi untuk pendengar. Anda masih bisa menuliskan terkait dengan komentar Anda dan juga penyampaian terkait dengan tulisan Anda terkait dengan hari bermain internasional atau International Day of Play bagi anak-anak kita. Dan kami ingin mendengar pandangan Anda, komentar Anda. Apakah fenomena anak-anak yang ada di jalan ini masih akan terus bertambah menurut Anda? Apakah juga yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat? Dan apa yang membuat mereka, anak-anak tersebut, betah bermain dalam tanda kutip di tengah-tengah jalan raya ataupun di tengah deru kendaraan, debu kendaraan, bahkan di tengah keselamatan mereka di padatnya arus lalu lintas. Silakan dengar, Anda masih bisa berinteraktif, namun kami akan segera bersama Pro 3 terlebih dahulu untuk menyampaikan warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saat lagi.

0: pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini, di Kota Krui ini sekarang...
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
2: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut